0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru. Pastinya bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.
5: Hai, saya Danila, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga semuanya semakin senang sama radio dan semakin request banyak lagu-lagu kesukaan kalian. Dan dengerin terus Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Naik gunung dan terjebak di tebing yang tinggi, atau sulit mencari jalan pulang dari gunung. Yap, inilah film Fall to That Point.
3: Look out.
4: Get back!
2: Film Fall to That Point menceritakan kisah dua pendaki wanita, Jax dan Luz, yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal tanpa jalan keluar. Keduanya terjebak di atas papan sempit dan rapuh yang berada ribuan kaki di udara. Bagaimana keduanya harus bisa membuat jalur pulang untuk bisa selamat? Penasaran dengan film Fall to That Point? Tayang mulai 16 September 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Badan Narkotika Nasional atau BNN mengusulkan pelanggaran total rokok elektrik atau vape melalui peraturan presiden. Usulan ini disampaikan sebagai langkah untuk mencegah penyalahgunaan zat berbahaya melalui produk rokok elektrik. BNN mengungkap ada sejumlah temuan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan zat narkotika dan zat adiktif sepanjang 2026.
0: Suara Fakta.
2: Girl Group Nona siap menggelar Island Girl Pop-Up Experience di Nirmana Valatehan Blok M, Jakarta untuk merayakan perilisan album debut mereka. Pengumuman itu disampaikan lewat unggahan di akun Instagram resmi mereka pada akhir pekan lalu. Acara ini berlangsung pada 19 dan 20 September mendatang. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: itu, Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo apa? Cepetan.
0: Eh, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10.
1: Yes, seperti tadi kita bilang bahwa hari ini adalah Hari Radio Nasional atau hari kelahiran dari RRI ya.
2: Betul.
1: Radio Republik Indonesia.
2: Jadi lebih tepatnya adalah di ulang tahunnya RRI itu langsung dicanangkan sebagai sekalian juga Hari Radio Nasional. Karena RRI itu kan radio pertama di Indonesia.
1: Betul.
2: Radio nasional juga sampai pelosok-pelosok tuh ada.
1: Betul.
2: Sedangkan radio-radio lain atau radio-radio swasta kayak kita nih ya paling beberapa kota doang, nggak sampai ke pelosok. Dulu radio adalah salah satu alat komunikasi utamanya bangsa Indonesia, bahkan keren dari banget sebelum kemerdekaan.
1: Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta.
2: Iya.
1: Lanjut Rizky. Cuma jadi aja mulut pengen nyanyi.
2: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sahabat Suara. Ini dari Komisi Penyiaran Indonesia dijelaskan hari ini diperingati sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia.
1: 11 September 1945 itu lahirnya RRI. Jadi kira-kira sebulan lah setelah kemerdekaan Indonesia gitu ya.
2: Betul sekali ya.
1: Nah itu
2: terbentuklah Persatuan Radio Republik Indonesia yang ada pasukannya yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat.
1: Nah, itu
2: dulu
1: dia.
2: Ada TV, sahabat Suara.
1: Tapi
2: jadi radio.
1: Akhirnya abis radio ini, terus udah berdiri nih radionya, kolaborasilah sama TVRI, Televisi Republik Indonesia.
2: Ya.
1: Akhirnya itu jadilah lembaga penyiaran publik.
2: Betul.
1: Itu. Jaringan radio tertua di Indonesia. Bahkan waktu itu kita pernah kemana tuh mas? Yang di kemana? Gunung Puntang. Itu ada sisa-sisa peninggalan radio.
2: Iya.
1: Malabar. Kalau Malabar sama RRI duluan siapa?
2: Malabar. Karena Malabar itu waktu itu radionya bukan punya Indonesia, punya orang Belanda.
1: Iya, kita ke situ ya.
2: Iya.
1: Sisa-sisa peninggalan radio. Jadi, Malabar itu ya.
2: Iya, di radio Malabar itu radio atau alat radio yang dijadikan alat komunikasi saat Jepang ada di Indonesia.
1: Gitu. Tapi emang radio itu kalau aku ya, kenapa aku tuh seneng banget siaran radio itu karena aku merasa kayak ada kedekatan tersendiri gitu.
2: Yes.
1: Antara kita sebagai penyiarnya sama
2: pendengarnya.
1: Dulu waktu aku masih jadi pendengar, aku tuh juga berasa kayak deket aja gitu sama penyiar, karena mungkin kalau dulu mau berangkat sekolah itu dengerin radio orangnya itu lagi.
2: Betul.
1: Itu lagi, jadi kayak udah tahu karakteristik penyiarnya.
2: Betul.
1: Obrolannya jadi kayak berasa kayak ditemenin gitu.
2: Iya betul. Ya, contoh kan? paling ringkasnya aja ya, misalnya ada Reti datang ke radio membawa sarapan yang kita suka.
1: Nah, itu.
2: Atau misalnya itu Citra tiba-tiba ngirim sarapan yang makanan kita suka.
3: Tapi kalau sekarang tuh bukan hanya di dalam kota. Ira biasanya kan.
2: Ira kemarin di Makassar nyamperin gue sama Ibun loh.
1: Itu di
2: Makassar.
3: Bukan nyamperin, ngirimin makanan dari jauh loh.
2: Betul.
1: Dipesenin dari Makassar,
3: iya.
1: Tapi dari outlet-outlet makanan yang ada di Jakarta.
2: Uci tahu banget.
1: Itu.
2: Saking taunya kita ya, Ibun lagi enggak enak tenggorokan. Dia ngirim makanan, bukan sembarangan makanan, tapi jamu.
1: Ngelunjak ya kayaknya.
2: Bukan, ini bukan lagi kode beneran. Ini mau ngasih contoh.
3: Sih,
2: ke Wisma MRA lantai 6.
1: Itu dia.
2: Tapi kita lagi enggak celamitan.
1: Itu,
2: tapi
1: ya
2: gitu,
1: kan?
2: Sesimpel kayak misalnya tadi Ibun bilang kedekatannya itu enggak kerasa. Kita cuma ngobrol-ngobrol lewat radio, tapi seolah-olah mereka tuh udah tahu kita tahu mereka.
1: Lah itu dia.
3: Akrab gitu.
1: Apalagi kalau zaman dulu mungkin sampai sekarang masih ada kali ya yang lagi santer-santer itu kayak ngirim salam buat Bang Joko yang lagi kerja.
2: Kirim salam.
1: Sana. Dapat salam dari Nining nih.
2: Tuh.
1: Nining menunggu Bu pulang, Bang.
2: Dulu gitu. Waktu di Bandung gue siaran malam. Opening gue cembilang, aduh ngantuk banget. Sorry ya kalau gue suaranya lemes. Itu dateng, ada yang ngirim bawa kopi, bawa donat atau pizza.
3: Idi.
2: Iya.
3: Itu saking pendengar.
1: Saking
3: gitu ya.
1: Sedekat itu.
2: Iya dateng gitu. Dia udah dandan, udah cantik, udah wangi, bawa makanan. Gimana gue enggak seger?
4: Pendengar itu.
2: Pendengar?
4: Yakin itu.
2: Pendengar. Entah, awalnya
1: sebentar
4: iya,
2: makanannya dibungkus
1: terus habis itu udah cantik udah wangi diapain?
2: Dibungkus.
1: Siapanya?
2: Makanannya.
1: Oh makanannya. Oh,
3: makan bareng.
2: Makan bareng.
1: Iya.
2: Kenapa?
3: Dianterin nggak?
2: dianterin, makanya Radio Dead Air.
1: Welcome to Radio Dead Air.
2: Langsung mending. Gitu sama. Tapi dulu harafianya waktu radio udah mulai populer, bukan hanya untuk menyiarkan berita, dulu terkenal untuk request lagu sama kirim-kirim salam.
1: Lah eta,
2: itu harafianya radio lewat SMS.
3: Yes, betul.
1: Gitu. Kalau sekarang
2: masih juga sebenarnya, tapi jarang-jarang.
1: Nah itu kita akan memberikan kesempatan kepada sahabat suara yang mau request lagu plus kirim-kirim salam, boleh banget. Nanti di voice note aja.
2: Harus lewat voice note. Justru harus lewat voice note.
1: Sekarang ada teknologi voice note. Kalau dulu kan harus telepon tuh. Nah sekarang pakai voice note. Kamu sampein mau salam buat siapa, request lagunya apa.
2: Silakan. Sekalian ngucapin hari Radio Nasional.
1: Iya itu dia.
2: Kirimkan ke 0816 1141.

0: Radio. Ternyata banyak ya lagu-lagu yang ada unsur-unsur radionya.
1: Musisi-musisi aja bikin lagu tentang radio. Kan berarti artinya radio itu punya dampak yang baik untuk kehidupan. Gak ada, coba. Emang ada, jarang kayaknya lagu tentang
0: apa?
1: TV deh.
2: Ada.
0: Apa ya?
2: Aku ingin menonton TV.
1: Wah, gua apa?
0: TV. Emang itu iya? Naif.
1: Iya, tapi kan dia ingin membeli TV. Bukan mau nonton TV.
2: Di TV.
1: Di radio.
0: Di radio. Jangan dipaksa, bodo amat. Sampai suara kau masih dengerin Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Di suara seru yang masih mencoba untuk menyemarakkan Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahunnya RRI. Jadi silakan sahabat suara, kita akan kembali, kita flashback lagi, kita bawa lagi
3: kenangan-kenangan
0: saat ada pertama radio di Indonesia adalah untuk mengirimkan salam, say hi,
1: untuk request lagu.
0: Request lagu. Tapi kamu requestnya dan juga kirim salamnya via voice note. Kirimkan via WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Nanti suara kamu akan menggelora, membahas.
0: Yoi, betul.
1: Di sepanjang panggung Iswara ini, coba ya.
0: Yes.
1: Udah ada ini, banyak ini yang request.
0: Siapa nih, coba kita dengerin yuk.
1: Halo.
4: Selamat ulang tahun RRI dan Hari Radio Nasional. Semoga hari ini kita semua bahagia, semua sehat selalu, semua ceria, dan positive thinking kepada siapapun. Terima kasih.
0: Amin. Dia gak nyebutin nama.
1: Namanya Sof.
0: Sof, ya berarti tadi. Dia lembut ya orangnya ya.
1: Lembut banget, tapi dia gak request lagu ya tadi ya.
0: Enggak.
1: Oh ya udah,
0: kirim salam dia, gak apa-apa, it's okay.
1: Terima kasih Sof.
0: Silakan, ada Febri juga.
5: Selamat pagi Ibu dan Papa Nos. Pagi, selamat Febri. Hari Radio Nasional ya.
0: Terima kasih.
5: Aku Febri di Jogja. Requestnya lagu Yura Tutur Batin boleh gak? Terima kasih.
1: Oke.
0: Terima kasih juga Febri. Jauh-jauh dari Jogja. Tuh bayangin, dari Jogja
1: request.
0: Kita di Jakarta, tapi dia bisa say hi loh.
1: Betul, itu dia. Betul. Tadi ada di TikTok Ana Eka Yanti, nomor WhatsAppnya berapa? Sekali lagi Rizky Kinos,
0: 0816-114-1014.
1: Kurang cengkok ya Rizky ya.
0: Aduh, tapi enakan ini. Enakan aku kayaknya dulu.
1: Yang buatnya itu, yang masterpiece-nya, you know.
0: Tapi kok gak enak yang buatnya?
1: Enak banget, itu nadanya pas. Oke, kita denger lagi.
0: Ini dari RR ini.
6: Andre, mengucapkan selamat hari radio untuk semuanya, khususnya untuk kru-nya Iswara yang udah gue denger dari awal mereka siaran.
0: Wih.
6: Terutama dari pagi-pagi masih diisi oleh Om Rafiq dan Putri Sendro sampai sekarang ke Kinos Gina. Terima kasih sudah mengisi ruang dengar kami setiap pagi, dan teruslah menjadi sarana berbagi informasi dan berbagi salam buat kita semua.
1: Wow. Selamat hari radio.
0: Terima kasih.
1: Kakak
0: siapa
1: Andrew
0: tadi?
1: Ya?
0: Andrew yang
1: Kakak
0: pernah.
1: Kakak Andrew luar biasa,
0: pernah
1: loh.
0: Pernah bekerja di RRI Samarinda.
1: Berarti ya. Emang ya?
0: Iya tadi.
1: Kakak Andrew ini berarti udah mendengarkan dari zaman iRadio sampai iSuara, luar biasa pendengar setia. Iya. Oh my god. How could you do that?
0: How could you do that? One more please.
7: Pagi Kinos Gina, Bang Buruk, Bang Indra. Gue
0: pagi.
7: Mau request lagunya Sleng, Ku Tak Bisa. Salam buat alumni SMP Alikmah Pulau Gadung ya, Romangun Pulau Gadung angkatan 99. Sehat-sehat selalu untuk gen milenial. Selamat bertugas Bang Kinos. Teh Gina, Bang Kinos dapat salam lagi nih dari kemarin.
0: Siapa?
7: Dari Kentang, Pol, Pare. Tahu sama bubuk kacang ya Teh Gina.
1: Ada apa sih?
0: Lu jual bakso tahu lu.
1: Emang ada cerita apaan kok disalamin dari Somai?
0: Gak tahu, kenapa ya?
1: Oh kan namanya Omai kali ya?
3: Oh iya mungkin
1: iya.
0: Oh gitu. Eh sahabat suara, tapi dari tadi kayak belum dapat. Kirim-kirim salamnya, jangan lupa salam buat siapa gitu. Biasanya dulu yang gue tungguin ya, kalau udah pulang sekolah abis maghrib, yang gue tungguin adalah kirim-kirim salam. Gue nungguin gue dapet salam dari siapa hari ini.
1: Ini
2: buat geng ABC gitu kan.
0: Iya betul.
2: Nongkrong, jangan lupa ya ntar malam.
0: Iya lagi, kan besok begitu. Ketemuan lagi ya. Iya. Kita kopdar lagi di tenda biru.
1: Asik.
2: Saya tunggu di lapangan Banteng.
0: Asik. Kalau di Bandung ulah hilap baru daks ya. Wells, langsung aja kita puterin yuk. Lagu siapa?
1: Ini buat Oma ya, berarti ya. Sleng, Ku Tak Bisa.
0: Yes.

0: Keluarga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: terus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tea jus bikin mau lagi.
2: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
2: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
0: Panas-panas enaknya minum tea jus.
1: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal!
2: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: tadi ada yang request juga nih ya.
1: Dari tadi siapa ya yang request Tutur Batin tadi? Aduh,
0: adalah pokoknya ada Tutur Batin.
1: Iya.
0: Intinya sahabat suara, kamu masih dengerin Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti. Dan sekarang kamu boleh banget request lagu sambil kirim-kirim salam. Kirim-kirim salam sih nih, udah jarang banget.
1: Itu esensi sebuah radio, request lagu dan kirim salam.
0: Betul.
1: Mumpung lagi Hari Radio Nasional today.
0: Dalam ya bentuk kan? Voice note kamu kirimkan ke WhatsApp ke nomor 0816-114-1014. Kamu kirim salam buat siapa aja deh. Siapa tahu udah ada orang yang lama banget kamu gak sapa.
1: Betul.
0: Atau mungkin ada yang siapa yang kamu kecengin, kamu lagi suka sama siapa tapi kamu malu untuk mengungkapkannya.
1: Iya.
0: Dulu tuh radio tempatnya loh untuk mengungkapkan perasaan.
1: Bener. Itu pasti langsung berbunga-bunga itu.
0: Asli.
1: Kalau mau nembak cewek atau nembak cowok gitu, kalau misalnya udah sampai keputer ke radio.
0: Betul. Melayang.
2: Ada yang minta disamarkan namanya.
0: Betul. Cece, silakan ulang nomornya bun.
1: Nomornya mudah sekali, langsung dicatat aja di.
0: Nyanyi dong.
1: 0816 114 1014. Itu dia. Cakep banget ya. Nada aku kayak Beyonce kan. Iyalah.
0: Kemarin tuh waktu siaran sama Kajil ya, gak ada tuh rusak-rusak kuping, sakit-sakit kuping tuh enak gua.
2: Iya. Biarpun, tapi tetap rame loh.
0: Tetap rame, tetap seru.
1: Gimana
0: sih.
1: Gimana maksudnya? Gimana itu maksudnya?
0: Tapi ya gak ada TikTok jadi.
1: Kesirep energi TikToknya sama Gina yang lagi bobo ya kan.
0: Oke, kita bacakan bukan bacakan, kita dengarkan voice note yang berikutnya ini dari siapa?
1: Citra.
0: Selamat pagi Cit.
3: Good morning. Happy Friday. Good morning Ibu, Papa Nos, Om Indra, Om Indra gak? Terus Buluk, Butika dan semuanya. Suara pendengar seru ya, apa sih? Pokoknya itulah ya.
0: Terus pendengarnya
3: selamat Hari Radio Nasional.
0: Cipok lu, Cit.
3: Cemil ya.
1: Sabar.
3: Selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio-radio di Indonesia ini semakin mengudara, mengudara, mengudara, terutama Iswara. Semakin mengudara jaya-jaya di udara. Aku gak mau kirim salam buat siapa-siapa. Aku cuma mau kirim salam buat semuanya. Semoga kalian
0: sih?
3: Semua sehat-sehat aja.
0: Buat siapa
3: bahagia terus. Karena aku lagi kurang enak badan ya. Jadi aku mau mendoakan kalian semua selalu sehat-sehat.
0: Oh, balinat delicious ya.
3: Aku mau request tulus aja. Teh hijau. Teh hijau aja.
0: Teh hijau. Sama-sama sarangyo.
1: Si Citra. Masih gue liatin namanya sahabat suara. Sahabat suara, pendengar suara. Pendengar suara siapa?
0: Wow, tiap hari lu nimbrung juga.
1: Bener lu Citra. Iya kan?
0: Cemilan ya. Dendanya tuh pakai Surabi sih.
1: By the way Citra, katanya kan badinya lagi not delicious. Coba cek ke dokter, siapa tahu overdosis juga kayak Gina. Ya kan? Overdosis drugs, you know.
0: Gitu. Dia bangga sih dia.
1: Itu dia.
0: Overdosis.
1: Nggak, maksudnya keren aja gitu loh. Maksudnya biasa kan kita infeksi virus, infeksi bakteri gitu.
0: BNN mau lu.
1: Oh, ada BNN jemput ya? Oh, ntar aku kasih lihat obat-obatannya ya.
0: Satu lagi yuk. Ada siapa nih?
1: Ada siapa nih?
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Papi Nos dan Ibu.
0: Iya.
4: Aku Anindya dari Jawa Barat.
0: Hai Anindya.
4: Selamat untuk Hari Radio Indonesia. Aku mau request lagu Ibu, Papi Nos. Aku mau request Mutiara. Terima kasih Ibu, Papi Nos.
0: Mutiara. Tapi tadi dia enggak kirim-kirim salam ya?
1: Enggak kirim-kirim salam. Anindya dari Bandung, dari Jawa Barat.
0: Iya, please lah kirim-kirim salamnya harus ada ya. Kalau enggak mau kirim salam, minimal kirim santet gimana?
1: Jangan kirim santet, kirim makanan.
0: Nah, itu.
1: Itu yang
0: boleh enak. Lah, minimal kirim-kirim makanan ke Wisma MRA lantai 6 NTB Simatupang.
1: Iya, itu dia. Oke, satu lagi.
0: Boleh, gas.
4: Aku galau, aku mau terus lagu dong. Lagu salahkan aku bila ini.
1: Lagunya Nadia. Aku suka. Nik galau.
0: Tapi lagu tua nih.
1: Tapi lagunya enak kata aku itu.
0: Punya lo?
1: Ada i enak.
0: Serius? Gas, bumbung lah. Spesial. Hari ini spesial lah. Kamu bebas request lagu apa aja terserah, mumpung lagi Hari Radio Nasional.
1: Aku
0: ini dia
1: nyanyi.
0: Nabila ya, Nadila.
1: Nadila.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Halo, aku Dere, ingin mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga semua radio di Indonesia bisa terus mengudara. Dengar terus Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Hei, Nas.
3: Heh, Nikta Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Woy, jelas dong.

0: pasti kau dengar lagu ini ya.
1: Iya.
0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Barusan di request sama Citra Imeji yang udah ngirim sarapan ke Suara Seru. Terima kasih.
2: Salah satu contoh pendengar kita yang ngirimin makanan.
1: Iya.
0: Itu buat kamu yang ngirimin sarapan ke Wisma Emerald Lantai 6. Kita akan kasih sanksi.
1: Lah kok kasih sanksi?
0: Puterin lagu.
1: Aduh.
2: Kamu minta kami memutar.
0: Iya, kita mah muterin lagu emang pamri. Silakan yang belum kirim-kirim salam, boleh kirim salamnya voice note ya ke 0816 114 1014, seperti yang satu ini, guys.
3: Halo Kinos, halo Gina.
0: Suka semangatnya.
3: Aku mau kirim salam dong.
0: Nubita Inji.
3: Mantan penyiar radio yang sekarang ini mungkin lagi pada kangen siaran. Pesannya apa ya? Sehat-sehat selalu aja kali ya. Dan di hari radio nasional ini, semoga radio bisa tetap berjaya, radio tetap dicintai, radio tetap diminati dan menjadi teman dalam perjalanan dan berkegiatan dan beraktivitas. Aku mau request dong, aku mau lagunya Tik Band yang terbaik untukmu.
0: Love you kan Novita Inji.
1: Ini salah satu panutan ya kan kakak Novita Inji tuh. Dari dulu aku kalau perhatiinnya, kalau dia ngomong tuh kayak ngomongnya bisa cepet.
0: Betul.
1: Terus tutur katanya tuh isinya berbobot semua gitu. Nah akhirnya kan mungkin karena aku suka ngeliatin, aku jadi ngomongnya bisa cepet tapi isinya kosong.
0: Pronunciation-nya bagus, iya. Informasinya jelas gitu.
1: Kok aku gak berhasil gitu loh mencapai tahap itu ya kan.
0: Tapi okay, setidaknya kamu
1: apa?
0: Berhasil menaklukkan perasaanku.
1: Oke lah, baik Rizky Kinos. Nanti kakak Novita NG ya, kita putarkan ya spesial
0: pasti.
1: Buat kakak Novita NG. Ada lagi nih, dari siapa ini?
4: Halo, selamat pagi Gina Kino.
0: Kino.
4: Selamat ulang tahun kepada RRI, Radio Republik Indonesia yang ke-81. Tepatnya di hari ini, semoga selalu jaya di udara. Salamnya buat Gina dan Kino, sehat selalu. Dan juga semua pendengar setia Iswara. Dan request selanjutnya, gue pengen dengerin lagu dari Deep Purple, Perfect Strangers. Kalau ada, thank you.
0: Deep Purple, Perfect Stranger.
1: Perfect Stranger. Ini Dewa ya. Dewa suaranya ternyata radio
0: voice. Radio voice banget.
1: Parah.
0: Ntar dulu ya. Siapa tadi, Eja?
2: Dewa.
0: Kita izin dulu sama Kaprita ya. Boleh nggak muterin Deep Purple ya? Oke. Okay. Lagunya pilihannya oke sih.
1: Cakep sih.
0: Satu lagi boleh?
1: Ada lagi? Siapa ini?
5: Ada lagi. Dia coba ya.
1: Nih. Coba ya, kita
0: silakan
1: ini nih.
6: Selamat pagi semua Gens Gina. Saya Angga di Serang Banten. Sebagai cucu mantan penyiar radio di Banten, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI dan selamat dari Radio Nasional. Semoga tetap jaya selalu di udara. Saya mau kirim salam buat kakek saya yang sudah pensiun dari penyiar radio. Semoga kakek saya sehat selalu. Kakek saya selalu pasti selalu dengar radio, tapi radio jadul kayaknya. Untuk request lagunya, saya pengen lagu musik Koblok, Kugadaikan Cintaku. Itu dulu lagu yang paling banyak di request di radio kakek saya.
0: Udah diputerin tapi tadi pagi
1: Gomblo ya?
0: Oh, yang
1: iya,
0: di radio.
1: Ini keren banget. Tadi siapa namanya, Angga ya?
0: Andri apa Angga gitu, pokoknya di Serang.
1: Angga penyiar radio. Terus udah
5: cucu dari penyiar radio.
1: Makanya dia juga siaran radio tadi.
5: Iya,
1: dia
5: bilang.
1: Mendengarin lagi. Jadi diulang lagi. Kan enggak lucu diulang lagi. Pokoknya intinya kakeknya juga penyiar radio gitu.
0: Betul. Radio Iswara juga ya katanya.
1: Bukan di Serang.
5: Serang.
1: Tadi lagunya udah diputerin ya Angga ya tadi pagi yang di radio.
0: Iya, versinya tapi bukan Gomblo, karena Gomblo kan udah lama banget ya. Versinya Glenn Fredly sama Ras Muhammad. Nah,
2: sama versi Inggris.
0: Versi Inggris. Gua nyanyi sama Mindra sama Bulu.
1: One more.
7: Halo, assalamualaikum Kak Gina, Kak Kino,
0: Kuntalam,
7: Indra dan sahabat suara lainnya. Ini komedi Pamulang.
0: Komedi.
7: Mau kirim salam buat sahabat tercintaku Kanade yang lagi ngerjain tugas di kampus buat kelulusan S2. Semangat ya. Makasih.
1: Wih, keren. Gitu. Ini akhir kita mendengar suaranya
0: Kome. Biasanya cuma
1: Ahli Gundam ya.
0: Betul, Ahli Gundam. Betul banget.
1: Semoga nanti sahabatnya juga namanya susah kayak nama-nama ini anime-anime begitu.
0: Namanya,
1: mudah-mudahan lancar
0: dia kan
1: ya.
0: Ahli
1: tugas
0: Gundam.
1: S2-nya,
0: ya. Tadi kirim salamnya buat Gandum ya, kalau
1: salah. Aduh, buat Gandum. Bagus itu Saripati
0: Gandum.
1: Oke, okay, jadi kita putarkan.
2: Mami Angie tadi minta apa?
1: Kakak Angie minta Tik Band.
2: Tik Band.
1: Kita langsung putarkan, ini dia Tik Band-nya terbaik untukmu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: di Hari Radio Nasional hari ini tanggal 11 September ya kan?
1: Yoi.
0: Lagu-lagunya juga bertemakan radio.
1: Betul, ini best jam radio.
0: Iya. Terus udah gitu tadi kita juga membuka kesempatan buat sahabat suara boleh request lagu.
1: Boleh kirim salam.
0: Esensi sebuah radio
1: dulu tuh adalah kirim salam dan juga muterin lagu.
0: Menyampaikan berita, kirim-kirim salam sama muterin lagu. Begitu, ya kan? Jadi kalau misalnya ada yang masih mau request-request, mau titip-titip salam, boleh banget. Nanti juga kita bakal ngobrol-ngobrol sama penyiar-penyiar radio yang pernah siaran radio gitu ya kan?
1: Iya, yes, betul.
0: Oh, sama kuis satu lagi. Oh iya, zaman dulu bagi-bagi kuis-kuisan.
1: Iya, iya. Di situ, dari situ tuh tiket lahir nonton. Ada
0: nonton,
1: iya, di situ lahirlah ada istilah namanya bounty hunter.
2: Quiz hunter, bounty hunter.
0: Karena
1: gitu.
0: Biasanya suka banyak yang ikutan orangnya, ya itu-itu lagi. Kadang-kadang begitu ya kan?
2: Salah satunya Dustin Tiffany.
0: Dustin Tiffany.
2: Itu awalnya kan dari situ.
1: Iya, dia bisa
0: sekarang.
1: Bener. Itu berawal dari pendengar radio loh.
0: Nah,
1: sama satu lagi yang paling bermanfaat untuk radio juga adalah lagu-lagu, Nul.
0: Iya, kalau lagu-lagu nggak ada di radio kan sepi ya.
1: Kita mau ngucapin terima kasih juga selain untuk para pendengar radio, juga untuk para musisi.
0: Musisi-musisi Indonesia, karena kalau di Iswara kita memutarkan lagu-lagu Indonesia ya kan. Dan berikut ini ada seorang musisi yang lagunya sering banget bolak-balik diputar di Iswara. Kita ngobrol aja langsung.
1: Selamat pagi, Bang.
3: Selamat pagi semuanya. Aduh, serak gue nih.
0: Lagu nyanyi masih suaranya serak ini.
1: Bang Jud, lu ngeledek istri gue suaranya begitu?
3: Enggak, kalau dia kan bisa diserakin, bisa enggak dia mah, gue tahu dia.
0: Eh, ini ada Bang Judika.
3: Halo, halo.
0: Lagi apa nih,
3: gue habis nemenin si kecil.
1: Habis
3: beresin anak-anak tadi ngantar sekolah. Sekarang
0: luar biasa.
1: Sekarang lu susah diajakin main padel, Bang.
3: Enggak, lu jamnya aja itu. Ya, sekarang jam 8 udah harus di rumah.
1: Udah harus di nemenin. Bang Judika, hari ini ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya RRI dan juga dicanangkan sebagai hari
0: Radio Nasional.
1: Kalau buat lu sendiri, radio tuh apa sih, Bang Jud?
3: Radio itu kalau buat gua ya, dari dulu radio ini salah satu, ya lu mungkin enggak tahu, gua banyak sekali dulu lomba-lomba nyanyi itu di radio.
0: Oh iya. Jadi Bang Judika ikut lomba nyanyi di radio.
3: Iya, dulu bintang radio televisi gua ikut dua kali. Terus ada lagi banyak informasi lomba-lomba nyanyi itu dari mulai namanya dulu masih iRadio. Terus informasi kita lomba-lomba di manapun di Indonesia nih, Taman Mini itu dari radio. Banyak banget kita dapat informasinya dan juga kita dengerin lagu-lagu kita untuk promo-promo lagu kita itu radio banyak banget.
1: Bener.
3: Banyak banget bantuin.
0: Jadi berarti
3: gitu.
0: Radio ini punya
1: andil juga.
0: Andil buat karirnya Bang Judika ya. Gitu.
3: Sangat-sangat dulu waktu gue keluarin single, gue ingat gue bisa 4-5 radio gue datengin untuk promo radio dan juga kita bisa biasanya bikin event-event kecil bareng radio gitu.
1: Kalau sekarang jadi, gimana andilnya si radio untuk musiknya Bang Judika dan juga musisi-musisi Indonesia lainnya?
3: Iya, sangat punya andil untuk apalagi kepopuleran juga keterkenalan lagu kita dan juga disampaikan ke seluruh Indonesia tuh. Bener. Ya radio kan salah satu yang sangat bisa mencapai mereka.
1: Bener.
0: Dan, iya betul.
3: Dan kita kalau ke musisi itu biasanya ngelihat chart itu lihat radio kan kita udah semana nih lagu kita bisa disukai oleh fans kita tuh, jadi radio tuh kan bisa
1: jadi barometer ya Bang ya.
3: Barometer kalau kita tuh lagunya berhasil apa enggak gitu.
1: Iya,
3: dan sangat menemani di Jakarta ini, lu tahu sendiri kalau kita nyetir kan.
1: Kalau macet apalagi Bang ya.
3: Bisa nemenin kita. Iya.
0: Jadi masih dengerin radio, Bang.
1: Jujur Bang, masih dengerin radio enggak?
3: Masih. Jujur, gua masih. Radio sangat gua dengerin sampai saat ini.
1: Oh gitu. Jadi pertanyaannya kapan dong mampir ke Iswara? Kita ngobrol dong.
3: Ayo dong.
1: Bang Jud, ada single baru kan?
3: Iya, nanti single baru gue mampir sama adik gue. Jadi ada dua, gue bikin sama DJ Wisnu Santika. Sama sebentar lagi gue rilis yang duet sama adik gue Tiroy. Jadi gue mau bikin single yang kedua yang berdua adik gue dan juga yang sama Wisnu. Jadi gue bisa mampir ke Suara nanti ketemu kalian yang menjengkelkan.
0: Santai, kita ngejam bareng, Bang.
1: Asik.
4: Kita Gina mau ngejam sama Judika.
0: Ya. Nanti kita pecah suara.
3: Suara kita ya.
0: Sama, iya. Abang suara satu aja, aku mah suara ayam.
1: Bang John. Bang John, apa namanya? Aduh tadi gue lupa mau nanya. Mbak Judika, gue mau ngajakin flashback. Zaman dulu radio itu kan tempatnya untuk kirim-kirim salam dan juga request lagu. Kalau sekarang gue tanya, lo mau kirim salam buat siapa? Terus mau request lagu apa?
3: Iya, gue mau kirim salam sama keluarga gue dulu yang mungkin kita terpisah di beberapa kota ya. Ada yang di Brastagi sana yang terkena itu kan.
1: Iya
3: terkena,
1: betul.
3: Ada beberapa Tahutlah. Kejadian ada gunung apa juga, bukan Gunung Sinabung juga erupsi.
1: Iya,
3: kan?
1: betul.
3: Terus ada beberapa korban yang apa keracunan makanan juga di sana.
0: Aduh.
3: Jadi aku berdoa supaya di Tanah Karo di Brastagi sana keadaan juga sehat-sehat semua keluarga di sana. Terus yang di Sidikalang, di Balige, terus di Medan, keluarga yang mungkin udah jarang-jarang kita ketemu hanya via telepon, jadi mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin.
3: Dan pesan aku juga di seluruh Indonesia.
0: Yeay.
3: Jadi mau request lagu, ini lagu apa ya, karena kita baru anniversary sama istriku, jadi aku mau request lagu sampai akhir, duet aku sama dia.
0: Asik. Kakak Judika sama Kakak Duma, happy anniversary ya.
1: Iman sekali sih. Langgeng, ya. Pokoknya bahagia
3: di akhirat. Juga ya.
1: Sama-sama, terima kasih Bang Judika.
3: Terima kasih.
1: Pamit ya. Salam untuk keluarga.
3: Bye-bye.
1: Have a nice day.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Hasyim Asyari arah Roksi dan sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari Pancoran arah Cawang, Tol Dalam Kota dan arteri terpantau ramai lancar. Kita masuk informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas dari Slipi arah Semanggi terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Yes, di jam ini kita akan ngobrol-ngobrol. Tadi kita udah ngobrol sama Judika, musisi, salah satu musisi kawakannya Indonesia.
2: Kawakan.
1: Asik kawakan. Orang lama tuh nih tadi.
2: Iyo, berarti dia suka ngelucu ya.
1: Lawakan. Ah, kebetulan ini. Berikutnya kita sambut.
2: Kita sambut tulang punggung komedi Indonesia, the one and only.
1: Wah,
2: the best host in Indonesia.
1: The funniest guy in town.
2: Yes.

0: Surya Insomnia.
1: Halo Kinos Gina.
2: Ya ampun ini.
0: Bisa lebih lemas lagi gak pak suaranya?
1: Halo Kinos Gina.
2: Kali itu bukan lemas, lebih ke slow-mo ya. Kayaknya ya.
0: Pak Sur.
2: Halo Surya, ya ampun.
0: Sebelumnya terima kasih loh waktunya Pak Sur.
1: Iya mohon maaf ya, belum bisa main kesana.
2: Ah sombong lu.
0: Karena gak ada uangnya kan. Karena gak ada uangnya emang, terakhir yang gue dapat kan.
1: Emang gak ada.
0: Emang ada harusnya gitu.
1: Kirain ada.
0: Oh ada. Apa kabar Pak?
1: Sehat dong.
0: Ini masih di rumah atau udah di lokasi syuting?
1: Udah di studio.
0: Udah dapat satu episode atau belum?
1: Belum.
0: Belum baru mau
1: pindah. Iya baru mau mulai. Kapan dong kesini lagi Kinos Gina dong?
0: Aduh. Pak gue bosan setiap kesitu gue masuk babak final.
2: Sombong lu Rizky. Sombong banget. Bisa begitu. Tapi Kak Kasur.
1: Ah.
2: Dulu kan Kak Kasur siaran kan?
1: Iya.
2: Tahun berapa sih siarannya?
1: Duh, gue lupa lagi, 2006 kalau gak salah ya.
2: Mulai siaran itu di tahun 2006.
1: Oke gue kuliah terus sambil siaran gitu abis itu.
2: Oh kuliah sambil siaran radio. Dan radio pertamanya waktu itu di mana?
1: Di Mustang.
0: Nah, jujur lebih suka di iRadio apa di Mustang?
1: Di Mustang karena gue belum pernah di iRadio.
0: Di tracks.
2: Nah kan waktu itu kan lagi kuliah. Kita mau nostalgia nih zaman-zaman Pak Surya Insomnia masih jadi penyiar radio nih. Kok kepikiran gitu mau siaran radio waktu itu?
1: Dulu kan penyiar radio tuh sebuah profesi yang diidam-idamkan banyak anak muda kan.
2: Iya juga lagi.
1: Semua anak muda pengen jadi penyiar radio biar waktu itu masih keren banget penyiar radio.
0: Betul,
1: sekarang
0: banyak
1: juga keren. Maksudnya dulu tuh theater of mind-nya orang-orang tentang penyiar radio tuh.
2: Keren ya?
1: Keren, gak maksudnya. Dulu. Sekarang kan banyak anak-anak pengen jadi YouTuber atau TikToker kan.
0: Oh iya.
2: Iya. Karena eranya sekarang udah digitalisasi, tapi sekarang udah banyak juga tahu semenjak bisa nontonin radio.
0: Iya bisa nonton juga radio juga. Pasur sekarang. Gitu.
1: Oh iya ya sekalian lah bagus berarti apa muter lagi kan.
0: Oke. Terus waktu itu lu casting kah atau masukin CV kah apa gimana?
1: Gua kan waktu itu dulu sama Adit tuh kerja di labelnya Solja kan. Sekarang jadi Bahaya Records namanya. Dulu ada gitarisnya Solja, sebelumnya namanya Bayu. Dia tuh kerja di Mustang. Terus gue tuh bikin event sama karena gak kuat bayar MC. Jadi kita bikin event sendiri, MC sendiri sama Adit tuh. Terus kalian berdua tag voice deh di radio gue. Datanglah gue waktu itu ke Wisma Nusantara. Waktu itu masih di Wisma Nusantara. Terus ya tag voice, akhirnya siaran sendiri-sendiri. Habis itu siaran berdua sore, terus siaran subuh, terus siaran subuh. Iya, ada dulu kalau Ramadan tuh sebelum
0: sahur. Oh iya.
2: Ada siarannya. Oke, terus?
1: Siaran sahur, terus siaran malam, akhirnya siaran pagi waktu itu.
2: Wow, akhirnya siaran pagi tetap tandemannya sama Adit.
1: Sama Adit gitu.
2: Jadi sama berdua
1: MTV
2: terus.
1: Pun kan sama Adit juga kan waktu itu.
2: Oh, oke.
0: Iya, makanya ada nama Surya Insomnia karena dulu program di MTV-nya namanya Insomnia.
2: Sama ya, Adit betul. Insomnia.
0: Nah, berdua. Sekarang makanya lu ganti nama jadi Surya Arisan kan kalau enggak salah.
1: Enggak dong. Terlalu karen kalau Surya Arisan terlalu karen.
2: Enggak kan kayaknya nama lu kan emang diambil dari program yang lu bawain gitu kan harusnya.
1: Iya betul.
2: Ya berarti harusnya udah ganti gitu.
1: Ya enggak karena itu program pertama gua.
0: Iya.
1: Supaya diingat.
0: Iya.
1: Karena diganti Surya Dini terus enggak laku, ya udah pakai yang lama aja gitu.
2: Surya Dini.
0: Iya nama aslinya Surya Dini. Gua tahu tuh namanya. Makanya gua sempat tanya, serius nama lu Surya Dini? Asli no, iya. Surya Dini namanya.
1: Asli.
2: Iya kata gua bagusan Surya Insomnia sih udah pertahanin aja yang itu ya.
0: Pak misal nih gue tanya aja jujur nih.
1: Apa?
0: Kalau misalnya lu udah sekarang lagi gak sibuk syuting gitu ya. Someday kepikiran gak siaran radio lagi?
1: Siaran radio lagi pengen sih. Cuman effortnya kayaknya cukup lah ya. Gue berapa belas tahun bangun pagi sepagi itu sampai body clock gue sekarang kayak gitu sampai sekarang. Udah sekarang?
0: Berapa belas tahun. Walaupun sampai gak siaran?
1: Walaupun gak siaran jam 4:30 jam 5 pasti bangun.
2: Enggak, itu kan sholat subuh memang.
1: Iya, maksudnya udah pasti body clocknya udah pasti bangun, nggak usah pakai alarm.
2: Keren. Kok aku udah 10 tahun siaran kok body clock aku nggak berubah ya mas?
0: Tetap bangun
2: kalau
0: jam 10.
2: Pakai alarm aku tetap kok ya bangunnya bisa bablas jam 10 pagi.
0: Sebelum berapa tahun sih?
1: Nggak bisa tidur lagi kan biasanya kalau orang habis subuh kan
0: bisa tidur
1: lagi tuh.
0: Iya.
1: Kalau gua kan nggak bisa tidur lagi, gua nyiapin bihun, dagang nasi uduk emang kan.
2: Emang ada aktivitas jual si lucu tuh kan.
0: Iya.
2: Emang orang paling lucu sedunia.
0: Berapa tahun siaran paginya, Pak?
1: Siaran pagi sama Adit aja. Berapa tahun ya?
0: Sama Adit, Riko Ceper
1: 3 tahun, lagi? Terus sama Ceper sama Mola sama Mola total 10 tahun.
2: Wow.
0: Gofar.
1: Sama Gofar hampir 2 tahun, ya, 16-an lah kali ya.
2: Ih, luar biasa. Tapi ada enggak penyiar radio panutan lo yang paling lo favoritin? Siapa?
1: Penyiar radio favorit gua banyak.
0: Atau mungkin waktu dulu-dulu deh misalnya gua kiblatnya ke siapa, ini, gitu, siapa pas gitu waktu masih siaran.
1: Zamannya Ari Untung, Daging Desta.
0: Ari Untung Gofar. Siaran di mana, Pak?
1: Ari Untung dulu Trax on Sky.
2: Oh. Oh ya, karena dulu kan dia
1: MTV. Agustaf.
2: Oh iya. Oh,
0: Sani Agustaf suaranya enak banget sih.
2: Radio voice banget ya.
0: Radio voice banget.
1: Darto emang radio voice banget kan, Darto.
2: Iya.
1: Radio voice banget kan.
0: Iya, enak banget
1: maksud
0: suaranya.
1: Iya.
2: Maksudnya
0: lu ngatain bini gua lu.
2: Enggak, Darto. Kalau Darto itu kan emang radio voice banget.
0: Iya, emang ada. Tapi emang ada yang penyiar radio enggak radio voice tuh ada, Pak?
1: Ada beberapa.
0: Contohnya siapa, Pak? Contohnya, Pak. Yang sekarang masih siaran, Pak, gitu, Pak. Gue pengen tahu.
2: Kenapa sih? Kenapa ngarannya? Tadi kita lagi bahas Mas Darto.
0: Iya, yang enggak. Iya, yang itu kan yang radio voice.
2: Radio voice banget.
0: Tapi adakah penyiar yang tidak radio voice?
1: Ada penyiar yang tidak radio voice, tapi dicintai sama pendengarnya.
0: Siapa?
1: Justru suaranya itu desibelnya bisa membangkitkan semangat orang-orang.
0: Boleh tahu namanya, Pak? Mungkin kita kenal gitu, Pak. Cewek cowok gitu.
2: Gue mau
1: kadang-kadang kedengeran, kadang-kadang nggak kedengeran karena dia kan ultrasonik kan suaranya.
2: Ultrasonik.
0: Oh, yang denger kelelawar dong, Pak.
2: Iya, itu dia.
0: Siapa Pak namanya, Pak, kalau saya tahu kenal gitu.
1: Kita bahas yang lain aja juga.
2: Kita balik ke Mas Darto aja mau nggak?
1: Iya, betul. Gak, gitu.
0: Pak Surya, berarti radio ini harus diakui sedikit banyaknya sangat-sangat berjasa buat karir lu nggak?
1: Banget. Sekarang? Menghidupi keluarga gue, menghidupi anak istri gue.
0: Tapi lu belum nikah dong, Pak, waktu masih siaran?
1: Iya, belum. Sampai udah nikah, sampai punya anak.
0: Iya, gue masih ingat lagi dulu mobilnya Surya.
2: Apa ya?
0: Enggak, Hyundai.
1: Avega.
0: Gue masih kenal banget gue.
2: Luar biasa. Tapi ini terakhir coba dong. Kan biar mengingat-mengingat kembali masa-masa dulu siaran.
0: Sedikit lah opening
2: coba
0: dong.
2: Coba opening waktu jaman di Trax deh. Coba gimana?
1: Sebentar. 100,4 FM. 100,4 Trax.
2: Yang bener, yang bener. Gimana sih belepotan?
0: Ya udah siaran arisan aja lah yang
1: kita. Iya, lupa sumpah.
0: Sedikit aja apa-apa, enggak sebisanya.
2: Ya?
1: 101,4 Trax FM. Hits yang kamu suka. Di Surya di sini ya, akan nemenin kamu sampai jam 9 malam nanti.
0: Asik.
1: Kalau mau WhatsApp silakan di 0811 1014 1014.
0: Ah, Surya. Pak Sur, terakhir mungkin, Pak, hari ini ulang tahunnya RRI sama Hari Radio Nasional.
1: Selamat Hari Radio Nasional, terima kasih sudah menjadi mata pencaharian saya dan menghidupi banyak orang. Terima kasih sudah menemani orang-orang yang terluka hatinya jadi bahagia gara-gara radio dan penyiarnya.
0: Iya, benar.
1: Terima kasih sudah muterin lagu-lagu dan berjasa buat musisi-musisi juga.
0: Yes, betul.
1: Terima kasih masih ada sampai sekarang buat orang-orang yang selalu mendengarkan dan menghangatkan dan menyamankan orang-orang yang mendengarkan.
0: Terima kasih, Pak Surya.
2: Terima kasih, Kakak Surya.
0: Request lagu dulu dong.
2: Mau request lagu apa nih?
1: Mau request terbaik untukmu yang versi ATS.
0: Itu yang kita takutin ditanya. Siap, tapi enggak apa-apa. Kita puterin. Surya, hatur nuhun.
1: Ya,
0: sukses.

0: Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
4: Hai, aku Wadi Govinda mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Iswara ya radionya.
3: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Masih ya kita merayakan, memperingati Hari Radio Nasional. Kenapa sih harus dibikin spesial? Karena gini deh, gue sama Gina bekerja di radio gitu kan. Banyak orang yang membutuhkan radio ternyata dalam hidup hari-harinya dulu.
1: Lah iya, kayak kalau radio kan, kalau menurut aku ya, kalau radio itu dia bisa kayak kalau zaman sekarang itu multifungsi gitu loh, bisa dua. Kalau lu punya waktu bisa mantengin dari sosmed kayak gini nih, kita kan live di TikTok iswara.network. Kalau zaman dulu kan mungkin enggak ada ya.
0: Betul.
1: Dan esensi radio yang zaman dulu yang cuma didengerin aja,
0: sekarang
1: itu tuh bisa untuk orang-orang yang sibuk beraktivitas,
0: betul,
1: gak bisa nonton, gak bisa ngapa-ngapain, tapi tetap ada yang menemani, yaitu betul, dari suara-suara radio itu.
0: Dan berjasa juga mempersatukan jodoh. Dulu di radionya Ibun ada program tuh, iya kan, yang bikin dia malah sampai nikah ya dulu ya.
1: Ada yang nikah ya, benar.
0: Sampai nikah loh.
1: Iya.
0: Dari radio, betul. Bayangin
1: itu
0: gak tuh.
1: Itu dia. Santai-santai Gina, santai-santai.
0: Ini yang tadi kata si Surya. Iya,
1: kenapa?
0: Penyiar itu harusnya radio voice. Yang ini tidak, yang maksud Surya itu ini.
2: Iya.
0: Pantesan gak disebutin. Darto dia nyebutin radio voice banget, harus gue akui.
1: Iya.
0: Yang saat ini ya, radio voice menurut gue ada penyiar Kiss FM namanya
1: Aldo Turangan. Suaranya berat. Kayak Om Bram. Om Bram.
0: Benar. Dulu di sebelah radio gue ada Radio Delta, namanya Steny Agustaf.
1: Oh iya, kakak Steny suaranya juga
0: radio
1: cakep banget.
0: Banget.
1: Nah, yang ini, coba apakah beliau ini juga radio voice atau enggak?
0: Coba kita cek. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
4: Radio voice sekali.
1: Parah banget.
0: Radio voice banget.
3: Halo. Saya yang nyupain huruf R di kata radio.
2: Mana ada R? Radio R-nya apa sih Pak, kalau boleh tahu Pak?
3: Rusak.
1: lucu loh dia, lucu luar banget. Biasa ya. Ini salah satu the funniest guy in town juga ya.
0: Enggak, kalau menurut aku apa dia enggak lucu.
1: Jadi apa dong?
0: Tapi buat gue dia adalah bapak culture-nya
1: Jakarta. Aduh, bapak culture Jakarta.
0: Buat yang tangsel-tangsel aja kalau katanya.
2: Halo, selamat pagi Adit Insomnia.
3: Selamat pagi Gina dan juga Gilang Dirga.
2: Salah, kok Gilang Dirga? Ini bukan Gilang Dirga Pak.
1: Siapa dong, Gilang Gomblo?
2: Ini Gilang Gomblo.
0: Sebel banget.
3: Bukanya kayak Hatun dong.
2: Pak Adit, sehat Pak Adit?
3: Sehat Pak Ginos, Bu Gina, apa kabar, sehat?
2: Muka kayak Atun apa kartun tadi lo bilang?
1: Kayak
3: Atun, Gilang Gomblo kan kayak Atun.
2: Oh iya, berarti gue kejepit sama ini, Tanjidor dong.
3: Tanjidor, iya.
1: Gue bayangin lagi mukanya Gilang Gomblo.
2: Pak,
1: astagfirullahaladzim.
2: Sehat Pak, Damang Pak.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, Adi juga pernah udah di sini gantiin gue sama Gina.
1: Tadi sebelum ngobrol sama lu ke Adi, kita ngobrol sama personil Insomnia satu lagi ya.
2: Satu lagi.
3: Siapa?
2: Yang udah tergerus dengan industri ya dia.
1: Nah itu.
4: Yang udah meninggalkan
3: lu. Siapa ya?
2: Yang meninggalkan lu lama banget.
1: Bener. Yang udah berpaling dari lu.
3: Kira gua doang.
1: Apanya?
3: Nama Insomnia.
2: Ada. Ada. Ada Pak. Ada juga yang ninggalin lu.
1: Siapa?
3: Siapa?
2: Cika Jessica.
3: Itu juga meninggalkan Anda.
1: Jadi internal nih obrolannya.
2: Jangan dibuka Dita.
3: Oh iya benar-benar. Nah itu yang kita aja nos, jangan.
1: Oh jadi kalian berdua dulu memperebutkan Cika Jessica.
2: Iya.
1: Oh gitu. Waktu
2: ada yang dapat aku.
1: Oh pantas, soalnya waktu itu Cika Jessica pas ngobrol sama aku cerita cuma tentang kamu. Adit mah nggak diceritain.
2: tapi jangan salah, ada satu lagi yang kita rebutan tapi Adit yang dapat.
1: Siapa itu?
2: Siapa Adit?
3: Silakan Pak Kinos aja ngomong. Yang ulang tahunnya sama kayak tanggal Pak Kinos.
2: Asik.
1: Oh, siapa ya?
2: Ada penyanyi.
1: Oh penyanyi.
2: Idol.
1: Oh gitu. Isi B.
3: Delon.
2: Dit, ngomongin radio hari ini, hari radio nasional. Buat lu apa sih radio?
3: Buat gua 2 tahun lalu adalah penunjang bulanan gue.
2: Terakhir
1: 2 tahun
2: lalu tuh siaran di bukan Global,
3: di Hard Rock.
1: Masih Hard Rock atau Dirty RL? Oh, terus
3: masih Hard Rock.
2: Oke, okay. terus
3: Tapi sebenarnya lebih dari itu, radio itu sebenarnya menurut gue adalah playground gue setiap hari. Jadi gue kayak misalkan, gue kan jarang nongkrong ya Nos, gue juga gak tau, mungkin lu juga kayak gue liat bukan bapak-bapak yang nongkrong ya.
2: Setuju.
3: Jadi datang ke kantor itu emang mau nongkrong, ketemu sama teman-teman yang kerja di radio, dan produsernya, operator, penyiarnya juga gitu. Tapi kan lu sekarang kerja sama istri sendiri kan. Dulu mungkin kalau belum sama istri sendiri, lu ketemu partner siaran lu emang mau nongkrong, mau ketawa-ketawa gitu. Jadi ya gue menurut gue radio itu bukan cuma tempat kerja ya, tempat gue main gitu.
2: Iya,
3: tempat
2: gue setuju sih.
3: Menemani pendengar juga gitu.
2: Iya, makanya gue happy kalau datang ke tempat siaran itu ya. Ya gitu, bukan hanya untuk siaran aja, untuk bersosialisasi gue tuh ke tempat radio, karena gue bukan tipikal orang yang nongkrong sama kayak Adit.
1: Jadi maksudnya sekarang semenjak siaran sama istri kagak nongkrong apa gimana?
2: Ya sama, kamu juga menurut aku ya, termasuk kayak aku sama kayak Adit tuh datang ke.
1: Iya benar, karena kita
2: tuh untuk
1: anak nongkrong.
2: Iya, jadi bersosialisasi, iya.
1: Betul,
2: untuk main.
1: Betul sekali. Tapi dulu
3: nongkrong dibayar.
2: Nongkrong dibayar.
1: Terus bisa cuap-cuap menjadi personality kita sendiri.
2: Iya,
1: gitu.
2: Iya, dari betul. Dari nongkrong di radio jadi anak nongkrong MTV.
1: Jadilah
2: iya.
1: Adit juga termasuk ya.
2: Ternyata
1: Adit
2: termasuk.
1: Insomnia. Tapi sebenarnya dulu lo awal siaran radionya di mana sih, Kak Adit?
2: Sama kayak Suri tadi.
1: Di Mustang.
3: Sama kayak Suri
1: Mustang.
3: Iya.
1: Oh ya udah kalau gitu kita udah dapat cerita
2: iya,
1: dari
2: yang
1: Suri
2: tadi.
1: Ya.
2: Makasih ya Suri. Makasih Adit ya.
4: Enggak kan ada lagi.
1: Oh, ada lagi. Ada yang beda.
2: Tapi kalau sekarang di mata lo radio tuh seperti apa, Adit? Menurut gue ya dari POV gue. Ini udah salah satu wadah paling besarnya para musisi. Karena di TV menurut gue semenjak udah gak ada MTV
3: ya,
2: itu tuh kayak ya, jatahnya mereka, lapaknya mereka tuh udah hilang sih, Dit.
3: Betul-betul. Jadi kalau menurut gue sekarang radio, karena semenjak ada TikTok ya, Pak Kinas dan Bu Gina, medianya jadi lebih luas lagi gitu. Jadi tapi intinya tetap sama, radio dari zaman dulu tuh fungsinya satu, cuma menemani pendengar, udah itu doang. Ya kan, kalau sekarang mungkin tadi sempat pas kalian berdua opening, ya orang di jalan tadi cuma dengar lewat audio, ada yang sekarang nonton di TikTok, atau kebalikannya biasa nonton di TikTok ya, supir-supir online, mungkin taksi online tetap dengerinnya di radio konvensional. Jadi memang sekarang selain diperluas lagi gitu, jadi buat teman-teman yang mau promo karya-karya mereka bisa lewat radio gitu, lebih luas lagi lah mediumnya gitu.
2: Okay.
1: Tapi kalau Pak Adit sendiri sampai sekarang masih dengerin radio?
2: Jujur.
3: Jujur jarang sih, udah jarang denger radio. Tapi kalau gue sekarang sih kayak dengernya Iswara ya, Gino sama Gina doang. Iya.
2: Lu tadi mau ngomong Desta kan? Gue tabok lu, Dit.
3: Nggak, tadi Desta tertinggal.
1: Desta tertinggal.
2: Jadi kalau di mobil masa nggak denger radio sih, Dit?
3: Kalau di mobil gue biasanya denger podcast Honor yang serem.
1: Oh. Podcast.
2: Kenapa lu dengerin yang horor-horor di jalan, Dit?
3: Nggak tahu. Kayaknya lebih fokus aja nyetirnya, jadi dengerin ceritanya.
2: Oh, agak lain.
1: Bisa begitu ya, agak berbeda ya. Coba kita tanya lagi kalau gitu. Tapi berarti tadi kita udah tanya sama Surya juga. Nah sekarang sama lu Kak Adit, penyiar panutan lu siapa?
2: Yang dulu mungkin waktu lu masih siaran kayak gue suka gaya siaran si ini gitu.
3: Kalau gue sih penyiar idola gue dari zaman dulu. Bahkan gue sama Surya tuh dulu sering banget dengerin mereka siaran. Terus selalu ngebahas dulu kan gitu ya, kalau ada penyiar lagi bahas apa, kita selalu ngebahas kan di tongkrongan, kayak gitu-gitu. Kayak dengerin sekarang orang dengerin podcast. Walaupun mereka gak bisa jadi panutan banyak orang ya.
2: Siapa?
3: Om Leo sama Angga Enggok.
1: Om Leo sama Angga Enggok.
2: Iya. Angga Enggok dulu sempat di Ardan sama gue, Dit.
1: Oh.
3: Si Angga Enggok ya?
2: Iya.
3: Dan waktu ketemu sama Om Leo, sampai mereka tadi siaran sore dipindahin ke malam karena tidak ramah sama brand dan tidak ramah sama KPI.
2: Mulutnya kagak ada filternya.
3: Bener.
2: Masa
3: mereka pernah bikin challenge. Oke, gue bikin voting nih antara lagunya Glenn Fredly sama Rio Febrian, bikin voting. Ternyata votingnya seri, akhirnya diputerin dua-duanya. Di lagu sama, dimainin dua-duanya.
2: Ternyata?
1: Maksudnya diputerin berbarengan gitu?
3: Berbarengan iya.
1: Lah kan gue yang orang yang dengerinnya.
3: Asli. Wah itu aneh banget tuh, penyiar aneh dah pokoknya.
2: Yaudah kita puterin dua-duanya daripada ribut. Puterin lu dua-duanya.
1: Tapi gak barengan.
2: Gak barengan juga.
1: Kak Kak Adit udah ditandain ya sama PD kita ya. Karena Kak Adit tidak mendengarkan Iswara di jalan, lebih ke podcast horor ya katanya ya.
2: Besok-besok enggak usah diundang lagi kata Lutika.
1: Iya gitu katanya.
3: Aku dengar podcast horornya Iswara.
2: Enggak ada. Gimana gitu? Ngarang tuh. Dit, ucapan kali buat Hari Radio Nasional sama ulang tahunnya RRI mungkin, dan lu boleh request kirim salam sebagaimana harafianya radio dari dulu sampai sekarang.
3: Oke, gue mau ngucapin selamat Hari Radio Nasional buat semua insan
2: langsung
3: radio.
2: Langsung kita puterin lagu ya, terima kasih Dit.
1: Belum kelar.
2: Sorry Dit. Lagi-lagi Dit, sorry.
3: Selamat Hari Radio Nasional buat semua insan radio, buat penyiarnya, produsernya, marketing, pokoknya operator, teknisi semuanya lah. Semoga tetap semangat mempertahankan radio biar jadi media yang paling relate.
1: Amin.
3: Dan tetap jadi peneman pendengar di jalan dan dimanapun pendengarnya berada.
1: Nah, enak. Gitu. Mau request lagu enggak?
3: Gue mau request lagu Dewa yang Cemburu.
1: Oh, Cemburu.
2: Kenapa?
1: Ini karena kalian pernah head to head tadi menjawab yang tadi kan sama Cika Jessica, udah satu lagi sama Gea ya?
2: Disebutin lagi. Lu enggak mau request lagunya Gea, Dit?
1: Satunya lagi.
3: Enggak. Kenapa Dewa Cemburu? Karena gue sama Ginos dulu pernah terlibat dalam sebuah project band The VJs dan kita bawain lagu Dewa yang Cemburu. Cemburu.
2: Oh iya.
3: Iya.
2: Yang kita dapat dibully banyak itu kan, Dit?
3: Betul, karena berantakan.
1: Makasih Kakak Adi.

0: Sobat Suara, bayangin ya, waktu itu gue, Adit, Surya, Ben Kasyafani bawain lagu ini. Dengan kemampuan yang biasa-biasa aja. Ayah, di acara besar deh. Ulang tahunnya Global TV, Pak.
1: Lu di posisi apa?
0: Gue nyanyi apa? Lagi.
2: Wah. Waduh.
0: Kenapa sih lu nyanyi? Ya, karena gue kan sebelum-sebelumnya emang punya band nyanyi. Oh, gitu. Jadi seringkas itu.
2: Enggak, tapi maksudnya kamu maksudnya sadar diri enggak gitu? Kalau maksudnya apa, iya suara kamu bagus gitu?
0: Ya waktu itu karena bagi-bagi. Misalnya yang gitar siapa? Gua dah, karena si Surya, karena dia bisa main gitar. Bassnya si Adit. Emang lu bisa, Adit? Ya ajarin dulu dah gitu.
2: Wah, pantas berantakan si kalau begitu.
0: Si Ben drum belajar saat itu juga.
2: Wow.
3: Nama band apa?
0: The VJs.
1: Oh, The VJs.
2: The VJs. Jangan diulangin lagi ya.
0: Makasih loh. Abis itu kita udah cukup dapat banyak bulian kok. Oke, sahabat suara, kali ini kita akan mengajak ngobrol juga.
2: Iya.
0: Ini salah satu orang penting buat gue. Ya, buat gue penting banget. Buat Gina juga penting banget.
2: Sampai?
0: Dalam dunia radio. Ya, dulu pertama kali aku masih inget yang ngajakin aku nyobain siaran ya. Salah satu namanya, tapi udah almarhum, namanya
1: kita langsung mulai aja.
2: Halo.
0: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Ih, suaranya aku rindu sekali.
2: Emang
0: kamu tahu? Ya, tahu dong.
2: Aku gak tahu sih.
0: Aku tahu, langsung ketahu. Pokoknya
1: banget,
0: Buluk cuma ngasih tahu ini pokoknya kode clue-nya adalah orang yang berjasa buat lo sampai ada di dunia radio saat ini.
2: Buat kamu.
0: Siapa? Buat aku dan kamu.
2: Buat kamu dan aku.
0: Selamat pagi.
2: Halo.
0: Kakak
4: Selamat
0: cantik.
4: Pagi. Aku tuh berjasa bisa menghadirkan
2: kamu. Oke, cengkoknya gue enggak bisa lupa
0: ya.
2: Sih.
0: Khas ya.
2: Ini yang nelfon gue kayak, Gina, lu mau gak gantiin gue siaran? Hah? Gimana? Cipan, gantiin gue siaran di mana? Di Prambors? Siaran apa? Siaran pagi? Si gila, gue disuruh nalung siaran lagi dengan kapasitas gue yang begini. Ya Allah, Cipan, apa kabar?
4: Kabar baik dong, kapan kamu kembali?
2: Ih, kangen sekali lo aku padamu.
4: Tapi tenang, walaupun kita jarang berkomunikasi, kalian tetap dekat di Instagram. Aku selalu memantau Kinos dan Gina lewat Instagram. Kalian hebat sih bisa bikin konten.
2: Iya ampun, karena kami tidak sanggup berolahraga seperti dirimu, Cipan.
0: Nah, itu dia.
2: Itu dia.
0: Jadi sahabat suara, kalau buat gue sendiri, jadi kalau buat Ibun,
2: iya?
0: Cipan ini kan yang ngajak pertama kali.
2: Bener.
0: Dengan ide gilanya. Gak kepikiran entah dari mana, out of the box aja tiba-tiba Gina yang gak radio voice.
2: Dan gak punya skill untuk siaran
0: kenapa
2: radio.
0: Kenapa lo kepikiran ngajakin
2: Gina,
0: Kak? Iya,
2: kenapa sih, Cipan? Itu sampai sekarang gak pernah gue tanya lo sama lo, Kak.
4: Kenapa ya?
0: Iya.
4: Jadi gini, oke, saya akan menceritakan. Jadi kan gue sama Gina sebenarnya kan, gue kenapa berani nawarin Gina? Karena kan kita kan udah syuting udah cukup lama ya, Gina,
2: iya,
4: ya?
2: Iya, betul, bareng satu program.
4: Betul.
2: Terus?
4: Menurut gue, memang Gina tidak punya radio voice. Bo, secara suaranya cempreng banget kan?
0: Asli, ganggu kuping, rusak kuping.
2: Betul, memang.
4: Sebenarnya memang ganggu, tapi dengan personality di TV dia yang kuat, dan menurut gue, dia tuh punya air personality yang unik.
2: Idi.
4: Itu akan bikin pendengar sedikit banyak pasti ngantol, walaupun mungkin butuh waktu untuk mendengar suaranya.
2: Nah itu alhamdulillah.
4: Terima, maksud gue.
2: Waktu gantiin lu, gue kena bully banyak banget sih, Cipan.
0: Nah.
2: Sampai akhirnya tapi diterima. Ya lumayan lah, beberapa bulan gitu.
0: Perjuangannya lumayan.
2: Ngegantiin penyiar skill jadi penyiar kosong, ya
0: iya.
2: Kan wajar ya.
4: Menurut gue ya.
2: Ya.
4: Menurut gue sampai kapanpun ya, ketika lu menggantikan atau lu baru terjun di dunia

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film drama romansa yang diangkat dari kisah cinta nyata Fani dan Hajime Kondo yang telah menyentuh hati jutaan penonton di internet nih. Jadi kisah cinta Fani dan Hajime, sepasang pejuang garis dua dan harapannya tinggi banget nih untuk mendapatkan buah hati. Nah, di tengah perjuangan mereka, datanglah tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker. Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Hajime Kondo. Didukung juga nih oleh penampilan lainnya. Ada Foni Anggraini, Noval Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miyu Okazaki, Hiroaki Kato, serta ada penampilan spesial juga dari Bayi Kazas. Jadi jangan lupa saksikan kisah viral yang menghangatkan jutaan warga net sekarang udah hadir dalam sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Film Baby Udon tayang 3 September 2026. Jadi amanin tiket kamu sekarang, gunakan promonya juga ada buy one get one di aplikasi tiket favorit kamu. Jangan lupa kunjungi media sosialnya juga nih, ada di @filmbabyudon, @sumargofilm dan @litopictures untuk info lebih lanjutnya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Naik gunung dan terjebak di tebing yang tinggi, atau sulit mencari jalan pulang dari gunung. Yap, inilah film Fall to That Point.
2: Put out. Get back!
1: Film Fall to That Point menceritakan kisah dua pendaki wanita, Jax dan Luz, yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal tanpa jalan keluar. Keduanya terjebak di atas papan sempit dan rapuh yang berada ribuan kaki di udara. Bagaimana keduanya harus bisa membuat jalur pulang untuk bisa selamat? Penasaran dengan film Fall to That Point? Tayang mulai 16 September 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Organik ini begini, ya kan konsepnya.
6: Keren banget sih, itu kalau di TV, itu yeah. Ratingnya tinggi loh.
7: Wah, tinggi sekali Kak Cipan.
5: Gak begitu. Coba diulang lagi tuh, pada bilang diulang lagi dong ceritanya. Jadi tadi kan Cipan cerita sampai batas kepikiran tiba-tiba nawarin aku, katanya aku punya air personality yang baik. Masa sih?
6: Maaf, bukan baik.
5: Apa?
6: Unik.
5: Oh, unik. Oh, sorry.
8: Oh, baiknya enggak ya? Baik, tapi unik.
5: Oke, aku revisi.
6: Kalau menurut gue, unik itu pemilihan kata lebih aman. Karena unik itu kan setiap orang punya interpretasinya sendiri-sendiri.
5: Iya juga sih, bener juga sih. Nah, terus habis itu akhirnya?
6: Jadi akhirnya gue kepikiran, dan tau kenapa, pokoknya beneran terlintas di otak gue tuh cuma Gina. Karena menurut gue, Gina ini punya sesuatu yang bisa dijual. Emang bukan suaranya, tapi ada dua hal yang di atas suaranya, yang menurut gue dengan seiring jalannya waktu, orang pasti akan bisa menerima suaranya. Semua kan kadang-kadang bisa menerima karena terbiasa. Bukan seperti itu?
8: Betul.
5: Sekali. Tresno jalaring soko kulino, cinta tumbuh karena terbiasa.
8: Betul banget. Jadi fun fact-nya ya, Cipan, sekarang kalau gue jalan kemana-mana gitu, kalau dimintain foto biasa lah ya. Tapi yang pertama kali Gina dikenalin itu sama orang-orang, itu sekarang bukan dari visualnya, Cipan.
5: Tapi dari suaranya.
8: Dari suaranya, begitu bener. Dia udah ngomong baru, tuh kan bener tuh.
5: Lah, Eta gitu. Itu dia. Tapi waktu Cipan mengajukan diri, kan pasti kan Cipan waktu itu memberikan rekomendasi itu kan ke PD-nya mungkin ya. Waktu itu aku ingat banget Mbak Niken, tuh sekarang udah tinggal di Liverpool. Emang disetujuin?
6: Gue juga lupa sih proses yang itu, tapi harusnya disetujuin, buktinya lo bisa siaran.
5: Iya, karena waktu itu Cipan ngajakin ketemuan aku sama PD-nya waktu itu kan. Kita ketemuan tuh di mall, aku ingat banget di Plaza Senayan kalau gak salah tuh.
6: Part itu aja gue lupa loh.
5: Ya Allah Cipan, sumpah. Aku tuh saking kayak membekas. Dan akhirnya kayaknya aku harus terima kasih banget sama Cipan. Karena akhirnya dulu aku gak pernah kepikiran untuk siaran radio. Karena tahu kapasitas diri aku ya kan. Yang kayaknya ngomong banyak kosongnya, suara boro-boro radio
8: masih,
5: voice.
8: Kalau itu, ya, masih, sampai
5: itu masih sampai sekarang gitu. Tapi akhirnya aku bisa siaran radio, terus tetap bisa menjadi diri aku sendiri. Dan akhirnya aku mencintai profesi siaran radio ini loh.
8: Yes, itu dia.
5: Ikan.
8: Oke. Itu backgroundnya jasanya Cipan buat Gina. Kalau gua, jadi dulu udah siaran. Gua ada di Ardan. Dulu pernah dengar enggak Cipan? Di Bandung tuh ada namanya Radio Ardan.
6: Tahu dong.
8: Gua siaran pagi. Gua berangkat dari rumah itu lumayan jauh tuh, dari Buah Batu sampai ke Cipaganti, jauh banget. Yang setiap hari gua dengerin sambil naik motor adalah Cipan siaran.
5: Itu dia.
8: Gua selalu salut. Ini orang yang di saat radio lain siaran pagi itu berdua, bertiga, dia sendiri.
5: Dan tetap hidup suasananya.
8: Tetap hidup.
5: Benar.
8: Betul.
6: Gila. Gue udah melayang 20 meter nih dari permukaan tanah.
8: Iya beneran.
5: Tapi Ibu Cipan, kamu tuh emang keren banget.
8: Keren banget. Bisa hidup, ya kan? Akhirnya gue kiblatnya tuh ke lu kalau siaran. Siaran yang baik dan benar itu patokan gue Cipan. gitu yeah. kan. Sampai akhirnya
6: saya sudah 100 meter di atas permukaan tanah.
8: Belum selesai.
5: Sudah mulai melayang.
8: Akhirnya akhirnya gue berangkatlah ke
5: Jakarta.
8: Ke Jakarta. Gitu kan. Salah satunya adalah siapa tahu bisa siaran di sana ketemu Cipan. Dia ngundurin diri dari Prambors gitu kan.
6: Karena gue tahu ada lo mau nyari gue.
8: Salah, takut. Salah nggak begitu. Nggak begitu. Sampai akhirnya gue masuk ke TV, udah gitu gue punya kesempatan untuk pertama kalinya nge-MC sama Cipan. Gue inget banget sampai gue posting, waktu itu masih di pet ya kalau nggak salah ya. Gue bilang, ya Allah emang Tuhan tuh baik banget ya. Di saat lo berdoa gitu kan, didengar, dikabulin. Satu panggung sama idola gue.
5: Cakep banget. Ya kan, luar biasa.
6: Baiklah guys, sekarang saya sudah di planet Mars ya.
8: Tapi itu fact, itu fakta banget. Gue gak lagi menguji. Tapi makasih ya Cipan. Ya gara-gara lo gue bisa ada di sini gitu loh.
5: Aku pun dong, aku harus terima kasih luar biasa Cipan, ya Allah. Tapi Cipan sekarang masih dengerin radio gak sih?
6: Aduh, gila.
5: Gue
6: buat pengakuan
5: gak
6: ya?
5: Gimana itu? Di Bali gitu, jadi, di Bali dengerin radio apa?
8: Iya, jadi for your FYI aja ya, Sahabat Suara. Cipan itu sekarang tinggal di Bali.
5: Iya, benar.
6: Jadi okay, pembelaan gue adalah, satu, gue tinggal di Bali. Di Bali ada banyak radio yang bagus juga sih. Cuman,
8: termasuk Iswara loh.
6: Ada Iswara?
8: Ada dong.
5: Emang ada di Bali? TRL yang ada.
8: TRL ding, sorry ya. Satu grup ding. TRL ada, TRL betul.
5: Terus?
6: TRL tuh kepanjangannya apa?
5: The Rocking Life.
6: Ay, itu dia, itu juga salah satu radio. Kalau gue, jadi gini, sekarang tuh gue kalau nyalain radio itu gue asal nyalain aja.
8: Ya.
6: Bukan, gue udah gak nyari lagi. Tapi di mobil, karena gue mostly 99% di mobil barengan sama anak-anak gue. Jadi playlist gue adalah playlist anak-anak gue.
5: Kokomelon.
8: Udah kokomelon, udah pada gede. Udah Blackpink, udah Nona sekarang. Sama Nike lah kan.
5: Iya, itu betul.
6: Ada zamannya gue dengerin Huntrix terus ya.
5: Aduh iya lagi, Huntrix bener. Terus udah gitu?
6: Jadi ya udah, makanya gue sekarang sama radio itu nggak terlalu di mobil tuh, akhirnya bukan kayak dulu. Kalau dulu kan begitu masuk mobil pasti radio. Kalau sekarang begitu masuk mobil langsung playlist anak gue yang main.
5: Tapi karena
6: sampai kapanpun radio tetap di hati.
5: Radio tetap di hati. Karena kalau nggak salah Cipan juga berangkatnya awalnya dari radio kan?
6: Justru kalau gue tuh, menurut gue fondasi yang memberikan gue fondasi terbaik adalah radio. Lo berasa nggak kalau lo dari penyiar radio ya? Karena lo kan harus ngomong itu spontan uhuy.
5: Iya betul.
6: Spontan uhuy. Gak boleh ada jeda.
8: Benar.
6: Jadi otak lo tuh kayak lebih gampang untuk catch up something gitu. Misalkan kalau ngobrol sama orang, lo kayak lebih gampang aja buat nyari topik, buat nyolek bagian mana. Itu menurut gue sih fondasi yang gue dapetin dari radio yang gak bisa dibeli.
8: Setuju. Gitu, di platform lain. Gue setuju. Bener. Banget.
5: Tepat sekali, 100 juta rupiah untuk Cici.
8: Salah, bukan kuis. Bener Cipan, gue setuju banget. Gue salah satu faktor paling kuat kenapa gue bisa menang VJ Han MTV waktu itu adalah, ya gue bisa ngomong dari
5: karena
8: radio.
5: Karena udah berangkat dari siaran radio sebelumnya.
8: Iya, cara ngomong yang benar-benar, pronunciation, artikulasi, betul. Intonasi.
5: Lah itu, betul. Sama gitu. Kayak aku yang bisa menjadi guru yang baik untuk anak-anak aku di rumah, itu karena aku siaran radio. Aku bisa mengatur tutur kata aku dengan baik dan benar.
8: Iya, alias pemilihan di atas kata-kata. Terus nada lu.
5: Iya, itu.
8: Ngambek, marah-marah mulu. Ngomel-ngomel mulu. Cipan, terakhir Cipan, hari ini adalah hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya RRI. Mau ngucapin apa? Dan sekalian seperti harafiah radio, tempatnya untuk kirim salam dan juga request lagu.
5: Cipan boleh request lagu.
6: Asik. Aku mau request lagu apa ya? Lagunya apa aja boleh?
8: Boleh.
5: Iya, lagu Indonesia ya. Kan? Iya.
6: Ya udah. Apa ya?
8: Oke, terima kasih.
5: Tapi pasti belum.
6: Baru yang pasti.
8: Oh ya, baru pasti. Oke, sabar.
6: Apa ya, mungkin doaku, gue tahu sekarang di radio udah berubah. Kita bersaing dengan banyak sekali hal. Kayak musik kan sekarang orang udah gampang dapet, gak harus dengerin radio. Jadi doaku semoga sampai kapanpun dunia radio itu selalu memiliki tempat di hati masyarakat. Amin. Karena percayalah, Kebanyakan public speaker yang unggul itu munculnya dari dunia radio. Bener. Karena itu adalah tempat untuk bertumbuh dan kita memiliki akal dan fondasi yang kuat. Mas, untuk menjadi public speaker yang lebih mindful dengan kata-kata yang keluar. Betul, saudaraku?
4: Solid.
5: Guys, solid merah nih baju kita. Pas solid banget gitu.
8: Cipan,
5: ya
8: kan? Sorry, ada tambahan. Lu gak pakai siaran lagi ya? Di Bali kan ada banyak radio.
6: Saat ini belum, gue gak berani ngomong gak saat ini belum, karena waktu gue agak occupied dengan hal-hal yang lain.
5: MC kebanggaan Bali, nomor satu di Bali nih kayaknya. Gila, ya kan? Luar biasa.
6: Gue aminin.
8: Ingat banget Cipan, terakhir kita ketemu yang siapa? Laki lu? Lupa.
5: Marcel, kakak Marcel.
8: Marcel mau tanya kita, gue nanya lu gak mau siaran, enggak dulu. Nge-MC? Ntar dulu deh, gak lama dari situ dia nge-MC mulu.
5: Jadi MC nomor satu di Bali, luar biasa. Oke, kalau gitu kakak Cipan mau request lagu apa?
6: Yang kekinian aja deh, Nona yang angkot.
5: Nona yang Hong angkot.
8: Hong.
5: Bisa. Itu pasti playlist anak tuh.
8: Iya, playlist anak gitu. Cipan, sekali lagi terima kasih untuk semua jasamu. Terima kasih sudah menginspirasi gue sama Gina. Dan terus menginspirasi untuk mungkin para insan radio dimanapun kita berada ya.
5: Betul banget. Cipan, we love you.
8: Love you. Selamat sore.
6: I love you.
8: Have a nice day.

0: suara. Seru banget pokoknya hari ini udah ngobrol sama Judika, ngobrol sama Adit Insomnia, Surya Insomnia, Cipan alias Cicipan. Dan mereka pada ingat gak ya Cipan waktu itu brownies lama ya? Brownies Seriwis. Gak nyala mikrofonnya Ibun.
1: Tangan gue yang disadap, nah itu dia da. Cipan tuh ada program terkenalnya Katakan Cinta ya.
0: Oh iya.
1: Termehek-mehek. Termehek-mehek. Iya ya, Katakan Cinta sama termehek-mehek ya. Itu sampai lama
0: ada,
1: banget tuh.
0: Sampai ada istilah high quality jomblo.
1: Laetata. Iya, ketinggalan kali ya Surya Insomnia kata Nurul. Tadi kita telepon Suryanya enggak datang ke sini, tapi ngobrol aja gitu.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Enggak ada yang datang sini, cuman kita bisa ngobrol sama semua tuh udah cukup menghibur banget buat gua sama buat Gina ya.
1: Yes, betul.
0: Kita sebenarnya masih jujur masih mencoba untuk menelepon Bapak yang satu ini.
1: Tapi durasi kita sudah habis.
0: Please lah, aku.
1: Bagaimana ini?
0: Tolong aja.
1: Siaran sampai jam berapa Ibu? Kira-kira kita siarannya sampai jam 12 siang ya, kalau gak salah ya. Karena kita menebus tadi kedeteran kita yang secara tidak sengaja yang dipersembahkan oleh kakinya Buluk ya. Bukan Buluknya, tapi kakinya.
2: Mohon
1: itu harus
2: ya,
1: dibedakan antara kakinya sama Buluknya. Yeah, gitu.
0: Perasaan gak ada yang bunyi pip-pip-pip-pip, token abis kali ya?
1: Si bisa radio pakai token, iya kan? Nah bagus sampai jam 12 siang, ya itu dia makanya. Jadi sahabat suara, karena ini dalam rangka Hari Radio Nasional dan Iswara juga, iswara.network, kita bakal terus siarannya ya?
0: Iya betul.
3: Untuk di TikToknya kita akan full sampai jamnya Beryl.
1: Nah pasti. Itu, jadi nanti babak pamungkasnya ada di Beryl. Beryl juga nanti akan ada Coki Bear yang akan menemani sahabat suara di malam hari ya kan?
3: Kalau udah closing udah pamit di TikTok udah mati nih TikTok.
1: Iya, kalau ini TikTok kita tidak akan on mati. Terus. Yeah. On terus. Paling kayak tadi doang DTR. Nah, kalau DTR lagi
0: organik sih.
1: Iya, organik banget.
0: Asli.
1: Sumpah makanya. Makanya kita tuh sekarang kayak harus mengganti tagline kita sebagai radio profesional, jangan radio organik. Nanti banyak yang kayak gitu.
0: Tapi kayak kayaknya sahabat suara ini kayaknya lebih suka yang organik deh dulu.
1: Emang iya. Ya enggak mati gitu juga. Gimana sih?
0: Sekali lagi selamat Hari Radio Nasional sahabat suara dimanapun kamu berada. Terima kasih buat kamu sekali lagi yang sudah berjasa juga untuk dunia radio. Karena apa? Karena tanpa kamu pendengar-pendengar radio, ya radio gak ada apa-apanya.
1: Betul, tanpa gitu. Sahabat-sahabat suara, tanpa pendengar-pendengar setia kita semuanya.
0: Tanpa klien-kliennya radio.
1: Iya, iya. We are nothing, you know. We are only debu-debu butir.
0: Aduh, debu-debu ya, butir
1: kan? Itu dia, makanya
0: hari ini please nongkrong terus, standby terus barengan Iswara. Mulai dari ada nongkrong sore, santai sore. Apa itu yang siang apa?
1: Suara santai.
0: Suara santai, itu siang-siang apa namanya? Nongkrong bareng sampai malam ada nongkrong bareng Coki Bear ntar malam ya.
1: Yes, pokoknya TikTok kita di iswara.network dipantengin aja terus, karena pasti bakal ada keseruan-keseruan atau mungkin juga akan ada kejutan-kejutan seperti tadi yang kita suguhkan kepada sahabat suara.
0: Of course, of course, of course.
3: Sampai mati tadi.
0: Jangan. Gitu. Kita pamit dulu ya. Kita pamit lagi seperti biasa.
1: Pamit dulu.
0: Sebagai hukuman yang tadi matiin kata-kata hari ini.
3: Enggak dong, sampai yang gini dong.
0: Kata-kata hari ini.
3: Kata-kata.
2: Gue udah siapin. Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini.
1: Bisa. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Apapun yang terjadi di dunia ini, tetap tenang dan rajin sholat. Itu aja lah pokoknya. Oh iya, ada kamera. Dam, rambut gue lagi bad hair nih.
1: Apapun yang terjadi,
2: apapun yang terjadi ini di dunia ini, tetaplah tenang dan rajinlah sholat.
1: Lo tetap, lo rajin sholat.
2: Yang abis ini gue sholat dulu.
0: Kalau dari gue, tua itu pasti bakal menualah dengan bahagia.
1: Waduh, si cakep.
3: Ibu ada kata-kata bijak kayaknya.
0: Ibu ada nih.
2: Dia bagus sih.
1: Kata-kata bijak untuk hari ini adalah. Jangan permainkan kakimu sembarangan. Melangkahlah ke tempat yang benar. Itu dia. Gimana?
0: Rizky Kiros, Nikta Gina, Indra dan juga Buluk pamit sekali lagi, terima kasih dan selamat Hari Radio Nasional.
1: Dadah. Assalamualaikum.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

suara-suara warga Indonesia. Satu lagu by Tompi menghujam jantungku ya untuk sahabat suara. Gas ke Instagram atau ke DM ke TikTok ya, live TikTok ya. Request lah ya. Selanjutnya ada Wijaya 80, masih ada kamu.

bahagia dari Yura Yunita ya. Oke sahabat suara semuanya, masih nerima request nih, tinggal aja ke Instagram atau ke TikToknya Iswara Surabaya. Kita lanjut lagi ke Baila Asa Asmara ya. Yuk bareng-bareng yuk.

Iswara Suara Warga Indonesia. Satu lagu by Ari Lasso, Rahasia Perempuan. Ini adalah lagu pertama juga Ruby pertama kali dengar di radio ya. Oke, lanjut lagi dengan lagu by Adrian Khalif, 2001 kali.

Indonesia. Finally ada yang request nih di TikTok live-nya Iswara Surabaya, ada dari Kak Jel, katanya request lagu Alexandra by Reality Club. Oke, siap ya, habis ini Ruby mainkan. Jadi untuk sahabat suara semua yang mau request juga boleh banget, tinggal cus ke TikTok dan Instagram iswara.surabaya.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Selamat pagi sahabat suara, hello. Selamat Hari Radio Nasional. Hari Jumat ini kamu akan ditemenin seperti biasa sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan mulai 10 hari kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu keren gak pakai iklan.

104 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya spesial di Hari Radio Nasional. Oh, mau ngucapin selamat Hari Radio Nasional buat kita semua ya, sahabat suara. Semoga kita semakin solid, kita semakin menyala lagi radionya. Semua radio menyala ya hari ini. Dan supaya kita tetap bersemangat hari ini, akan ada banyak banget lagu yang pastinya aku siap banget puterin buat kamu nih. Apalagi yang mau nostalgia gitu ya, ke zaman-zaman radio dulu. Aku sering banget request lagu ini, misal boleh banget sahabat suara. Tapi abis ini aku akan

balik nih salah satu musisi yang pastinya kita dulu sering banget request lagunya ya. Makanya sekalian kita nostalgia. Kita akan puterin lagunya Malik abis ini. Tenang aja, bukan cuma Malik, akan ada juga nih Yofi and Nuno yang bakal aku puterin abis ini, sahabat suara. Pokoknya kalau kamu mau request lagu-lagu yang menjadi requestan kamu dulu di radio-radio apapun yang kamu dengerin di suara, tentunya spesial di Hari Radio Nasional hari ini, aku akan siap puterin lagu-lagunya buat kamu ya.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di Hari Radio Nasional. Ya sahabat suara, boleh banget nih karena dari tadi di TikTok nih rame banget ya sama cerita-cerita zaman dulu ketika mereka lagi mendengarkan radio. Bahkan ada juga yang ngomong tadi katanya zaman dulu itu kalau mau ngingetin PR dari teman satu ke teman yang lain itu bahkan lewat radio. Dan tadi Butika juga sempat bilang kalau dulu titip-titip salam tuh ada zamannya di mana semua orang pakai bahasa singkat-singkat, hurufnya gede kecil. Asli. Ada angka-angkanya juga.
1: Ini lagi siapa tuh Narendra, sorry enggak pakai kacamata gue. Selamat Cia.
0: Nah, itu dia.
1: Cia, Cianya C
0: 14.
1: Ya kan?
0: Nah, Katika. Tolong. Katika kan pernah siaran di dulu. Dan di zaman-zaman pendengar tuh pakai bahasa-bahasa kayak gitu.
1: Betul.
0: Kan. Yang paling absurd apa Katika?
1: Minta dijodohin.
0: Hah?
1: Iya. Minta dijodohin, kadang datang bawa makanan entah gimana langsung naik masuk studio. Kan sebenarnya enggak boleh dulu.
0: Iya.
1: Sebenarnya enggak boleh. Ya memang do's and don'ts-nya kan ada di saat lagi on air. Mm-hmm. Itu pendengar enggak boleh masuk.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, karena ya udah yang di dalam studio cuma fokus hanya ada produser sama si penyiar. Mm-hmm. Pernah lah suatu hari nih lagi waktu itu lagi ulang tahun di radio lama juga, kita siaran sampai jam 12 full juga tuh.
0: Okay.
1: Tanpa ada TikTok ya, tanpa ada digital saat itu. Tiba-tiba ada yang datang, dia diem doang tapi dia cuma gini doang.
0: Serem banget itu di jam.
1: Dan dia diem doang. Diem aja ngeliatin. Terus gue kayak, okay, ini gue harus apa ya? Ini gue harus apa ya? Terus ditanya kan sama produser, "Iya, mau ketemu siapa?" "Iya, mau ketemu Tika." "Iya, tapi Tika lagi siaran." "Enggak apa-apa, saya cuma ngeliat dia doang." Terus gue kayak, boleh gak gue gak keluar studio dulu?
0: Itu jam berapa kak?
1: Bentar ini Aldi, kenapa bang?
0: Ada bang Aldi Taher.
1: Kenapa bang Aldi? Iya naik kemana bang?
0: Bang Aldi boleh kali kesini meramaikan.
1: Tau bang, lo gak mau main ke studio bang?
0: Hari Radio Nasional lo ini bang Aldi.
1: Asli.
0: Kenapa lo yang suruh ini?
1: Kenapa gue diomelin jadinya?
0: Nah,
1: naikin kemana? Dia minta naikin apanya sih?
0: Maksudnya live bareng.
2: TikTok.
0: Boleh Bang Aldi.
1: Oh ya udah sini mau join nih berarti.
0: Boleh Bang Aldi abis ini kita live bareng ya.
1: Kita live bareng ayah sama Bang Aldi ya guys. Jangan kemana-mana guys.
0: Jangan kemana-mana dan sahabat suara kalau kamu pernah punya pengalaman juga ketika titip salam. Mungkin ada yang akhirnya sekarang nikah sama orang yang awal itu titip salam dari radio.
1: Betul.
0: Boleh banget yuk cerita-cerita dan WhatsApp aja langsung ke kita di 0816-114-1014. Atau kita mau live bareng sama Bang Aldi Taher. Jadi langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Hai, saya Kunto Aji mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Suara terus ya.
3: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
0: Suara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

selesai pada Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 19.19 waktu Indonesia Tengah. Hujan yang baru turun sekali dalam lebih dari satu bulan itu pun menjadi momen yang melegakan bagi petugas dan warga, terlebih di tengah

tes menyeluruh dan terstruktur. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

Rizka di nongkrong bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan masih soal Hari Radio Nasional yang kita peringati di tanggal 11 September, which itu di hari ini ya sahabat suara. Dan ada satu WhatsApp yang masuk, ini dari Oriza, dan katanya ngomong-ngomong soal radio, aku dulu pernah zaman-zaman kuliah menang kuis dapat album CD Niji yang top up di 3 radio berbeda di Surabaya. Terus akhirnya 2 CDJ itu aku bagi ke pacar aku yang sekarang jadi suamiku. Gitu katanya, sama dibagi ke teman kelas. Oh, karena ada 2, satu dibagi ke pacar yang sekarang suami dan sekarang itu dibagi ke teman kelas. Dan seru banget ya sahabat suara, dan dari tadi itu aku ngobrol-ngobrol juga sama orang-orang sahabat suara di TikTok dan mereka cerita soal radio, pengalaman mereka zaman dulu. Bahkan katanya ada yang saling ngingetin waktu ngerjain PR karena dulu belum ada kayak WhatsApp, belum ada BBM juga. Mungkin zaman dulu SMS juga susah gitu ya, orang-orang masih belum semuanya megang handphone. Dan mereka tuh kalau ngingetin buat PR besok, ngingetinnya salam-salam di radio. Nah, buat kamu nih sahabat suara yang punya pengalaman juga, titip salam ke calon pacar yang sekarang jadi istri, atau ditelepon sama penyiar favorit kamu, atau pertama kali nge-request lagu dan lagunya itu diputerin, boleh banget. Semua cerita yang pernah kamu alami di radio, aku tunggu banget di 0816-114-1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: Indonesia di Nongkrong Bareng bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan spesial karena hari ini adalah Hari Radio Nasional. Di satu kat ini aku akan ngobrol bersama orang yang lagunya mengatur, tugasnya mengatur lagu di Radio Iswara. Ada Kak Prita di sini.
1: Halo.
0: Coba Kak Prita dijelasin lagi dong. Kak Prita itu gabung menjadi music director dari tahun berapa?
1: Gabung jadi music director di grupnya MRA dari tahun 2001. Pertamanya di Hard Rock FM dulu. Abis itu jadi group music director juga, menghandle 4 brandnya radio MRA. Ada Hard Rock FM, ada E-Radio, waktu itu ada Trax FM, ada Cosmopolitan FM, terus ada Brava Radio waktu itu. Nah sekarang aku handle Hard Rock FM, namanya udah jadi The Rockin' Life, dan sekarang E-Radio namanya udah jadi E-Suara.
0: Keren banget, dari 2001 berarti udah 17
1: tahun. Terima kasih Bintang.
0: 15 tahun ya kurang lebih ya?
1: Iya.
0: 15
1: 20.
0: Iya ya ampun, 20 tahun benar. Dan Kak Prita, perbedaan ketika Kak Prita masukin lagu-lagu pas di 2000-an awal itu ke Loxiar sama sekarang, pasti kan beda banget tuh. Merasa lebih mudah kah, atau kayaknya lebih nyaman di yang sistem dulu nih sebetulnya?
1: Mungkin karena udah kebiasaan di sekarang ya. Kan sekarang kita masukinnya akhirnya juga jadi file digital gitu ya. Dan kita bisa ngelakuin sendiri. Lebih mudah sekarang. Tapi kerjaanku lebih banyak sekarang jadinya. Karena kalau dulu kita ngeriping materi lagu itu dari CD, dari compact disc gitu, untuk ke software di ruang siaran itu kita butuh bantuan operator. Jadi kita cuma nyiapin listnya aja, judul-judulnya, sama nyiapin materinya tuh, CD-CD segabruk gitu. Terus mereka yang akan ngeripingin untuk masukin ke dalam software siaran gitu. Kalau sekarang kita kan dikirimin filenya nih via email dari label atau artis manajemen yang ngirim langsung ke kita. Setelah kita kurasi, kalau misalnya cocok bisa naik on air. Tapi aku sendiri yang ngeriping itu semua gitu.
0: Terus, jadi sekarang Kak Prita semuanya sendiri.
1: Terus kan kamu sekarang kalau muter lagu nih di apa on air, kan ada, kamu tahu ya, mesti ngomong berapa detik intronya.
0: Iya, makasih ya.
1: Terus hook-hooknya berapa kalau misalnya kamu present lagu gitu kan. Nah itu aku langsung yang editin untuk kamu.
0: Oh iya Kak Prita, terima kasih banyak. Sahabat suara semua, kita bilang makasih sih Kak Prita, karena itu benar-benar tepat 6 detik lah penyanyi itu akan bernyanyi ya. Dan dulu katanya Kak Prita tuh door to door buat kayak punya lagu apa gitu Kak, atau gimana sih dulu zamannya?
1: Kalau zaman dulu, selain kita nunggu dari label atau musisinya atau artis manajemen yang ngirim langsung ke kita, kita juga datang tuh ke kantor label musik untuk ketemu MDM di radio seluruh Indonesia, juga bisa ketemu di situ. Ada satu hari yang kita boleh datang ke sana, waktu dulu tuh hari Rabu. Jadi kita ke situ untuk minta materi lagu-lagu dan musisi-musisi yang lagi mereka promoin. Jadi dalam satu hari itu ajang networking juga sih pada saat itu, kayak gitu.
0: Oh, berarti di satu hari Rabu itu semua MD ada?
1: Ada.
0: Atau
1: biasanya
0: kayak
1: dari Jabodetabek biasanya ada.
0: Oh, pantesan Kak Prita kenal semua orang ya, karena dari dulu networkingnya sering.
1: Iya, seminggu sekali pasti.
0: Oh,
1: seminggu sekali. Setiap hari Rabu.
0: Setiap hari Rabu.
1: Pasti kita datang untuk minta materi fisik gitu.
0: Oh, jadi kasetnya itu ya?
1: CCD-nya itu.
0: Oke. Aku kira kayak musisi-musisi yang emang pengen lagunya diputerin itu datang ke sini.
1: Oh, itu pernah juga.
0: Mereka jadi pitching gitu.
1: Iya, jadi biasanya gak musisinya langsung sih. Biasanya kalau misalnya mereka punya manajer yang kebetulan misalnya kenal sama aku. Kayak dulu waktu itu Boim manajernya Raisa, dia datang juga ke Hard Rock FM. Waktu itu Raisa baru keluarin
0: Apalah Arti Menunggu.
1: Bukan, Serba Salah. Kalau gak salah ya. Kalau Serba Salah apa Kulit Bis, aku agak lupa sih. Pokoknya waktu itu belum diputer di mana-mana. Terus dia bilang, boleh gak sih itu dengerin, ini aku lagi pegang artis ini namanya Raisa gitu. Terus ya udah kita putar pertama kali.
0: Dan sekarang Raisa namanya sudah sangat besar ya Kak Prita. Siapa lagi Kak selain Raisa?
1: Selain Raisa, Tulus juga kayak gitu. Waktu itu belum bikin label sendiri. Waktu itu dapet dari manajernya juga deh. Pokoknya ngirim juga ke langsung ke aku kayak gitu.
0: Oke, seru banget ya sahabat suara. Jadi Kak Prita ini benar-benar semua lagu-lagu. Jadi kalau kamu sering komen nih di live TikTok, di WhatsApp bilang, "Ih, lagu-lagunya enak banget." Ya Kak Prita ini yang mengatur. Tapi cara Kak Prita ngatur-ngatur urutan-urutannya itu gimana sih, Kak?
1: Ngatur urutan kayak yang tadi aku bilang tadi. Jadi memposisikan diri sebagai pendengar aja. Kalau lagi dengerin di mobil, maunya dengerin lagu kayak apa sih? Di saat macet, pagi, siang, sore, malam, hujan, panas, kayak gitu. Jadi ya pokoknya kalau misalnya lagi di mobil pengennya dengerin lagu yang kayak apa, pengen yang bisa nyanyi atau pengen yang lagi galau apa gimana, harus memposisikan diri sebagai pendengar gitu.
0: Berarti Kak Prita dengerin lagu mulu tuh ya tiap hari, setiap saat. Iya gak sih Kak Prita? Cara Kak Prita tahu, si musisi ini ternyata punya lagu baru nih, atau banyak kan yang indie-indie sekarang yang mungkin promosinya juga sebatas ya udah aja, gak kayak artis-artis yang di label-label, major label gitu. Cara Kak Prita tahu ada lagu baru dari musisi indie tuh gimana biasanya, Kak?
1: Kalau sekarang biasanya aku dari DSP sih, dari digital streaming platform, dari Spotify atau dari YouTube juga kayak gitu. Sekarang sebenarnya udah lebih gampang sih nyarinya karena udah ada yang kurasi juga kan buat kita misalnya untuk apa namanya discovery lagu-lagu baru itu udah banyak di digital streaming platform. Kalau zaman dulu kan belum ada platform musik gitu ya, jadi kita mesti nyari-nyari sendiri gitu di internet, dan YouTube zaman dulu juga belum kayak wah sekarang gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya effortnya lebih susah daripada sekarang.
0: Dulu aku download musik bajakan loh, Kak.
1: Ya, aku juga, juga pernah. Kan? Aku zaman dulu banget.
0: Maaf ya, Kak.
1: Waktu kuliah ya itu in the 90s. Jadi ya emang gimana, susah kan?
0: Susah. Kalau sekarang kan ya itu, apalagi suka banyak yang kayak smart shuffle gitu kan. Jadi lagu-lagu yang enggak di kita download atau kita love putar, itu memudahkan Kak Prita dong berarti.
1: Iya banget. Sekarang udah lebih gampang nih, pokoknya kalau mau nyari lagu sekarang udah lebih gampang dibanding zaman dulu.
0: Oke, nah sahabat suara, kamu kan sering banget tuh request, "Kak puterin lagu aku, ini lagi ada Kak Prita." Jadi kamu langsung aja nih WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung todong Kak Prita buat puterin lagu kamu di Iswara dengan cara join ke TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Inela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse Emlo Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hai, saya Lukman Sardi mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio bisa menjadi saluran banyak hal yang baik tentunya untuk kita semua. Dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sahabat suara sampai jam 2 siang nanti. Dan di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian. Ada cewek cantik ini sahabat suara yang lagi bersama aku gitu kan. Udah ketawa-tawa tipis, ketawa aja merdu ya sahabat suara ya. Yang baru saja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Narcissist. Ada Nicole Robertson, hello.
2: Hi everyone.
0: Ya, kita sambil live TikTok ya.
2: Oh, hi.
0: Hello. Cantik banget kan sahabat suara. Sebelumnya aku mau bilang congratulations buat single terbaru kamu.
2: Thank you so much.
0: Tapi sebelum kita ngomongin itu, aku mau nanya dulu nih. Awal karir kamu sebagai musisi itu sebenarnya mulainya dari kapan sih?
2: Baru tahun ini sih kebetulan, di bulan April.
0: Tuh. Di bulan April?
2: Yes. Aku baru rilis lagu kolaborasi kebetulan, kalau tahu sama Sonar. Gak tahu ya, itu kayak EDM movement gitu sama perkumpulan para DJ.
0: Kok seru banget.
2: Itu sama ex Weird Genius namanya Billy Tanner kalau tahu.
0: Oh, aku tahu.
2: Sama ada artis FTV juga Dimas Andrean gitu-gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya.
0: Tapi baru mulainya itu semua di tahun ini.
2: Di tahun ini, betul.
0: Tapi kalau kesukaan kamu sama musik gak mungkin dari tahun ini dong.
2: Gak, iya sih.
0: Dari kapan itu?
2: Kayaknya udah dari aku SD sih.
0: Oh iya?
2: Lama banget.
0: Udah lama banget. Kamu dengerinnya musik-musik apa tuh dulu?
2: Kalau SD ya, aku suka banget Taylor Swift sih kebetulan.
0: Sampai sekarang gak sih?
2: Sampai sekarang sih.
0: Kamu nonton dong berarti yang konser-konser yang kemarin.
2: Yang kemarin yang Eras Tour pengen banget nonton tapi gak dapet.
0: Tapi gak. Emang semua orang berlomba-lomba. Dan menurut aku ya, Taylor Swift itu konser pertama yang akhirnya semua orang yang datang tuh dress up.
2: Iya.
0: Kayak ngikutin, mau ngikutin Taylor di era yang ini. Kayaknya itu baru Taylor Swift gak sih?
2: Iya benar.
0: Tapi kalau kamu dikasih biasanya anak kecil, musik pertama yang dia denger itu referensi-referensinya dari orang tuanya. Ada gak kebawa-bawa itu?
2: Orang tua aku ya. Papa aku sih suka dengerin Beatles, Westlife, Project Pop.
0: Seru banget.
2: Masih ke bawah sih aslinya sampai sekarang.
0: Tapi kamu lebih sukanya tuh yang kayak emang Gen Z berarti Taylor Swift. Dan biasanya orang kalau suka Taylor Swift tuh karena melihat cara Taylor Swift menulis lagu-lagunya.
2: Iya betul.
0: Kalau ngomongin Taylor Swift, apa yang kamu kagumi dari sosok Taylor Swift sih, Nicole?
2: Wah, banyak sih. Tapi dia apa ya katanya ya, dia never give up. Jadi sempat ada kasus kan, kayak the whole world try to bring her down. Tapi dia kayak malah gak down, dia malah ubah itu semua jadi karir.
0: Itu
2: Tensas jadi karya maksudnya. Iya, jadi wah, tuh, aku kagumin banget sih itu.
0: Makanya kamu tuh sekarang nulis lagu tuh sendiri juga.
2: Iya, betul.
0: Apakah itu terinfluence juga dari Taylor Swift atau kayak aku bisa, aku juga punya cerita-cerita, kumpulan cerita yang akhirnya aku tuangin tuh sebagai karya.
2: Iya sih, pasti aku ikutin Taylor Swift banget sih, secara gak sadar ya. Tapi pasti ikutin. Saya dari dulu, kalau misalnya aku di gereja, di sekolah minggu gitu, kalau gurunya tanya, kamu nanti kalau gede mau jadi kayak apa? Aku jawabnya pasti selalu, mau jadi kayak Taylor Swift. Kayak aku dulu lihat dia keren banget, bisa sambil main gitar, sambil nyanyi. Terus dia tulis lagunya sendiri tuh aku kagumin banget sih.
0: Makanya, tapi kamu kalau mulai nulis lagu sendiri tuh dari umur berapa?
2: Dari aku SMA. Jadi dulu aku tuh susah komunikasi banget orangnya.
0: Okay.
2: Jadi daripada aku pendam terus nanti aku malah meledak, aku find a way, oh dari nulis ternyata. Dan aku suka rhyming. Jadi it's a way for me to express what I'm feeling, apa yang ada di otak aku. Nulis.
0: Sering dong berarti kamu nulis-nulis gitu.
2: Lumayan sering sih kebetulan.
0: Kalau SMA nulis lagu, SD kamu kayak anak SD, termasuk aku dulu ya. Karena dulu zaman banget buku diary yang ada gemboknya gitu. Kamu juga punya dan nulis-nulis di situ gak sih?
2: Iya lagi.
0: Iya kan? Kayak dia, itu makanya kunci gembok harus ada di kotak pensil dan gak boleh hilang. karena rahasia kalau anak sekarang kan semua rahasia ada di chat GPT ya. Kalau kita tuh di buku diary kan.
2: Betul banget.
0: Kamu juga nulis-nulis itu gak sih?
2: Iya.
0: Apakah dari tulisan-tulisan itu kayak kamu udah mulai kebayang ini nih bisa jadi lagu, yang gue tulis tuh harus jadi lagu gitu? Atau kamu nulis ya nulis aja?
2: Awalnya nulis-nulis aja sih, tapi kayak kok rhyme-nya lumayan bisa buat lagu nih. Jadi kayak, oh coba deh, gitu. Oh ternyata bisa. Iya gitu doang sih aslinya.
0: Dan sampai tahun ini kamu tuh yang tadi kamu cerita di itu judulnya yang mana? Dance Tonight?
2: Bukan, itu sebelum Dance Tonight, judulnya Obsessed. Itu featuring namanya Your Future Husband. Mereka tuh DJ. Jadi lagu itu ada di dalam album namanya Sonar yang tadi aku jelasin, di EDM Movement. Gitu sih, itu jump start aku. Aslinya kalau itu nggak terjadi ya, kalau aku nggak diajak sama teman-teman itu, aku kayaknya nggak akan mulai karir aku sebagai musisi sih, jujur aja. Karena aku sangat nggak pede orangnya.
0: Kenapa? Kenapa?
2: Kenapa ya? Mungkin karena dulu sering dibully kali ya. Jadi self confidence aku lumayan.
0: Tapi apa yang akhirnya membangkitkan kamu kayak gue harus break, gue harus bisa jadi diri gue apa adanya, kayak gue mau jadi Taylor Swift, ya udah gue mau jadi aja Taylor Swift dengan gue nulis lagu menjadi penyanyi.
2: Gak tau ya, kayak ada one day aku tiba-tiba snap aja, Nicole lu gak boleh gini terus, lu gak boleh di dalam bubble lu sendiri, di comfort zone lu sendiri, mau sampai kapan lu gini, kayak kita cuman hidup sekali doang, just do it, kalaupun gagal gak apa-apa, yang penting lu udah usaha.
0: Bener, ya. itu sahabat suara. Walaupun gagal, walaupun kita kayak gak mau gagal, cuma kalau emang gagal ya itu tandanya kita masih belajar. Yes. Karena semua manusia selalu berproses ya.
2: Betul banget.
0: Dan ini mungkin akhirnya Nicole keren banget sahabat suara, karena berani memulai apa yang sebenarnya mungkin kamu takut, dan tapi berani mencoba.
2: Yes.
0: Dan buat kamu sahabat suara yang mau ikut tanya-tanya juga sama Nicole, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau kalau mau ngobrol barengan sama Nicole, ini kita sambil live TikTok di @iswara.network.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Nicole di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Tadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol, ternyata aku baru tahu kalau Nicole itu kuliahnya jurusannya Dekaf. Ya, iya. Bener ya. Agak beda nih sahabat suara antara jurusan kuliahnya DKV dan juga karir yang Nicole pilih sekarang, yaitu penyanyi.
1: Iya.
0: Kamu merasa beda banget atau masih ada nyambung-nyambungnya dikit sih?
1: Kayaknya masih ada nyambung-nyambungnya dikit sih. Soalnya lumayan kepake ya kalau untuk artwork lah, atau kayak buat MV gitu-gitu.
0: Lumayan ngepres budget tuh sahabat suara artwork. Jadi selama bisa dikerjakan sendiri, kayak sendiri aja. Tuh. Jadi Nicole nih, nulis lagu sendiri, artwork bikin sendiri, music video, arahan kreatifnya Nicole sendiri juga. Jadi kamu ngajak kerjasamanya tuh gimana biasanya? Orang-orang kayak, tolong produserin aku aja deh, sisanya aku sendiri bisa.
1: Basically ya, mostly kayak gitu.
0: Iya. Seru banget.
1: Kalau sekarang aku lebih ke, okay, aku cuma perlu DOP seperti ya, fotografer, dan kalau membuat music video kayak cuma perlu DOP aja.
0: Tapi itu aku ngerasa seru banget sih pasti, karena semua apa yang ada di kepala kamu, apa yang menjadi ekspektasi kamu, akhirnya bisa kejadian beneran, karena ya kamu yang semuanya sendiri gitu. Kamu tahu mau kamu apa, harus mungkin angle-nya yang baik tuh gimana, karena kamu tadi bilang juga kalau ada subjek sinematografi juga kan di kampus kamu.
1: Betul.
0: Makanya di lagu terbaru kamu yang judulnya Narcissist, itu sebenarnya nyeritain apa sih Nicole?
1: Narcissist aslinya itu lebih ke finding your way back into trusting yourself again setelah meragukan diri sendiri atau dimanipulasi sama orang. Itu sih actually inti dari lagunya.
0: Okay, tapi perasaan pas kamu nulis lagu ini tuh kayak lebih ke marah atau akhirnya kamu balik lagi reclaiming power atau gimana tuh Nicole waktu kamu nulis lagu ini?
1: Campur aduk sih, banyak emosi at once. Yang pasti ada

0: aku juga aku suka observe. Aku lihat ternyata banyak juga yang mengalami hal yang sama, tapi mereka nggak tahu cara keluarin dari otak mereka tuh gimana gitu. Jadi aku harap dengan aku buat lagu ini ya, people can feel less alone. Kayak aku juga pernah ngalamin itu.
1: Ya. Atau mungkin banyak orang yang kayak dia ragu sama diri dia sendiri, cuma jatuhnya dia blaming orang lain.
0: Oh.
1: Kayak gue kayak gini, gue ngerasain ini salah gue atau kayaknya salah gue deh. Kayaknya emang karena gue yang bertingkah kayak gini, makanya orang lain tuh melakukan hal seperti itu. Ya gak sih, banyak juga tau yang kayak gitu.
0: Betul.
1: Tapi apa yang kamu mau sampaikan di sini sebetulnya?
0: Kalau kamu sampai mempertanyakan diri kamu sendiri itu udah lumayan gimana ya?
1: Concerning ya.
0: Concerning sih. Jadi kayak take time for yourself and reflect, I guess. Be aware of everything. Kalau bisa tulis sih. Maksudnya jangan sampai kamu diri kamu sendiri di sampai kamu mempertanyakan diri kamu sendiri gitu. Jangan sampai
1: sih. Nicole, sorry, mic-nya boleh tolong didekatin. Oke, aman.
0: Oke.
1: Terima kasih ya. Gak apa. Dan sebetulnya kalau misalkan diri kamu sendiri, kan kamu nulis, kalau kamu mau menuangkan sebuah apa yang kamu rasain atau mungkin ide-ide kamu lainnya, kamu cenderung lebih sering menulis.
0: Yes.
1: Tapi sebetulnya kalau kamu cerita sebelum kamu menulis, kamu ada gak menceritakan perasaan kamu itu ke orang lain?
0: Kebetulan banget di fase hidup aku waktu itu, aku merasa dibungkam, tidak bisa, tidak boleh menceritakan ke siapa-siapa.
1: Okay.
0: Jadi that's a way for me to keluarin apa yang di otak aku ya, dari through writing.
1: Makanya sampai keluar judulnya Narcissist. Yes. Kenapa kamu akhirnya memilih judul Narcissist?
0: Biar langsung to the point aja sih. Tapi itu lebih ke apa yang seorang narcissist make you feel gitu. Not about the person itself, I guess. It's about how they make you feel.
1: Dan apa namanya, ini judul pesan yang mau disampaikan Nicole itu berat, cukup berat ya. Cukup berat loh Nicole ini. Tapi kamu ngemasnya itu alternatif R&B.
0: Yes.
1: Kayak kenapa kamu akhirnya memutuskan lagu gue yang ini cocoknya alternatif R&B nih?
0: Jujur lagu, aku biasa kalau buat lagu tuh langsung kebayang musiknya mau kayak gimana. Kayak Dance Tonight contoh tuh aku langsung kebayang. Dan lagu-lagu aku yang lain yang belum dirilis. Kalau untuk Narcissist sendiri, for some reason pas aku lagi buat demonya, aku gak tahu ini arahnya mau kemana. Sampai aku minta bantuan temen aku, si Kevin Quincy namanya, produser. Sampai revisi 4 kali karena saking kebingungannya ini lagu mau dibawa kemana.
1: Okay.
0: Tapi ya in the end, oh, it feels right aja. Soalnya aku juga gak ada reference by the way kalau buat lagu. Jadi makin bingung lagi.
1: Aku kira karena kamu tadi sempet nyebut Taylor Swift di awal, musik-musik kamu tuh kayak akan ada Taylor-Taylornya sedikit. Ternyata agak jauh nih dari Taylor.
0: Iya sih, secara genre lumayan jauh dari Taylor. Tapi mungkin secara songwriting ada miripnya dikit kali ya.
1: Benar, karena tadi kamu juga sempat sebutin kalau Taylor itu apa yang dia rasain, dia dibungkam, mau berusaha dibungkam sama banyak orang, tapi ujungnya yang keluar dari dia adalah karya.
0: Yes.
1: Dan itu yang lagi kamu lakuin di karya kamu sekarang kan.
0: Iya. Yeah.
1: Gimana perasaannya akhirnya kayak semua impian kamu kayak nih, kamu mau jadi apa gede ya, mau jadi Taylor, kejadian sekarang.
0: Aku bersyukur banget sih, very very grateful. Never thought bakal ada di titik sekarang sih.
1: Gak nyangka ya?
0: Gak nyangka banget.
1: Tapi respon orang tua kamu pas denger lagu ini pertama kali gimana? Pas tahu kamu bisa nulis lagu sendiri deh.
0: Orang tua aku suka melebih-lebihkan sih. Jadi kalau ngebanggain tuh kayak, wah anakku gitu, you know, yang kayak gitu. Tapi kayaknya mereka gak gitu ngerti deh lagu aku tuh tentang apa gitu-gitu.
1: Tapi emang kamu akhirnya gak mencerita, emang mama papa tahu lagu ini tentang apa?
0: Belum sempat kebetulan, soalnya orang tua aku tuh tinggalnya di Sulawesi Tenggara. Betul, jadi gak satu rumah kita.
1: Tapi waktu kamu ngirim ke merekanya itu demo

0: atau kayak udah rilis lagu Nicole, silakan didengarkan di digital streaming platform.
1: Dulu pas masih jadi demo tahun berapa ya, 2021. Sempet kasih denger sih, tapi aku yakin mereka gak ngerti tentang apa. Aku juga gak tanya sih, kalian ngerti gak? Tapi aku yakin mereka gak tahu aja sih.
0: Tapi cerita yang kamu sampein di lagu itu mereka tahu gak?
1: Sepertinya tidak tahu. Nanti aku jelasin.
0: Boleh tuh ya, Om, Tante, Nicole mau klarifikasi tuh tentang lagu-lagu yang dia buat tuh sebetulnya tentang apa. Nicole, abis ini kita akan masih akan ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Okay.
0: Aku akan ngajak kamu main games. Ready?
1: Ya, dibuat ready lah.
0: Dibuat ready ya. Kita akan main game sama Nicole abis ini, sahabat suara. Jadi kalau kamu mau lihat Nicole kena spontan uhoy game-nya dari aku, boleh banget tungguin dan lihat Nicole di live TikTok kita di @iswara.network.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan masih barengan sama Cia Friska dan juga Nicole yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih akan ngobrolin Narcissist yang menjadi single terbarunya Nicole. Katanya lagu ini tuh ditulis dari 2023.
1: Betul sekali.
0: Kenapa baru dirilis sekarang?
1: Gimana jelasinnya ya? Tadi yang seperti aku udah sharing, aku emang pada dasarnya orangnya gak pede aja sih.
0: Oh, iya.
1: Dan baru memberanikan diri di tahun ini. Dan kebetulan di tahun 2023 aku memang masih berada di
0: relasi, di kondisi
1: oke, yang
0: kamu ceritakan di lagu ini.
1: Iya. Tapi ya itu yang membuat saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri ya, gitulah.
0: Betul. Tapi ini kan berarti kamu di sini sebagai songwriter.
1: Yes.
0: Nah kalau ketika kamu nulis lagu yang sangat personal, sejauh mana sih kamu ngebuat, ada nggak batasan-batasan yang kamu apply ke diri kamu sampai to the point di mana kalau kamu nulis lirik tuh kayak aduh ini kayaknya terlalu personal deh. Ganti. Ada gitu ya, Kak?
1: Ada sih pasti. Soalnya I try to make it universal untuk semua pendengar. Jadi it's not about me. Jadi kayak everyone can interpretasi dari pengalaman mereka sendiri gitu kan.
0: Tapi pengalaman-pengalaman orang lain ada yang kamu tulis juga dan dimasukin di lagu Narcissist ini juga?
1: Aslinya enggak, jujur aja tuh fully my own pengalaman. Tapi ketika aku udah ngobrol sama lumayan banyak orang, banyak juga yang bisa relate sama songwriting aku. Jadi kayak, oh, oke.
0: Cabut gitu semuanya dari itu. Kayak jangan. Iya gak? Kamu kayak pengen banget gue, kamu lagi ada di hubungan itu. Jangan, sayang. Kasihan sama diri kamu, yuk. Tapi ada gak sepotong atau sepenggal lirik yang menjadi part favorite kamu di lagu ini?
1: My favorite ya? Di bagian bridge ending banget ada "Even I believed your version of hell." Jadi saking manipulatifnya orang ini, aku sampai question my own reality gitu. Aku sampai percaya naratif yang dia buat.
0: Pinter banget dia ya.
1: Ya, soalnya kan kadang orang narsis itu punya duality ya. Kayak di depan banyak orang dia kayak personanya beda sama apa yang orang itu tunjukin ke orang yang paling deket dia.
0: Iya sih, benar sih. Jadi kayak mungkin di depan teman-teman kamu, di depan siapapun orang yang ketemu kalian lagi berdua, pintar tuh dia menjaga image. Yes. Dia kayak manis banget, tapi kalau dia berdua keluarlah sifat aslinya.
1: Betul
0: dia itu.
1: Betul sekali.
0: Tapi kamu akhirnya rilis rilis lagu ini tuh setelah hubungan itu udahan dong pastinya. Berapa lama?
1: Kurang lebih setahun ya.
0: Oh, oke. Tapi kamu ada di hubungan itu berapa lama sih, Nicole?
1: Kayaknya, bentar. Oh, 3 tahun, hampir.
0: Thank God, kamu ada di sini sekarang.
1: Thank you, Jesus.
0: Thank you, Jesus.
1: Tapi ya sih, kalau aku masih stay, aku gak akan bisa rilis karya-karya aku dan segala macam sih.
0: Ya, karena terlalu banyak kayak itu. You believe in his hell. Jadi kayak mau bergerak juga, duh, boleh gak? Kayak gini banyak kayak mikir-mikirnya kan. Padahal sebenarnya itu banyak banget hal baik yang sebenarnya bisa banget terjadi sama kamu. Gitu. Dan kamu tuh berarti udah ada Dance Tonight sama ada Narcissist ini. Menurut kamu perbedaan dari dua lagu yang udah kamu rilis itu apa?
1: Kalau Dance Tonight lebih ke tentang orang munafik sih itu. Tentang mencari damai sih, bukan tentang orang munafiknya. Tentang kayak terserah deh orang lain mau ngomong apa, I'll just focus on myself, on my peace aja. Gitu.
0: Itu dari cerita yang mana tuh, Nico? Gak dari kasus yang sama kan?
1: Sama gak ya?
0: Sama gak ya?
1: Lebih universal sih, itu bisa apply ke siapapun itu kan. Bisa ke apa ya, orang terdekat kita, tentang bos kita, tentang keluarga kita,
0: oh, iya,
1: tentang siapa aja sih. Okay. Pasti pernah aja encounter orang yang agak ya, yang selalu ingin merasa mereka paling benar gitu loh.
0: Oke. Okay. Sahabat Suara nih kan, Niko menulis lagu sendiri, semuanya dikerjakan sendiri. Niko, aku masih mau nanya-nanya sama kamu sekarang.
2: Oke. Okay.
0: Tapi kita sambil main games ya.
2: Oke. Okay.
0: Aku akan muterin kamu lagu kayak gini.

0: agak seksi gitu ya musiknya.
1: Kamu bisa, aku yakin. Karena abis ini aku mau nanya-nanya, kamu jawab tapi sambil bernyanyi sesuai sama beat dan melody yang aku putarkan sekarang.
0: Oke.
1: Oke.
0: I will try my best. I apologize kalau jelek.
1: Siap?
0: Siap.
1: Kasih tau dong nama kamu siapa.

0: aja kali ya.
1: Terakhir. Coba dong ajak sahabat suara buat ngedengerin single terbaru kamu.
0: Untuk siapapun yang pernah berada di relasi, nyanyi.

0: on your favorite streaming platform. I'm sorry, I'm not good at this.
1: Tapi sahabat suara, jangan lupa dengerin Narcissistic dari Nicole Robertson.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.

0: 101.4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Nicole Robertson yang akan menemani kita di sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan sahabat suara, ini udah mau jam 2 siang, jadi kita nanya-nanya Nicole udah makin terbatas nih. Tapi yang mau aku tanya ke Nicole, ini kan sebenarnya lagu Narcissist ini udah rilis dari 4 September.
1: Betul.
0: Buat sahabat suara yang mungkin pertama kali gitu ya dengar nama Nicole Robertson, kenapa sih dia harus wajib memasukkan lagu Narcissist ini ke digital streaming platform yang mereka punya?
1: Kenapa wajib ya? Lebih ke aku pengen lagu aku jadi temen aja sih buat kalian yang mungkin bisa relate, so you feel less alone and you need to trust yourself more, basically.
0: Benar sih. Lebih, dan kamu harus tahu value kamu itu apa. Jangan sampai orang lain ngotak-atik value yang kamu punya sampai kamu ngeraguin diri kamu sendiri, itu kayak
1: benar,
0: no.
1: Benar banget.
0: Jadi buat kamu sahabat suara yang lagi ada di hubungan toksik, menurut aku sih run away. Katanya ini juga mau ada music videonya ya?
1: Iya.
0: Apa? Ini prosesnya udah sampai mana?
1: Udah lagi finalize sih, lagi finalisasi. Kemungkinan besar minggu depan akan dirilis. I hope you guys enjoy it. Itu lebih kayak short movie sih.
0: Jadi ada Nicole acting di situ ya?
1: Iya. Terus nanti ada special guest. Aku spill di sini deh. Kalau kalian tahu William Saputra, the richest billionaire in Indonesia,
0: ada dia di situ.
1: Papanya Bobby Saputra, ada dia di situ. Ada. Iya. So stay tuned. It will be.
0: Karena storyline Nicole yang bikin,
1: yes.
0: Kreatif ideation, yes. Nicole yang kerjain. Call shit semuanya Nicole juga yang kerjain. Ini semua Nicole yang berusaha. Effortnya ada banget, sahabat suara. Jadi kita harus nonton biar kita tahu Nicole tuh potensinya ada banget. Apalagi tadi aku bilang ke Nicole kayak, kamu tuh cocok banget kalau main series, atau main film. Mungkin ini karena di sini ada actingnya juga kan, tadi kamu bilang.
1: Yes. Ada actingnya dikit aja.
0: Dan kamu enjoy.
1: Enjoy banget sih.
0: Berarti abis ini ada nih sahabat suara Nicole. Acting di layar kaca yang kamu tonton.
1: Aminin dulu ya, amin.
0: Tapi next single, kalau boleh di spill, kira-kira akan kapan?
1: Bulan depan sih kebetulan.
0: Single lagi ya?
1: Mau banget.
0: Please.
1: Dan kebetulan bulan depan aku akan rilis 2 single.
0: Oh my god. Kamu mau nantinya akan ada EP atau?
1: Pengennya sih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini kayak waterfall effect, jadi single dulu baru EP atau album.
0: Tapi di bulan depan.
1: Bulan
2: suara-suara warga
1: kalau EP-nya kemungkinan di tahun depan. Bulan depan single lagi dulu.
0: Ada 2.
1: Iya, satu lagi. Kak Cia tahu package kolektif?
0: Ya,
1: aku spill di sini juga deh. Nanti aku lagu aku akan dalam albumnya package kolektif.
0: Oh wow, produktif ya Nicole ini ya di tahun ini. Dia mulai karirnya di tahun ini dan sebelum 2026 berakhir, karyanya udah banyak banget. Dan kolaborasi-kolaborasi sama orang-orang keren tuh udah banyak banget.
1: Amin.
0: Jadi buat kamu yang pengen tahu Nicole ngapain di rumah, manggung-manggungnya di mana, social media Nicole apa sih?
1: It's Nick Robertson with double C, NICCROBERTSON. Kok dicampur ya Inggris Indo ya, mohon maaf guys.
0: Paban, apa social media Nicole?
1: NICCROBERTSON. Itu Instagram, TikTok, dan YouTube.
0: Oh sama semuanya,
1: sama,
0: Nick Robertson. Double C, sahabat suara.
1: Yeah.
0: Terima kasih banyak Nicole sudah mampir ke Iswara.
1: Thank you so much Kak Cia for having me and Iswara.
0: Dan semoga abis ini aku tunggu banget banyak karya-karya kamu yang akan hadir pastinya. Dan semoga kamu happy terus.
1: Amin.
0: Gak terjebak di lagu yang kamu ceritakan Narcissist ini. Please ya Nicole. Dan buat sahabat suara, cus ini Nicole cantik banget. Jadi kamu sahabat suara yang mau tahu kesehariannya Nicole, boleh langsung aja di follow sosial medianya Nicole.
1: Boleh banget guys.
0: Thank you so much Nicole.
1: Kak Cia, thank you so much. Jangan lupa dengerin Narcissist ya guys.
0: Iya, jangan lupa dengerin Narcissist. Dan ini dia aku puterin spesial buat kamu. Nicole Robertson dengan Narcissist.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kembali lagi dengan aku Angie di Suara Fakta hari ini. Ekskavator yang diangkut truk jatuh ke badan jalan. Sebuah ekskavator jatuh dari truk pengangkut di Jalan Jemur Andayani, Surabaya pada Selasa 8 September. Peristiwa tersebut terjadi setelah pengemudi truk berusaha menghindari sepeda motor yang mengerem mendadak di depannya. Akibat manuver tersebut, truk kehilangan keseimbangan hingga ekskavator yang diangkut jatuh ke badan jalan. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara petugas melakukan penanganan untuk mengevakuasi ekskavator dan mengatur arus lalu lintas yang sempat macet di sekitar lokasi. Kejadian ini menjadi perhatian karena kendaraan pengangkut alat berat membutuhkan pengamanan dan pengaturan muatan yang baik.
1: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
2: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Polda Jatim ajak masyarakat bangun pola hidup sehat melalui olahraga. Polda Jawa Timur mengajak masyarakat untuk membangun budaya hidup sehat melalui olahraga dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS ke-43. Ajakan tersebut disampaikan oleh Wakapolda Jatim, yaitu Brigjen Pasma Royce, saat memimpin upacara HAORNAS di Mapolda Jatim pada Kamis 10 September. Dalam amanatnya, Pasma menekankan bahwa olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi juga bagian penting dalam membentuk masyarakat yang sehat, disiplin, tangguh, dan produktif. Pemerintah daerah juga diharapkan mendukung budaya olahraga dengan menyediakan ruang publik yang inklusif, fasilitas olahraga yang memadai, jalur pedestrian dan sepeda, serta menggalakkan program seperti Car Free Day.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Pemkot Surabaya targetkan pelebaran Jalan Wiyung Menganti sepanjang 950 meter di tahun ini. Pemerintah Kota Surabaya melanjutkan proyek pelebaran Jalan Wiyung hingga Menganti yang dikerjakan secara multi-years pada 2026 dan 2027 dengan total panjang 1.900 meter. Untuk target tahun ini, pekerjaan ditargetkan selesai sepanjang 950 meter, sedangkan 950 meter sisanya akan dilanjutkan pada 2027. Proyek tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas jalan sekaligus mendukung kelancaran arus lalu lintas di kawasan Wiyung dan Menganti. Pelebaran jalan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk meningkatkan konektivitas serta mengantisipasi pertumbuhan aktivitas dan mobilitas masyarakat di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Surabaya juga terus melakukan penataan dan pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran transportasi di wilayah Surabaya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Isuara.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Gunung dan terjebak di tebing yang tinggi, atau sulit mencari jalan pulang dari gunung. Yap, inilah film Fall to That Point.
4: Look out. Get back!
3: Film Fall to That Point menceritakan kisah dua pendaki wanita, Jax dan Luz, yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal tanpa jalan keluar. Keduanya terjebak di atas papan sempit dan rapuh yang berada ribuan kaki di udara. Bagaimana keduanya harus bisa membuat jalur pulang untuk bisa selamat? Penasaran dengan film Fall to That Point? Tayang mulai 16 September 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kembali lagi dengan aku, Enci, yang akan menemani kalian di sore kali ini. Raisa Anggiani dan Ying Chatters rilis kolaborasi lagu dengan padukan dua genre berbeda. Raisa Anggiani dan Ying Chatters resmi merilis kolaborasi perdana mereka berjudul Siapa Yang Salah. Lagu ini memadukan karakter pop emosional khas Raisa dengan musik hip-hop Ying Chatters, sekaligus menghadirkan cerita cinta dari sudut pandang yang berbeda. Dalam lagu tersebut, sosok perempuan justru digambarkan sebagai pihak yang menyakiti dan mengingkari kepercayaan pasangannya, sementara kedua tokohnya tetap mempertahankan sudut pandang masing-masing dan saling menyalahkan. Kolaborasi ini menjadi ruang bagi Raisa untuk menghadirkan musik yang lebih fun dan easy listening, dengan karakter vokal keduanya yang dinilai saling melengkapi. Sahabat suara, menurut kalian nih, apakah perpaduan musik pop dan hip-hop seperti dalam lagu Siapa Yang Salah bisa menjadi warna baru yang menarik bagi pendengar musik Indonesia?
1: Di sini, tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: mainkan musik pilihanmu.
1: Suara Warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun, Rohani. Aku mantul, yo.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dongker bawa musik dan karya visual seniman Indonesia ke Jepang. Band asal Bandung, Dongker membawa musik sekaligus karya visual seniman Indonesia ke Jepang melalui rangkaian tur Melankolia Radical Tour. Dalam salah satu agendanya di Saitama, Dongker berkolaborasi dengan Corner Books yang menghadirkan pameran seni dan sesi live screen printing dari 12 seniman serta ilustrator Indonesia. Acara tersebut mendapat antusiasme tinggi, bahkan ruang yang hanya berkapasitas sekitar 40 orang dipenuhi hingga sekitar 100 pengunjung. Penampilan Dongker kemudian dibagi menjadi dua sesi agar seluruh pengunjung tetap dapat menikmati pertunjukan musik sekaligus karya seni yang dipamerkan. Setelah dari Saitama, Dongker masih akan melanjutkan perjalanan ke 5 lokasi lainnya dari total 8 titik tur di Jepang. Sahabat Suara, menurut kalian nih, apakah perpaduan musik dan seni visual seperti yang dibawa Dongker bisa menjadi cara efektif untuk memperkenalkan karya seniman Indonesia ke masyarakat internasional?
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: @iSuara.

0: 107.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Pintu teater satu telah dibuka.
5: Pernah naik gunung dan terjebak di tebing yang tinggi? Atau sulit mencari jalan pulang dari gunung? Yap, inilah film Fall to That Point.
6: Look out. Get back!
5: Film Fall to That Point menceritakan kisah dua pendaki wanita, Jax dan Luz, yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal tanpa jalan keluar. Keduanya terjebak di atas papan sempit dan rapuh yang berada ribuan kaki di udara. Bagaimana keduanya harus bisa membuat jalur pulang untuk bisa selamat? Penasaran dengan film Fall to That Point? Tayang mulai 16 September 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Izara, suara warga Indonesia. Hai hai hai, halo sahabat suara semuanya, dimanapun sahabat suara berada dan dengan suara yang masih asing ini ya. Perkenalan dulu kali ya. Hai sahabat suara, perkenalkan aku Ruby yang akan menemani sahabat suara sampai jam 7 sore nanti dengan berita menarik tentunya dari dalam dan luar negeri. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Iswara Surabaya.

0: suara-suara warga Indonesia, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Singgih Januratmoko mendorong peternak lokal dan UMKM diutamakan menjadi pemasok bahan pangan untuk program MBG. Dan mengatakan bahwa penyerapan ayam dan telur secara konsisten untuk MBG bisa memberikan kepastian pasar bagi peternak sekaligus membantu menekan gejolak harga. Dengan begitu, MBG bukan hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah dan menjaga keberlangsungan usaha peternak.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul ya.
0: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Mekondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

0: Suara-suara warga Indonesia, kabar terbaru dari kawasan Bromo. Sabana dekat Bukit Teletabis mengalami kebakaran yang membuat akses Bromo via Jemplang dari arah Malang ditutup sementara. Penutupan dilakukan untuk mendukung proses pemadaman dan menjaga keselamatan wisatawan. Sementara itu, akses Bromo melalui Cemoro Lawang Probolinggo dan Wonokitri Pasuruan masih dibuka, namun area wisata dibatasi dan savana Lembah Watangan ditutup sepenuhnya. Untuk sahabat suara yang masih mau mendaki gunung ya, tapi masih boleh, Ruby ada rekomendasi nih yang lebih aman, yang dekat-dekat sini dulu aja. Ada Gunung Anyar, kalau enggak Gunung Sari.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

0: Di suara-suara warga Indonesia, Manchester United dan Bayern Munchen membuka Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan besar. MU sukses mengalahkan Sabah FK dengan skor 4-0 di Old Trafford. Sementara itu Bayern Munchen tampil lebih perkasa dengan menghajar Bodo Glimt 5-0. Hasil ini membuat MU dan Bayern sama-sama mengawali perjalanan mereka di Liga Champions dengan 3 poin.
1: Memainkan musik pilihan. Suara warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara-suara warga Indonesia. Juicy Lucy kembali menjadi sorotan setelah batal manggung di Festival XYZ Live Ground Batam pada 5 September lalu. Pembatalan ini berawal dari persoalan kelebihan bagasi yang diperkirakan mencapai sekitar 64 juta rupiah. Penyelenggara kemudian menawarkan sistem reimburse agar biaya tersebut dibayar lebih dulu lalu diganti. Pihak penyelenggara menyebut fee Juicy Lucy sudah dibayar penuh beserta tiket pesawat pulang pergi, hotel, dan kebutuhan teknis lainnya. Juicy Lucy akhirnya memilih tidak berangkat dan batal tampil. Polemik inilah yang ramai dibahas oleh netizen. Gimana nih menurut sahabat suara? Ya, semoga permasalahan tersebut bisa cepat selesai dan kedua belah pihak bisa melanjutkan kegiatan seperti biasa.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Gunung dan terjebak di tebing yang tinggi atau sulit mencari jalan pulang dari gunung? Yap, inilah film Fall to That Point.
3: Putra. Get back!
2: Film Fall to That Point menceritakan kisah dua pendaki wanita, Jax dan Luz, yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal tanpa jalan keluar. Keduanya terjebak di atas papan sempit dan rapuh yang berada ribuan kaki di udara. Bagaimana keduanya harus bisa membuat jalur pulang untuk bisa selamat?

Suara-suara warga Indonesia, ada yang unik nih dari dunia sains. Nama Taylor Swift kini dia berikan sebagai nama jenis serangga baru pemakan tumbuhan dari Australia. Jenis tersebut diberi nama Swiftipiles dan mencakup 4 spesies yang namanya terinspirasi dari Taylor Swift dan beberapa albumnya. Menariknya, serangga ini punya warna kuning pucat dengan aksen merah yang dinilai mengingatkan peneliti pada ciri khas Taylor Swift. Untung cantik ya serangganya ya, jadi ingat Taylor Swift. Tapi sahabat suara, serangga apa?

0: siapa yang pakai SMS? Kepik, kepik rek spasi.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara. Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

suara-suara warga Indonesia, Godzilla kembali meneror Jepang lewat trailer terbaru film Godzilla Minus Zero. Film ini merupakan kelanjutan dari Godzilla Minus One dan kembali dibintangi Ryunosuke Kamiki serta Minami Hamabe. Ceritanya berlatar Jepang tahun 1949, 2 tahun setelah kejadian di film sebelumnya, Jepang yang mulai bangkit kembali menghadapi ancaman Godzilla. Godzilla Minus Zero dijadwalkan tayang di Jepang 3 November 2026 dan menjadi film Godzilla pertama dari Jepang yang dibuat khusus untuk IMAX. Sahabat suara, Ruby udah gak sabar banget sih ya Godzilla-nya ke Indo. Maksudnya filmnya tayang di Indonesia ya. Jadi kita tunggu aja sahabat suara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

suara warga Indonesia. Ada kabar terbaru dari dunia musik Indonesia. Noah dikabarkan tengah menyiapkan album baru untuk comeback mereka di 2026. Kabar ini disampaikan langsung oleh Ariel Noah yang membocorkan bahwa band tersebut sedang mempersiapkan materi baru sebelum kembali aktif di panggung musik. Jadi sahabat suara ya, siap-siap menantikan karya terbaru Noah setelah cukup lama vakum ini. Siapa yang sudah tidak sabar? Aku.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Gunung dan terjebak di tebing yang tinggi, atau sulit mencari jalan pulang dari gunung. Yap, inilah film Fall to That Point.
3: Look out. Get back!
2: Film Fall to That Point menceritakan kisah dua pendaki wanita, Jax dan Luz, yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal tanpa jalan keluar. Keduanya terjebak di atas papan sempit dan rapuh yang berada ribuan kaki di udara. Bagaimana keduanya harus bisa membuat jalur pulang untuk bisa selamat? Penasaran dengan film Fall to That Point? Tayang mulai 16 September 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sama Ruby hari ini. Ruby pamit dulu ya, tapi tenang aja, Ruby masih nemenin Sahabat Suara setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 7 malam. Jadi, see you Sahabat Suara. Selamat sore. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Naik gunung dan terjebak di tebing yang tinggi, atau sulit mencari jalan pulang dari gunung. Yap, inilah film Fall to That Point.
4: Kota,

0: Point menceritakan kisah dua pendaki wanita, Jax dan Luz, yang memutuskan mendaki Gunung Kwan di Thailand untuk mengenang sang kakak. Ketika sampai di tengah perjalanan menuju puncak, sebuah longsoran batu membuat mereka terjebak di tebing terjal tanpa jalan keluar. Keduanya terjebak di atas papan sempit dan rapuh yang berada ribuan kaki di udara. Bagaimana keduanya harus bisa membuat jalur pulang untuk bisa selamat? Penasaran dengan film Fall to That Point? Tayang mulai 16 September 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Kira-kira ngapain sih?
1: Jadi itu catur. Jadi tuh butik, gue tuh sama Coki tuh teman kuliah. Dan kita partneran juga dulu waktu di radio sebelumnya. Siaran sahur dulu. Sahur bareng Coki Bear.
2: Itu trending topic tau.
1: Emang iya?
2: Iya, masih gue screenshot di situ.
0: Oh gitu.
2: Karena mau siaran gitu.
1: Trending topic karena
0: lebih banyak dibulinya jadinya.

0: ada Tommy.
1: Oh, Cima pasti.
0: Ada Reki. Iya, ada kembar. Kembar ngapain guys?
2: Kembar ngapain nih?
0: Eh, panggilannya apa sih kalau di suara?
2: Sobat di suara.
0: Sahabat.
3: Oh, dia ada. Sahabat suara. Dia ada.
1: Ada,
3: oh iya benar.
1: Station ID ya paling.
3: Oh benar.
1: Nih. Gimana siapa di depan nama lo?
0: Sahabat suara. Enggak, soalnya kan gue masih kaku. Mungkin kalau udah 3 bulan gue udah gak kaku.
1: Kode buat
3: gue. Emang dia mau magang gitu.
1: Balik lagi ke magang.
0: Cok ini kan dulu kan kita nge-MC ya Cok ya, Coki Bear. Mungkin beberapa anak-anak SMA mungkin tahu kita di zaman 2022-2023 kali ya.
3: 2019, kita dari 2019.
0: Iya
3: kita.
0: Sih, rame tuh dulu panggungan ya.
3: Pokoknya dari anak-anak SMA masih tawuran, sekarang masih nongkrong di coffee shop tuh. Kita masih nge-MC gitu.
0: Lu kan era-eranya nongkrong di coffee shop kenapa, apa-apa ya. Sekarang bukan coffee shop rame, studio Pilates.
1: Salah.
0: Sekarang yang rame adalah radio tapi visual. Sekarang udah visual juga, Cok.
3: Benar.
0: Iya, apa TikTok.
3: Tapi mau tau enggak? Dari semua banyak radio yang merayakan ini ya, hari radio ini ya. Cuma Suara Malam nih yang penyiarnya Gen Z.
0: Iya gue gitu.
3: Lucu dong.
0: Iya lucu.
3: Iya dong. Dari semua yang merayakan ternyata cuma Suara yang malam ini yang Gen Z. Sisanya
0: butik nih.
3: Yeah.
0: Dulu
1: Alfa gue.
0: Dulu Soekarno ulang tahun beliau ngemsin.
1: Makasih ya,
0: kita akan ngobrol-ngobrol tentang siapa sih Cok ini pak tamu gue. Kalau tadi pagi kan pagi mas sore bintang tamu. Nah kalau ini tamu aja.
3: Gak ada bintangnya.
0: Sambil kita selengkapnya abis ini bakal ngobrol-ngobrol. Tapi gue akan tantang lu Cok. Lu punya 30 detik ngomong di atas lagu. Kan pasti kan lu kalau jadi penyiaran pasti kan lu kan ini kan ngomong di atas lagu kan intro. Yeah. Nah lu gue tantang. Lagunya adalah Fish Tarot.
3: Lagu kesukaan dia itu.
0: Iya, apa pasti lu tahu kan?
1: Lu udah tahu kalau di jam dia isinya itu.
0: Iya. Yeah. Terus udah lu present lagu, suruh orang-orang dengerin sama stay tune di TikTok gitu-gitu coba.
3: Gua mau magang aja deh jadinya.
0: Gua kasih nih ayo 30 detik ayo. Balik lagi sama gua Coki dan Berry.
3: Yeah,
0: gitu, ya. 1 2 3.
3: Wih, 101 10.

0: tuh kayaknya udah pada pengen makan-makan atau enggak keluar sama pacarnya ngedate ya, Berilin.
1: Iya.
0: Lo biasanya gimana malam Sabtu ngapain?
1: Gua kalau Sabtu siaran aja kayak gini biasa. Eh, ini orang kurang panas. Gua gampar-gamparin dulu kali ya.
2: Yuk.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, saya Danila, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga semuanya semakin senang sama radio dan semakin request banyak lagu-lagu kesukaan kalian. Dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hari Radio Nasional, harinya anak radio. Nongkrong bareng, Beril Rasandavi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Barry. Eh bentar, ini kok muter mulu sih ini batch-nya.
1: Nah. Sahabat warga nih, keren banget sahabat
0: suara.
1: Sahabat suara.
0: Gue mulai.
2: Padahal dia udah baca.
0: Enggak, butik pas Ber lu bisa enggak cokin aja. Serius, Bu. Gue raya dua kali nih. Coki Prakoso.
1: Beril rasa Davi, Mas Beril ini teman aku kuliah nih yang waktu zaman maba tuh enggak mau nongkrong sama gua. Dia tuh maunya nongkrong sama cewek-cewek. Rokean kayak gitu sama cewek-cewek, kayak kok dia enggak mau nongkrong sama gua padahal kita tuh di
0: lihat ke gua aja ya semuanya ya. Lihat
1: kayak
0: ya
1: gitu. Muka gua.
2: Ih, langsung diganti. kameranya.
0: Ya ceritain kita kalau ketemu gimana, Cok. Sampai akhirnya kita bisa punya IP sendiri, official Coki Bear, di follow Instagramnya @officialcokibear. Kita nge-MC.
2: Sering gua komenin tapi kagak pernah lu berdua sautin, sombong lu berdua.
1: Enggak, kita emang itu ada adminnya kan, cepatnya kita pecat.
0: Jadi kayak kita lagi ada admin sekarang.
2: Oke, terus lanjut.
1: Kayak gitu, dia tuh suka zaman maba tuh suka main sama cewek-cewek ramean, terus kayak ternyata dia mengincar salah satu yang ada di sana. Butika
0: siapa, nggak ada anjir, waktu itu nggak ada,
2: pasar.
0: Belum,
1: gua tahu misalnya nih dari 10 cewek itu 3 cewek yang rumahnya searah dianterin pulang sama dia.
0: Siapa sebut?
1: Cia.
0: Si searah.
1: Tapi kan lo anterin kan ke Bekasi gak searah dianterin.
0: Aduh, gue malas deh kayak gini.
2: Rumah gue di Kelapa Gading sampai lo gak anterin gue. Rumah gue di Kelapa Gading.
0: Nah, kita ngomongin soal kenapa kita bisa terjun di... Ntar ini siapa sih?
1: Keberger 3 katanya.
0: Ada pesan baik dia. Enggak, ini sahabat suara pengen tahu kenapa kita bisa terjun ke dunia broadcasting.
2: Coba,
0: gitu.
2: Sok cerita. Ya,
1: basically sebenarnya karena kita kuliahnya broadcasting kan. Yeah. Terus gue suka ngajak dia aja, kayak dulu tuh ada nama aplikasi To Be Live gitu.
0: Dulu aplikasi baru.
1: Iya, aplikasi
0: dia
1: baru.
0: Dia lagi gitu. Bikin campaign di Depok.
1: To Be Live gitu di Depok, dia ngajak anak-anak kampus, terus gue ngajak siapa ya? Kayaknya yang
0: apa
1: gua, emang gitu. Kan gue kan ngajak ya. Terus gue ngeliat okay, ada yang agak bencong-bencong dikit nih. Pilih. Oleh karena agak bencong-bencong dikit, kayak heboh nih gitu.
2: Kita suka keluar gitu kan ya.
0: Terus akhirnya kita tergabung sama Radio UI, RTC UI FM. Cok, lu dulu junior gue, Cok ya.
1: Bener, malahan gue dulu junior dia. Waktu di RTC.
0: Gue kan training lu.
1: Bener. Sama siapa?
0: Kayak gak bisa deh nih orang nih gue bilang.
1: Emang gak apa. Sebenernya tuh gue lebih milihnya ke film sebenarnya waktu itu. Terus milih radio banget.
2: Lu terpaksa akhirnya.
1: Nah, karena gue ngerasa sebenarnya radio tuh sangat
0: sangat
1: mudah,
0: sangat merakyat radio tuh, semua bisa akses. Bener, siapapun setuju, bisa denger radio.
1: Bagus nih Mas Beru.
2: Kalian bunuh-bunuhan apa gimana sih?
0: Terus abis itu di RTC

0: gue nih, sahabat suara, fun fact, gue sama Coki itu tuh gue dulu kaula muda. Enggak, gue ikutan kuisnya Prambors waktu itu yang mencari Wadya Bala pakai jaket merah. Set, clue-nya di Twitter kan. Set di Twitter tuh. Oke, yang dapat dapat, yang bisa menemukan dapat 40 juta. Lumayan dong anak SMA saat itu kan. Gue masih SMA. Set, kita ada di sebuah mall di sebuah bundaran nih di Jakarta. Fix. Tapi malah nggak terlalu yang hedon banget ya, clue-nya gitu. Oh fix, ini GI. Kalau PI kan hedon.
1: Oke.
0: Gue samperin kan ke GI, set, gue cari. Gue cari, guys, nggak jadi kita ada di Senayan. Terus lo ngapain bikin clue?
1: tenang.
2: Namanya juga ngerjain orang-orang.
1: Tenang. Kok emosinya, emosinya masih sampai sekarang.
0: Dah, terus ya udahlah, kita magang aja.
2: Iya, magang tuh.
1: Magang berapa lama tuh?
2: Harusnya 3 bulan tapi jadi 6 bulan karena
1: waktu itu
0: event.
1: Tapi emang Prambors begitu tuh, gue yang tadi 3 bulan jadi setahun.
2: Benar.
1: Terus
2: kan magang-magang akhirnya kita ditarik dibikin, suruh bikin apa ya, bikin sesuatu, kita bikin podcast deh.
1: Bikin podcast
2: Coki Bear Show. Ada jinglenya, puterin coy.
1: Masih ada enggak?
0: Jujur tadi gue kepikiran, tapi gue gak nemu. Di YouTube gak ada.
2: Iya, benar juga.
1: Asetnya udah gak ada.
0: Video kita ada tuh, videonya ada, tapi di depannya gak ada jinglenya. Ayo denger Prambors podcast. Dulu Mario Pratama kalau tau bilang you are the new big thing.
2: The new big thing ya, kata dia.
0: Sampai dia udah keluar dari Prambors, mana ini gue? Awas Coki, hah?
2: Terus dulu kan mentor gue tuh Eda, Genus sama Mario juga. Terus si Mario tuh suka nontonin kita siaran gitu. Terus Mario
0: dia bilang apa?
2: Mario bilang gini nih, kayak gini. Gila, siaran lo keren banget, nongkrong banget. Terus kata Mario, kayak nongkrong di tempat sampah.
0: Ya gitu lah, tapi sekarang
1: bakar kembang dong lo berdua.
0: Tibalah kita saatnya di siaran beneran.
2: Yoi.
0: Di sahur bareng Coki Bear itu.
2: Yoi, itu kesempatan.
0: Kita mengalami kejadian horor ya di Tewarman dulu Coki. Lagi rekaman podcast, set, ada suara, kan di ada waveform tuh, ada suara tek gitu. Pas saya denger ada suara.
1: Emang
2: pertama pernah?
0: Gue emang pernah, terbukti ya hari-hari saya siaran di sini gimana gitu.
2: Tapi emang di sana tuh waktu dulu di Aditya Warman tuh, yang gak tahu mungkin sekarang udah jadi Zodiac Baresto. Dulu tuh ada satu ruangan yang yang gak pernah kena matahari.
1: Okay.
2: Gak pernah kena matahari.
1: Jadi gak bisa melihat lagi hujan atau lagi terang.
0: Bukan.
1: Apa tuh?
0: Itu ya, tapi kalau zero matahari itu kata Philo Sebastian kan sempat datang ke Prambors waktu di Aditya Warman.
2: Dan dingin banget ya itu ya.
0: Iya, which is ruangan produksi. Katanya kalau ruangan zero matahari itu tempat yang jadi nongkrongnya mereka-mereka. Jadi ini mulai sekarang suara plafonnya dibuka-bukain aja.
1: Ini kurang terang apa?
0: Bener. Oh iya, gue gak bilang ini.
1: Cuma, terus lu minta plafonnya dibuka buat apa? Lu kata siaran
0: nggak, biar nyambung ke lantai 7 jadi halo gitu.
2: Panoramik ya, jadi panoramik.
1: Oke, gue minta langsung ke lantai 8. Mbak Putri, Mas Indra, gimana?
0: Tapi dulu waktu gue di Prambors, gue akhirnya menemukan sosok Mas Oki.
2: Oh,
0: yang katanya legend di Prambors, suaranya seksi parah.
1: Gila, becek gue.
0: Iya kan?
1: Beneran, iya. Apalagi kalau udah bawain chart.
0: Maksudnya becek apa sih, Kak?
2: Iya, gimana sih?
1: Ini, apa namanya?
2: Hujan.
1: Abis hujan
0: bocor. Terus hubungannya sama Oki apa? Kalau becek.
1: Enggak, gue gak se-ngefans itu dulu.
0: Enggak, gue masih fokus sama beceknya, ini maksudnya gimana?
1: Suaranya tuh
0: waktu lu ada
1: enggak,
0: suaranya kayak kalau deg-degan keringetan.
1: Enggak kering gitu loh, gitu loh.
0: Bahasa-bahasa gitu, serak gitu ya. Lo, kita akhirnya ketemu Mas Oki.
2: Benar.
0: Di acara Prambors juga.
1: Tapi sama mereka.
0: Kagak, Mas Oki udah keluar. Mas Oki udah tiada.
2: Udah lirahi.
0: Dari Prambors. Di saat itu dari Prambors, sekarang mulai lagi. Nah, kita ketemu Mas Oki. Akhirnya gue ketemu beliau, sosoknya beda sama suaranya, seperti yang dibilang orang-orang.
2: Ya, gimana maksud lo?
0: Karena mukanya tuh lebih
1: sangar.
0: Muka gue, ya menurut gue Mas Oki mukanya lebih ke sangar sama agak-agak
1: ekspresi.
0: Iya.
1: Senyum jarang.
0: Gue kira Mas Oki tuh mukanya tuh kayak ini.
2: Yang suaranya Mas Oki banget kira-kira siapa?
0: Fajar Sad Boy?
1: Enggak dong.
0: ini yang cocok tuh ini siapa? Indra Bruckman ya kayak. Siapa tuh? Suaminya
2: Rio Dewanto.
0: Rio Dewanto. Kayak gitu-gitu.
2: Ternyata
0: Oki.
1: Anjing malam.
0: Anjing malam.
1: Bener dong.
0: Iya bener. Kalian
1: anjing malam.
0: Tapi gue pengen nanya sama lu,
1: Cok. Tenang, Ki, gue belain, Ki. Oki, kalau denger.
0: Gue pengen nanya sama lu, menurut lo ada gak artis, penyiar yang bikin lo tuh pangling pas ngelihat visualnya? Coba
2: siapa? Lo salah satunya Oki lo ya?
0: Gue Oki, kalau lu siapa?
2: Yang pangling.
0: Pangling.

0: yang ternyata Gofar sih gue. Suaranya.
1: Oh iya Gofar
0: sih suaranya.
1: Tapi kan cocok sama visualnya. Tatuan.
2: Suara setebel itu kan.
1: Cocok sama visualnya.
0: Iya tapi menurut gue yang kayak, oh kayaknya emang yang kayak yang pria pakai kemeja gitu, segala macam
3: dengan suara gitu.
0: Iya kayak metroseksual gitu.
3: Bukan yang
1: polo
3: atauan gitu tuh, enggak kepikiran dia lo tuh.
0: Iya ternyata kayak okay. Gila ini pang banget deh. Keren sih
1: Gofar sih.
3: Kalau cewek
0: bisa kayak gitu.
1: Cewek.
0: Cewek.
3: Gua gak
0: cewek.
3: Bingung visual lo tadi Oki terus lo Gofar.
0: Cewek penyiar cewek.
3: Penyiar cewek.
0: Ada dulu gua ada penyiar Prambors dulu namanya kayak Indi ya.
1: Oh Indi.
0: Kayak Indi tuh menurut gue suaranya enak banget.
1: Yang jilbapan kan.
0: Iya ternyata jilbapan gitu gue.
1: Baik banget deh jujur baik.
3: Sesuai sama visual lo gak?
0: Sesuai dengan karakter aslinya.
3: Oke okay. Lo
0: aslinya baik ya.
1: Gue udah tadi
3: cewek. Gue nanya cewek.
0: Yang lo suka banget itu lo suka ceritain.
1: Oh siapa? Yang cewek Nikta ya, Gina. Nikta Gina. Emang kenapa suka sama
0: ya, Mbak Gina? Iya di sini.
3: Inos.
0: Inos. Yang lo suka banget yang kayak, gila gue dengerin dia banget nih. Cok
1: dong. Gak ada, gue gak boleh bilang itu demi Allah.
3: Ya udah sih. Eh gak usah bawa Allah.
0: Yang lo bilang
4: tapi emang gak ada siapa gue.
3: Cewek maksudnya yang di Theater of Mind lo. Aduh nih suara cewek. Wah.
0: Coba nih ya gue sebut.
1: Gue jarang denger penyiar cewek. Gue jarang denger
0: Tika, cewek. Katika menurut lu gimana?
1: Tika siapa? Pangga, Tika siapa sih?
0: Tika Panggabean siaran.
1: Tika Ujo.
0: Itu juga siaran.
3: Kayak dia dulu gak dengerin gue siaran deh.
1: Enggak, gue gak dengerin lo siaran.
3: Makasih lo.
1: Gue udah tau kayak, ah ini ntar bos gue gak mau gitu. Gue udah tau dulu.
0: Oh udah kebaca ya? Udah kebaca.
3: Cewek lo berarti gak ada?
1: Gak ada, gue lebih ke cowok. Tapi kalau lo sahabat suara ada gak? Penyiar yang bikin lo pangling waktu ngeliat visualnya. Karena sekarang radio tuh udah eranya visual banget. Kasih tahu di TikTok kayak suara karena sekarang kita lagi live. Kita masuk ke Afgan dulu. Bridging dulu dong, let's go Coki.
0: Ya, yeah. Sahabat suara. Wah. Kemana malam ini?
1: Jelek lagi terus.
0: Berapa detik nih?
1: Ayo dikit lagi, rasain dong.
0: Bentar gue rasain ya.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi ditemenin sama
1: Coki Prakoso.
0: Selamat Hari Radio Nasional, guys.
1: Ih, seru banget. Hari Radio Nasional ini setiap tanggal berapa berarti? Tanggal 11 September ya?
0: 11
1: September 11 ternyata.
0: Iya, kayaknya 11.
1: Kalau Iswara ulang tahunnya kapan?
0: Lupa. Mak Edon, Danar Gumilang, Delta Radio. Kirain dulu suaranya bapak-bapak, si soalnya masih muda.
2: Eh, jujur mas, mas Danar sih tinggi banget aslinya, coy.
0: Dia geda cuy, geda, segeda itu.
1: Lu bayangin tinggi, tebek di. Lu bayangin tinggi gue 160, ngelihat dia tinggi banget 180.
0: Kalau 160 pendek gue. Ya pokoknya dia, tapi dia baik.
1: Baik.
0: Nah, penyiaran jahat sih menurut lu.
1: Enggak, jadi dulu.
0: Apa sih cokot? Kita lagi ngomongin soal penyiar yang lu tuh pas lihat visualnya, karena kan sekarang udah eranya visual kan, TikTok live apa segala macem. Nah, pas lihat visual tuh setidak sesuai ekspektasi lo pas denger suaranya.
1: Lu cewek masa nggak ada sih? Gue tadi cewek udah nyebut loh, Kak Indi, ada Indi dulu.
0: Tapi lu bilang Indi sama mukanya sesuai ekspektasi. Ini
1: ya, awalnya gue kira nggak sesuai ekspektasi gue.
0: Tapi gitu. Pas udah ketemu sesuai ekspektasi
1: ternyata,
0: lu.
1: Oh beneran baik ya orangnya gitu.
0: Visualnya?
1: Visualnya iya, sama-sama cantik.
0: Ya berarti topiknya kan yang beda.
1: Oh yang beda.
0: Berantemnya lu 5 menit ya di luar.
1: Hai.
0: Diajakin berantem. Hai.
1: Ketahuan takut ya.
0: Tadi ada bilang Danar. Kakak Gina, gue setuju sih. Tadi gue bilang Gina, gue setuju.
1: Gina iya sih. Mbak Gina ya?
0: Bukan. Mas. Ada Gina cowok ada. Coba dong lu dong yang lain. Pada gak punya WhatsApp lu.
1: Misal ya penyiar cewek ini misalnya ya gue sebutin ya. Cindy Lau gimana menurut lo?
0: Cindy Lau sesuai. Feli Sumaiku tadi sore gue dengerin juga sesuai.
1: Feli sesuai. Davi
0: Andri. Davi Andri gue gak pernah denger siaran, gue pernah nge-MC sama dia. Bella tuh, Bella Arswendita.
1: Oh Bella kan sore agak serak-serak basah gitu ya.
0: Iya.
1: Sesuai gak?
0: Enggak. Gue kira tuh dia orangnya tuh kayak
1: suka batuk. Kenapa?
0: Kan sama Beakonimax. Kayak gue ini ya bela bener. Gue kira tuh dia orangnya. Dia kan suaranya kan yang cheerful gitu segala macam. Dan gue ngira aja dia ekstrovert, ternyata dia introvert.
1: Oh, ternyata Bella tuh introvert. Suka di dalam berarti dia.
0: Karena siaran di dalam.
1: Benar.
0: Dia suka siaran di dalam. Kalau siaran di luar susah.
1: Dibanding di luar berarti.
0: Noise ya? Banyak suara mobil ya kan. Gue gampar lu baru sekali siaran lu. Ah, siapa lagi coba.
1: Eh, siapa lagi ya? Gue jadi kepo deh.
0: Kalau gue paling nih. Kalau gue dulu paling ngefans dulunya sampai sekarang sama suara penyiar-penyiar radio itu sih banyak. Tapi yang biasa gue inget itu ada Zap, Irfan Ihsan, Prambors, Arya Perdana, bukan Yuda Perdana ya. Genus, Irfan Firdaus, Hasan Ardan. Oh, Irfan Firdaus Hasan dari Ardan.
1: Ada nih gue nih. Alis Bandu Krafi. Itu penyiar BBC London sih.
0: Kok dekat radio yang dekat?
1: Ya kan gue dengerin radio luar juga.
0: Oh iya, coba penyiar mana, coba radio luar lagi dong. Coba cok.
1: Radio luar lagi.
0: Lo suka dengerin penyiar mana sih radio luar?
1: Ini ada Dani Sinha. Dia presenter sih tapi.
0: Presenter mana cok?
1: London.
0: Ya kalau lo coba, lo nih ya, lo kan dari lo dengerin radio, ada gak penyiar yang pas lo lihat visualnya itu tidak sesuai ekspektasi lo? Gue tadi Bella, karena Bella pas gue ketemu, oh dia ternyata orangnya introvert ya gitu ya. Coki tadi bilang Indi Prambors dulu, jadi caranya coba bentar deh. Tuh terus
1: Nat
0: tadi
1: Natjul, Nadia de Julia.
0: Nadia de Julia.
1: De Jul.
0: Apakah dia nama restoran ada D-nya? Ya, coba kalau siapa kasih tahu ke kita di TikToknya iswara.network atau mampir ke WhatsAppnya Iswara 0816 114 101 apa cok?
1: 14 1014.
0: Ya iya.
1: Ih udah jago nih.
0: Nyar blow on depan gue nih.

0: Suara, suara warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Dah 3 tahun, Rohani. Aku mantul, yo.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
7: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
6: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
7: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
6: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
8: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
7: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beril dan
1: Coki Prakoso, kami Coki Bir. Mic gua masih mati kayaknya nih.
0: Nyala.
1: Cek. Ah, salah mic kan lu.
0: Itu juga nyala.
1: Cek. Belum, Bang.
0: Yang ini ternyata. Masuk, Bang, orang nyala semua.
1: Oh, gitu.
0: Orang-orang pada batu malam ini, gua gampar-gamparin ya.
1: Gitu, lu dengar suara gua enggak?
0: Hah?
1: Dengar enggak?
0: Dengar.
1: Oh, di
0: lu kan pakai headphone ya? Ya berarti headphone lu lebih kecil.
1: Oh my god, yang sini aja deh.
0: Itu aja.
1: Di sini lebih gede, mantep.
0: Wow. Tadi siapa yang menurut lo gede?
1: Hmm?
0: Apa? Gajinya. Hey guys, sahabat suara, ini ditemenin sama Beril sama Coki. Kita partner dulu waktu di radio sebelumnya dan kita nge-MC juga ya.
1: Weh, kita nge-MC udah banyak banget. Kita tuh waktu 2019 dari bulan Agustus sampai bulan Desember itu tuh jadwal full Sabtu Minggu.
0: Banyak pensi-pensi SMA karena kita spesialis pensi dulu.
1: Tapi sekarang gue lumayan sedih sih karena pensi enggak sebanyak itu. Ngerti enggak?
0: Enggak, sebenarnya banyak, cuma ngundang dikit aja.
1: Budgetnya, Bang, kurang katanya gitu.
0: Udah jarang masuk harga mahal lu.
1: Iya betul.
0: Cok. Ini kita akan main what if. Gue pengen ngajakin sahabat suara juga di TikTok sama yang di jalan ya. Ini kita udah tahu penyiar-penyiar tadi udah banyak ya penyiar yang kita mention gitu.
1: Oke.
0: Begitu beserta radio-radionya.
1: Oke.
0: Kita di jam ini akan lebih banyak ngomongin artis.
1: Artis siapa?
0: Siapa artis yang belum pernah siaran tapi cocok buat jadi penyiar dan lu kasih tuh radio mana? Gua. Contohnya ya. Menurut gua,
1: gua sambil mikir nih.
0: Oke. Menurut gua enggak tahu ya, karena gua di radio lumayan baru, enggak selama Katika gitu dan penyiar-penyiar senior lainnya.
1: Oke. Okay.
0: Menurut gua Rio Dewanto tuh cocok di Brava. Yoi.
1: Tapi dia kan ada kanan logo dari Kenny G. Kenny G maksudnya mirip-mirip Niji gitu ya?
0: Bukan, Kenny.
1: Kan Kenny G.
0: Kenny G namanya.
1: Ya gue kirain Kiaya Niji. Jadi
0: lu juga artis yang
1: tapi kayaknya bukannya
0: mention artis dan radio mana dia cocok siaran.
1: Rio Dewanto kayak suara agak cempreng dikit deh sebenernya. Emang ngebas ya?
0: Udah gitu kayak ngapain lu?
1: Manjai.
0: Gitu.
1: Menurut gue ya
0: kopi buatanmu
1: numero uno. Gue siapa ya artis ya? Pemain film kali ya? Pemain film.
0: Iya boleh.
1: Si siapa pacarnya ini coy? Pacarnya Prilly Latuconsina. Omara.
0: Omara Estagelar.
1: Nadia Omara.
0: Itu mah cerita setan.
1: Itu cerita setan. Nadia Omara.
0: Omara Estagelar.
1: Menurut gue dia cocok
0: siaran
1: banget.
0: Di mana?
1: Di Prambors. Karena dia menurut gue, lu kalau dengerin dia ngomong bahasa Inggrisnya,
0: oh iya bagus tuh,
1: bagus banget coy.
0: Bagus deh,
1: dan dia tuh kayak kalau di IELTS sudah
0: Donald Trump lewat itu,
1: wah, padahal dia orang Amerika. Donald Trump juga bagus menurut gue bahasa Inggrisnya, cuma bagusan Omar Estegel. Masa sih Donald Trump bagus bahasa Inggrisnya?
0: Lewat tahu jokes baru gak?
1: Apa?
0: Bayi apa yang paling pinter di dunia?
1: Apa tuh?
0: Bayi Jepang. Umur 1 tahun udah bisa bahasa Jepang.
1: Oh.
0: Baru.
1: Menurut gue Omara Estegelal ya tadi ya.
0: Iya, di Prambors.
1: Di Prambors deh, itu kayak cocok gitu.
0: Kalau kata kembar petualang, Cok Sitohang di Suara. Memang.
1: Benar.
0: Tapi memang dia, ya dia pengetahuannya luas sih.
1: Coki.
0: Cok Sitohang.
1: Iya lagi, benar. Tapi kan emang dia dulu penyiar juga kan?
0: Dulu siaran juga di.
1: Dia kan dulu emang penyiar juga.
0: Nah coba lo jawab sahabat suara. Kira-kira. Tapi gue pengen ngeplay dulu VN yang udah masuk deh.
1: Coba. Ada VN yang jorok-jorok gak?
0: Maksudnya?
1: Suara knalpot gitu. Jorok di kuping.
0: Izin kak ini Kawahara ya gitu. Tang.
1: Ini Nobuan ya, Nobuan.
2: 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. This is dari your bestie.
0: Dari.
2: Kalau untuk penyiar, enggak. Sebelumnya gue mau big shout out dulu, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional.
0: Woy.
2: Karena dengan radio dan terutama di Iswara, Iswara itu adalah radio yang bisa merubah pikiran gue gitu, bisa membuat gue grow dan bisa membuat gue menjadi seseorang yang sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Untuk penyiar yang bikin gue sempet pangling, kalau untuk cowok itu ada Eda Prambors, terus lo Beril, terus sama
0: pangling ya?
2: Ini siapa? The Dandies, Danang Darto. Terus kalau untuk cewek, Kak Bella Arswendita, terus Pak Kota Genushka, Kak Genus, sama Kak Gina, Karin Kak Gina. Dah, itu aja. Sekian. Thank you.
0: Kayaknya kalau ya lu Genus pangling gak, Cok?
1: Kak Genus. Pangling gue, kalau dia ternyata bisa masak. Hah? Ngomongin apanya suaranya?
0: Tadi kan topik sebelumnya kan lu kalau misalnya suara lu ya? Dengerin suara Genus sama aslinya Genus, kayak ini pangling nih gue gitu.
1: Iya, kalau Kak Genus gue mikirnya tuh kayak gue pikir agak geek gitu, ternyata gaul banget coy.
0: Outfitnya ya gaul sih.
1: Bergaul.
0: Ya, sekarang tapi topik di jam ini adalah sahabat suara, coba kasih tahu artis yang belum pernah siaran, tapi kayaknya dia cocok siaran. Nah, radio mana nih yang cocok buat artis yang lo mention tersebut? Tadi contohnya Rio Dewanto, gue bilang kayak cocok deh dia di Brava.
1: Di Brava.
0: Karena dia kayak, dia cool ya kan, jazz gitu.
1: Kalau tadi gue bilangnya tadi Omar Asteglal tuh ya.
0: Oh, di Prambors.
1: Di Prambors, karena Inggrisnya udah next level sih menurut gue.
0: Bagus deh. Makanya lu cabut dari Prambors ya, Inggris kurang.
1: Iya benar.

0: warga Indonesia. Coki Berdi suara nih.
1: Yeah, cowok kita bersama nih.
0: Aduh, ada
1: singkat
0: tuh.
1: Singkat dong.
0: Ada tuh yang bikin singkatan kayak gitu tuh, Cok.
1: Mm-mm. Tapi katanya emang Coki Ber tuh emang dikenalnya dengan cowok kita bersama, katanya.
0: Iya, karena
1: Coki Ber gitu.
0: Cewek-cewek yang suka K-pop yang Korea-Korea gitu selalu bilang biasnya mereka tuh Coki Ber, cowok kita bersama.
1: Iya, yeah. Terus sampai ada yang ngayal-ngayal gitu ya, Hyung.
0: Gitu. Baru banget. Hyung. Kalau kalian Hyungnya untuk jadi penyiar tuh siapa? Artis, mention artis yang belum pernah siaran tapi kayak cocok jadi penyiar.
1: Pemain film. Menurut lo Iqbal Ramadan cocok gak jadi penyiar? Kan dia kan sempat ada yang program yang kayak siaran-siaran gitu kan.
0: Vindes ya.
1: Cocoknya di radio apa?
0: Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan cocoknya Prambors sih.
1: Kenapa?
0: Sorry, atau enggak?
1: Mustang?
0: Enggak, gue Prambors sih, Iqbal tuh.
1: Iqbal Ramadan ya?
0: Emang ada Iqbal di Prambors. Beda Iqbal.
1: Beda dong! Itu bos kita dulu.
0: Iya, Iqbal Prambors. Siapa lagi?
1: Yang lagi terkenal ya, artis. Jeffrey Nicole, menurut lu cocok gak sih?
0: Jeffrey Nicole menurut gue TRL, The Rockin' Life. Hard Rock.
1: Iya sih.
0: Dia mau Hard Rock deh.
1: Kok tau? Menurut lo yang gen banget artis siapa? Yang gen
0: ya? Gen banget artis menurut gue.
1: Ayo.
0: Gen artis. Gen tuh yang energik juga. Tapi gak terlalu lebay.
1: Cheerful.
0: Cewek ya? Cewek aja kali ya?
1: Cewek boleh.
0: Siapa? Kalau menurut lo siapa sahabat suara?
1: Sahabat suara siapa? Pemain film gitu, kalau nggak artis sinetron yang gen banget gitu. Gen FM banget.
0: Gen FM banget? Oh, Dude Herlino.
1: Iya, dia suka senyum sih kalau ada di Roti O sih. Gue suka Salim kalau dia ada.
0: Dia Roti O apa Roti Boy sih?
1: Iya juga ya.
0: Dia Roti O apa Roti Boy ya?
1: Gue lihat dulu ya, gue cari ya.
0: Ini kalau kata Mak Edon, Ariel Tatum. Nah, Ariel Tatum cocok di mana?
1: Ariel Tatum sih menurut gue tuh dia
0: Ariel Tatum
1: rockin
0: tuh
1: life,
0: rockin life,
1: kayak
0: pakai vibe yang kayak tetetere.
1: Iya lagi.
0: Hi, Hard Rockers.
1: Yeah. Iya lagi.
0: Mawar De Jong. Mawar De Jong tuh cocoknya partner sama Kevin De Bruyne deh. Dia cocoknya di City deh.
1: Sama Frankie De Jong kalau mau di Barca.
0: Oh iya, Frankie De Jong ada. Surya. Nah, Surya udah pernah jadi penyiar. Yang belum, kita berangan-angan. Siapa? Coba. Mayor Teddy. Kalau siaran. Diam.
1: Nggak, oh. Gue cuma ini, gue nyari lucu banget tuh di Herlino.
0: Oh iya. Mayor Teddy kalau siaran cocoknya di radio mana?
1: Ganti yang orang lain aja kalau nggak.
0: Yus, Riz, Mayor Teddy cocoknya di mana?
1: Kayaknya.
0: RRI.
1: Oh.
0: Bener.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke. Dion Wiyoko, kira-kira di mana? Dion Wiyoko. Mustang pagi kali ya. Itu masih agak muda gitu, oh, kan, iya, kegiatan-kegiatannya. Mustang pagi itu masih.
0: Coba lu ngomong Wiyoko tapi diulang-ulang dah. Coba. Wiyoko coba.
1: Wiyoko.

0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Yes, TOH 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Wee. TOH apa tuh toh?
2: Zaman siaran tuh dulu suka dibahas TOH. Top of the hour.
3: Woi, keren banget nih.
2: Kita lagi ngebahas soal ini nih, artis-artis yang cocok kalau siaran, tapi belum pernah siaran, tapi cocok nih buat siaran.
3: Aktor ya, kira-kira siapa ya? Yeah. Menurut lo siapa ya? Tadi kita udah sebutin Luna Maya.
2: Komeng
3: cocok sih di Ardan.
2: Komeng Ardan sih.
3: Dulu Ardan kan?
2: Dia Sunda nggak, tapi kalau Ardan kayaknya.
3: Dia kena?
2: Bandung-Bandungan.
3: Jawa Barat dia. Anaknya Akpol. Komeng.
2: Sambo juga anaknya Akpol. Tribrata.
3: Artis siapa lagi menurut lu? Luna Maya tadi di mana? Cosmo ya kan?
2: Itu bacaan di TikTok tuh. Di TikTok Isyana.
3: Isyana Saraswati. Rockin' Life lah. Dia kan suka lagu metal juga dia.
2: Emang Rockin' Life ada metal-metal?
3: Mungkin. Dia slip-slipin
2: emang
3: lagu.
2: Emang namanya Rockin' Life. Tapi lagunya luar juga. Biasanya pop aja.
3: Rock aja.
2: Kok ini kecil ya suaranya? Apa perasaan gue dong?
3: Iya. Headphone-nya ya? Terus, suaranya tapi aman.
2: Gue besok gede banget gue kalau pakai ini monitornya. Biar ini kayak ini si Eda info kalau siaran. Headphone gede banget.
3: Emang iya?
2: Karena dia suaranya sendiri, jadi harus dapetin vibesnya. That's me.
3: Wow.
2: Siapa-siapa dulu, ada Rina, baca-bacain cok, ada Rahmat.
3: Rahmat
2: ada Ember,
3: tuh.
2: Ada Rina,
3: Ardi tuh, Putra,
2: Ari Irham di mana siaran itu cocoknya?
3: Wah, Ari Irham ya? Female.
2: Iya sih.
3: Ari Irham female. Dia kayak mengerti sekali tuh ya tentang wanita ya.
2: Cuma ceweknya Tasya
3: Kamnia.
2: Tasya Kamnia.
3: Tasya Kamnia.
2: Iya. Itu cocoknya menurut gue di yang lebih muda lagi, Jack gitu bisa. Karena menurut gue dia tuh gaul. Cuma memang dia tuh di gaul kok. Gaul. Dia kan gaul gitu.
3: Akemi Hakyu.
2: Siap.
3: Gitu lu gak bisa ngejembunyiin muka lu tuh. Lagi lah. Oh,
2: iya. Mukanya kugu banget. Iya, cocok ya.
3: Di mana? Cocoknya lebih cocok.
2: Gue pengen bikin radio sendiri dah. Agnini ya. Temennya bini gue tau.
3: Kenalin dong.
2: Gue juga pengen kenal sih sebenarnya. Coba siapa lagi nih artis mau mention.
3: Aktor
2: Agnini cocoknya di Brava sih. Dia kan yang kok gitu.
3: Gue pengen dengerin terus aja gue. Kayak gini Hakyu.
2: Akhirnya ini. Iya, dia di Brava dia.
3: Gak apa-apa gue
2: dengan sosoknya tuh. Iya, dia Brava sih. Tadi kan lu bayangin Brava ngumpul siapa tadi yang pertama gue sebut?
3: Tadi Rio Dewanto,
2: Agnini Hak. Iya. Kayak gitu cocok tuh ngumpul di Brava tuh.
3: Mantep sih ya. Gak apa-apa gue ditendangin sama

0: taekwondonya dia. Dia taekwondo kan.
1: Iya sih bener. Satu pelatnah sama bini gue.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Tendang-tendangan.
1: Iya.
0: Sabuk
1: tapi
0: hitam.
1: Tapi bini gue lebih tinggi.
0: Lu lebih suka sabuk hitam apa sabuk merah?
1: Sabuk Gucci gue. Wah. Kasih tahu ke kita sahabat suara kira-kira artis siapa yang belum pernah siaran. Tapi dia cocok nih kayaknya buat siaran. Dan di radio mana ntar dia bakal siaran?
0: Dwayne Johnson di mana?
1: Dwayne Johnson bikin podcast aja bang sama Deddy Corbuzier.

0: Nongkrong bareng Meril Rasandavi.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Bedel Rasan Davi di Hari Radio Nasional bersama
1: Coki Prakoso Kaula, sahabat suara. Bersama Coki Bear di sini.
0: Jadi Coki hampir blunder ngomong Kaula Muda.
1: Bener.
0: Karena kita dulu siaran di Coki Bear lagi di Prambors.
1: Bener.
0: Coki Bear Show.
1: Hari radio sekarang ya.
0: Hari radio ya, gila. Selamat ulang tahun ya buat radio-radio semua di Indonesia ya.
1: Ulang tahun yang keberapa radio? Lo kan penyiar radio nih. Ulang tahun yang keberapa coba?
0: Radio ntar keberapa dong?
1: Radio tuh umurnya sama kayak kemerdekaan Indonesia, coy.
0: Oh iya.
1: Ya karena kan salah satu menyalurkan kita udah merdeka tuh lewat radio.
0: Oh, betul.
1: FYI.
0: Dulu tuh coba lu cari di Wikipedia deh. Kita lagi nyapa-nyapa juga di TikTok karena kita lagi live di

0: Dev ada Rama cuy. 81 tahun kalau kata Rama cuy.
1: Benar, sama kayak umur Indonesia karena RRI kan Radio Republik Indonesia tuh mulainya dari 11 September 1945. Jadi yeah. Merdeka bikin radio tuh.
0: Merdeka bikin radio.
1: Bocah-bocah pada kumpul kan di Senayan.
0: Eh guys, apa kita bikin radio aja ya?
1: Kita pengen poin ke bocah di Surabaya gimana?
0: Mau broadcast message tapi belum ada BBM.
1: Ya WhatsApp belum nyampe sekarang.
0: Tapi terima kasih buat pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah mempertahankan radio di Indonesia sampai sekarang. Juga anak-anak mudanya juga melestarikan. Pokoknya seluruh masyarakat Indonesia yang sudah melestarikan radio di Indonesia, respect.
1: Menurut lo radio bakalan mati gak?
0: Enggak. Kenapa? Karena menurut gue radio itu live.
1: Masa sih bang?
0: Ada yang tapping tapi kan.
1: Iya betul.
0: Nah, tapi radio itu live. Jadi lu ngomong itu
1: bener. Siapa tuh? Ya, siapa tuh?
0: Ada macam selamat hari radio nasional. Ya tapi gini, buat lo brand-brand kalau mau apa namanya tap in di radio itu amat sangat strategis. Karena di 2026 ini specifically di pertengahan tahun radio lagi sorot banget.
1: Oh gitu.
0: Lumayan lagi sorot.
1: Karena
0: di threads.
1: Karena
0: gak munafik, salah satunya mungkin karena salah satu radio di Jakarta akhirnya comeback lagi. Okay. Jadi itu mengikut jadi semangatnya tuh menyebarkan untuk radio-radio lain gitu. Jadi semangatnya juga ikutan gitu. Sama yang kedua, radio itu tidak di tapping, radio itu live. Jadi lo bayangin lo naro brand make up ke siaran radio.
1: Oke.
0: Dia tidak di tapping, dia akan live aja responnya. Oh, jadi gini, oh iya demi apa sih kayak gini? Ya, tidak ada kesempatan kita untuk menapping.
1: Gitu. Ngedeskripsiinnya gitu langsung.
0: Yeah.
1: Berarti menurut lo radio nggak bakal mati?
0: Nggak.
1: Apa yang bikin radio mati menurut lo?
0: Yang bikin radio mati?
1: Kan soalnya kan sempat ada kayak TV star kill radio star, TikTok star kill radio star.
0: Yang bikin radio mati? Dipencet tuh. Dipencet mati.
1: Itu mah jadi nggak live bang.
0: Yeah. Kita lagi ngomongin soal menurut lo. Mention ke kita artis yang belum pernah siaran. Masih tapi kayak nih. Tapi kayak cocok guys, artis luar apa artis Indo gitu. Tapi kayak menurut lo dia tuh cocok buat siaran. Siapa lagi, Cok?
1: Dwayne Johnson tadi.
0: Dwayne Johnson
1: konsisten banget anjir sama Dwayne.
0: Lu enggak mau.
1: Lebih Dwayne.
0: Gal Gadot.
1: Jam.
0: Sama Agni Nihak. Di Brava.
1: Ngobrolin apa kira-kira? Ngobrolin apa?
0: Ah, jangan Gal Gadot
1: Iya.
2: Apa
0: diboikot? Iya, jangan.
1: Tapi lo udah lihat belum? Jadi ada yang mirip-miripin gitu di X atau di mana gitu bilang. Gal Gadot tuh mirip banget sama Dian Sastro. Dian Sastro tuh balas.
0: Sastro. Dian Sastro yang punya.
1: Iya. Terus gue pegang kepala gitu. Dia kan amin, dia balas amin. Dia bilang gitu.
0: Amin,
1: iya. Ih, gimana sih lo, Lir?
0: Amin.
1: Siapa artis cewek? Lo belum jawab dari tadi artis cewek.
0: Apa
1: lo
0: yang...
1: takut ya?
0: Enggak, artis cewek yang cocok. Artis
1: luar.
0: Artis cewek luar.
1: India ya khususnya ya.
0: Megan Fox.
1: Wah, wow.
0: Bayangin Megan Fox di suara.
1: Ketua
0: siaran
1: coy udah ini.
0: Tapi dia Megan Fox.
1: Naik Bumblebee. Naik Camaro kuning.
0: Bawa Camaro nih.
1: Jadi ada cewek cantik main sama robot-robot.
0: Janggal. Megan Fox di suara siaran malam. Hai guys, balik lagi sama nongkrong bareng Beryl dan Megan Fox.
1: Iya, elah.
0: Nongkrong lu di studio gue tiap hari.
2: Optimus Prime.
0: Gue banget nih siapa nih.
1: Lu step siaran ada.
0: Coba nih kita, artis luar siapa yang menurut lu kayak cocok nih buat siaran.
1: Gue lagi suka banget sama artis cewek, ada namanya Madeline Klein.
0: Oh, Madeline Klein tahu.
1: Dia main OBX alias
0: Obsession.
1: Outer Banks.
0: Salah.
1: Yang jadi Sarah kan?
0: Bener.
1: Yeah. Gue ngefans banget gue sama dia. So far.
0: Tahu.
1: So far Hilman ya, gue ngefans banget.
0: Udah kasih tahu ke kita, artis siapa yang menurut lo cocok buat siaran. Dan kenapa dia cocok buat siaran gitu ya?
1: Ya apakah karena suaranya yang serak-serak basa?
0: Oh iya.
1: Atau dengan suara yang ngebos?
0: Apakah dia harus cempreng-cempreng gitu?
1: Jawab di TikTok.
2: Lagi gina lu.
1: Ya coba.
0: Emang ngomong, emang cempreng gina doang? Bisa aja Coki diedit suaranya.
1: Dari suara gina.
0: Kita lagi live di suara.network. Jadi stay tune on 101.4 FM. Di suara-suara jawa. Suara. Ah, fuck.
1: Coba aja cok. Coba cok. Langsung aja di 101.1. Salah. 101.4. Di 101.4 FM Suara Jakarta. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Halo, aku Dere, ingin mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga semua radio di Indonesia bisa terus mengudara. Dengar terus Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: rujak.
1: Istriku.
2: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Malam hari lo ditemenin sama Beril dan
0: Coki Prakoso, kami Coki Ber.
2: Ya, buat lo yang masih di jalan atau mungkin kayak mau nongkrong, ini adalah malam Sabtu ya guys ya. Happy weekend anyway.
0: Udah mau jam 10 malam, pada kemana ya warga ya?
2: Wait. Coki tuh dulu suka ada jadwal di Duckdown setiap Rabu, ya kan?
0: Kagak gila.
2: Bang, sumpah, Bang Buluk lo harus tau.
0: Kagak gila.
2: Di grup nih, set. Kapan kita Duckdown? Diam. Kita minggu ini belum ke Duckdown, Coki belum ciuman.
0: Waduh. Itu ya bercanda ya, grup kan biasanya gitu kan.
3: Tongkrongan, bercanda tongkrongan lah.
0: Enggak apa-apa.
3: Sehari berapa tuh biasanya tuh?
0: Berapa? Enggak. Maksudnya berapa kali bercanda?
3: Disebut bercandaan itu.
2: Tapi memang tiap Rabu tuh di Duckdown ada ini, ada apa sih, ada
0: matchmaking.
2: Kok
0: gue jawab ya?
4: Tapi bunuh diri.
0: Tapi emang ya namanya teman kan suka mojok-mojokin gitu ya, wajar lah ya.
4: Standar pertemanan laki-laki.
2: Ya kita mojokin kalau beneran terjadi, itu karena beneran terjadi gitu loh maksud gue.
0: Nah, tapi kan semua yang ada fotonya ada bapak nih.
2: Apaan sih?
3: Kesannya ada.
2: Gue gak ada, gue di Korea waktu itu.
0: Gak ada.
2: Deh. Cok, tapi ada gak sih hal yang... apa ya, di lo tuh kalau misalnya lo kasih tahu ke gue, kayaknya orang-orang bakal demi apa coki kayak gitu.
0: Enggak ada. Gue baik gila.
2: Enggak soal negatif. Ada nggak sih hal yang kayak iya kalau misalnya yang orang ya? Tahu tuh, iya sorry ada burung hantu belakang sini ya. Lo ada nggak bang hal-hal yang orang kalau orang tahu, ih demi apa sih Buluk kayak gitu orangnya.
3: Nah. Ada banget lah. Kalau misalkan gue bilang, ada yang bilang gitu, Buluk mana? Buluk lagi sholat. Ah masa sih Buluk gitu?
2: Enggak dong. Ya nggak apa-apa, bisa. Bener
3: ya,
2: kan?
3: Itu.
2: Ya, bisa.
3: Ya itu kan dulu kan. Yeah. Ini kita ngomongin dulu kan.
0: Sekarang berarti udah nggak sholat bang?
3: Sekarang masih sholat. Cuma doang tapi.
2: Lu kodo ya dari Senin sampai Kamis.
0: Absen mingguan itu mah.
2: Lu apa? Ada enggak hal-hal yang kalau tadi kan sholat.
0: Lu apa?
2: Hal-hal yang kayak anjir, kenapa Coki begitu?
0: Iya, puasa Senin Kamis. Kok ketawa sih? Ya orang kan mungkin
2: nah, ini buktinya
0: Coki ngelakuin
2: nah,
0: gitu.
2: Nah, itu buktinya
0: ya, gitu
2: gua kan. Demi apa sih? Oh.
0: Iya, puasa gitu. Senin Kamis gitu.
2: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Mutih, puasa mutih.
3: Puasa mutih.
2: Gua nanya kalau sahabat suara ada enggak? Hal-hal yang kayak kalau misalkan orang tahu kayak ih demi apa sih lu tuh kayak gitu ternyata. Nah, kasih tahu ke TikTok, kita lagi live di TikTok ya Cok ya. iSuara.network abis ini gue bacain setelah berapa hit, atau mampir aja ke WhatsApp-nya Prambors.
4: iSuara.
2: Gimik, sorry. Nah, jadi
3: apa namanya, hari radio bebas, enggak apa-apa.
2: Tadi gue cerita tadi.
3: Enggak gitu.
2: Tadi udah ngomongin jok. Ngomongin ini,
3: wuh, selalu
2: ngomongin. Tapi kembali ke WhatsApp siapa, Cok? Balik ke WhatsApp siapa?
0: Tadi dari tadi Butika tuh megang kontrak, lu tahu di luar. Kita lanjut satu bulan apa satu hari ya?
2: Coba lu, balik lagi ke WhatsApp siapa?
0: Balik lagi ke WhatsApp-nya sahabat suara ya, langsung
2: salah
0: aja.
2: Salah juga, WhatsApp-nya iSuara.
0: iSuara di 0816-1014-1014 ya. Sobat Jack
2: salah,
0: ya?
2: Salah.
3: Sobat Jack, kok Sobat Jack?
2: 08, WhatsApp-nya iSuara. iSuara 0816-1014-1014. Stay tune ya, jangan kemana-mana. Stick around
5: iSuara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, masih ditemenin sama Coki Ben.
3: Yeah, warga nih, sahabat suara ya.
2: Ya, sekali lagi mungkin belum kenal kami. Nama saya Beril.
3: Nama saya Coki.
2: Kita itu adalah partner MC dan kita berdua pernah siaran di radio sebelumnya ya.
3: Betul.
2: Siaran sahur, siaran pagi, semuanya tuh.
3: Semua waktu udah pernah kita.
2: Udah pernah, yang belum pernah siang. Siang gue sendiri.
3: Kan gue juga sendiri. Kata kita.
2: Lu siang gak sendiri, Cok?
3: Sendiri
2: lu cuma,
3: gile.
2: Lu cuma pagi sama sore doang sama
3: sendiri,
2: gue.
3: Sendiri gile.
2: Oh iya.
3: Yang buat ini antar kota.
2: Oh,
3: jadi
2: iya,
3: gue akap antar kota antar provinsi gue aja.
2: Waktu itu radio live on Lorena ya. Lorena bikin radio.
3: Iya, kita tuh sempet yang siaran sendiri-sendiri siang-siang jadi DJ gitu.
2: Oh.
3: Yang lu dulu terus gantian lanjut gue.
2: Nah iya gitu. Maksud gue kita nggak tandeman.
3: Oh ya nggak tandeman sendiri-sendiri.
2: Yeah. Kita lagi ngomongin soal ini sahabat suara. Ada nggak sih sifat dari lo yang kalau orang-orang tahu tuh kayak demi apa lo begitu? Kalau tadi Bang Buluk bilang apa lo Bang? Sholat.
3: Ternyata lu sholat seminggu sekali.
2: Kenapa? Padahal. Kenapa? Dulu ya, SMA lu nggak? Lu jarang.
4: Dulu ya, namanya SMA ya, maksudnya nongkrong lupa gitu.
2: Gak bisa, tetap gitu. Gak bisa bang. Mau SMA juga tetap harus.
4: Iya gitu. Emang harus sholat. Akhirnya kan gue sadar dan sekarang gue jadi rajin gitu kan.
2: Rajin sholat.
4: Rajin pengen sholat.
2: Masih pengen. Ingat doang ya.
4: Rajin ingat sholat.
2: Tapi gue inget kok gitu.
4: Gitu. Jadi ya di saat gue sholat orang kayak masuk buluk sholat gitu.
3: Padahal lu wudu doang padahal ya.
2: Udah sampai kaki. Aduh ntar besok aja. Butik apa butik? Ada nggak sih?
3: Butik apa?
2: Ada nggak sih sifat yang kalau orang tahu tuh kayak demi apa butiknya begitu gitu? Sifat lo yang orang kalau misalnya orang tahu tuh kayak anjir demi apa lo butik begitu?
5: Sabar.
3: Demi apa?
4: Demi apa?
2: Emang iya bang? Lo sebagai yang orang udah kerja lama.
4: Kalau dibilang Tika tuh sabar tau? Wah demi apa Tika sabar gitu kan?
3: Nah. Coba kita buktiin sekarang mau.
2: Tapi memang sabar tau menurut gue.
4: Enggak sabar.
2: Apakah gue doang yang sabar?
3: Coba deh lo omel-omelin deh pada sekarang.
4: Ke gue apa kurangnya sabar?
2: Kurang sabar. Salah nanya orang gue.
5: Mulai dari sabar.
2: Party.
5: Buluk baru gitu.
2: Lo, hmm? Party.
5: Lo ngeliat gue party?
2: Enggak, sifat yang kayak orang tahu. Kalau orang tahu tuh, anjir di apa putih?
4: Oh, gue party salah satunya tuh. Gue party salah satunya tuh.
2: Lu minum bang gitu?
4: Iya, gue salah satu itu. Gue.
2: Ah, tapi kan di tiga kan.
4: Minum gue. Enggak, gue nggak minum.
3: Tapi ya sih lu nggak kelihatan yang kayak orang minum sih. Jadi iya, lu makan kan doang. Jadi dehidrasi.
4: Seret.
2: Enggak sih.
4: Jatuhnya gue seret.
2: Lu nggak kelihatan orang minum sih bang. Gue lebih ngeliat lu kayak Aibon dan lu. Kasih tahu ke kita sahabat suara. Ada nggak sih sifat yang kalau orang tahu langsung kayak, hah? Demi apa lu kayak gitu orangnya?
3: Lu apa? Lir, lu apa Lir? Yang orang Aji. Ternyata, demi apa?
2: Akhirnya ditanya lagi.
3: Demi apa? Lu apa?
4: Nah, lu apa?
3: Gua apa mau gue yang jawab?
2: Ya. Jadi lu jawab deh, lu jawab.
3: Yang ternyata dengkul lu kopong banget. Udah lu ceritain belum ke orang-orang?
2: Kayaknya dengkul kan semua orang, dengkul lu kopong.
4: Enggak.
2: Gua,
3: apa?
2: Demi apa gue anak UI?
3: Emang gak cocok sih.
2: Nah itu.
4: Iya,
3: muka
4: iya.
3: Lu uki banget sih.
2: Emang kenapa uki?
3: Iya mak, nggak apa-apa juga. Maksudnya nggak cocok di UI.
2: Ya kenapa gue cocok di UI?
3: Lebih ke arah sana aja. Karena kan lu rumahnya dekat UI.
2: Kalibata,
3: ya kan? Iya.
2: UI Cawang.
3: Kenapa ke Depok gitu? Macet. Ya nggak.
2: Geludain muka lu tiga kali.
3: Tiga kali wudu kali ya.
2: Kasih tahu kita ya sahabat suara ya.
3: Hah? Umur? Lu bisa ditebak berapa?
5: Terakhir ditebak 33.
2: Dia
3: walaupun aslinya kan emang 23 masih ya.
2: Lu berapa? Menurut lu beliau berapa? Menurut lu beliau berapa?
3: Gua tebak ya. Gua kan bukan orang sini ya.
4: Iya.
3: 33 salah tuh ya. Oke, mungkin lebih ya. Gua kayaknya.
2: Gua bilang Sudirman ulang tahun dia yang MC-in. Di pondok gua.
3: Di pondok gua. Gua juga masih 30-an something lah tapi kayak 37 gitu.
5: Oh, 37.
4: Oh, 37. Ya, boleh lah. Boleh 37.
3: Berapa ternyata? Actually berapa?
5: Hah? 40.
3: Keren, masih berjiwa muda.
2: Iya.
3: Gue Pengen sih punya nyokap kayak lu gitu sih.
2: Maksudnya nyokap. Udah kasih tahu kita sahabat suara ya, ada enggak sifat yang kayak kalau orang lain begitu tahu sifat lu begitu, ih, demi apa? Kok lu sifat ternyata lu begitu? Kasih taunya di mana, Coki?
3: Langsung aja di 0816 114 1014.
2: Kita masuk ke Hindia. This one is everything you are. Sikat. Kap.

0: Keluarga Indonesia.
1: Hai, aku Gloria Jessica mau mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Iswara terus ya radionya.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasen Davi,
1: Coki Prakoso bersama Coki Bear di sini.
0: Yes, di follow Instagram kita @officialcokibear. Itu Dimas lagi di mana?
1: Udah 11:30 nih, teman kita ada yang lagi bersama teman-temannya di RRO di Grand Wijaya.
0: Oh, lagi pada under substance semua.
1: Astaga.
0: Jam segini lagi pada ngapain, guys?
1: Iya nih, sahabat suara lagi pada ngapain nih? Ih, seru juga ya manggil sahabat suara ya.
0: Udah pengen deh. Kerasan belum?
1: Pengen deh, setahun gitu.
0: Itu bukan. Kan konteksnya lu kan maksudnya nyoba kan. Itu betah kalau itu.
1: Oh, betah ya.
0: Di WhatsApp coba di WhatsApp nih. Ini. Tadi kita ngomongin topik adalah ada enggak sih sifat yang kalau orang tahu langsung orang tuh pada bilang demi apa lu kayak gitu?
1: Tuh ada tuh.
0: Sifat yang kalau aku bilang kalau aku tuh nggak sekuat itu. Pas anak aku kalau sakit orang-orang pada nggak percaya karena yang mereka lihat itu aku kuat dan tetap semangat. Nggak tahu aja kalau lagi sendiri gimana hancurnya aku.
1: Nah, wah, ini perjuangan seorang ibu sih ya.
0: Sendiri.
1: Respect. Gue selalu mendukung untuk ibu-ibu atau ya ibu muda lah ya yang lagi merawat anak. Boleh juga merawat anaknya gitu ya. Yang bertahan sampai detik ini juga. Oh, iya. Karena gue juga support my mom gitu ya. Nyokap gue yang ngurus gue dari kecil sampai sekarang berjuang pastinya gitu ya. Untuk ngasih pendidikan.
0: Lu masih dilempar-lemparin garpu gitu masih sama bapak-bapak?
1: Oh, malus. Kurang lengkap. Garpu kebon ya yang gede.
2: Garpu tala.
1: Gue kalau dikasih makan sama nyokap gue kan dilempar ke lantai gitu. Makan nih.
2: Ayam lah.
1: Enggak lah, nyokap gue baik. Teriak aja dikit.
0: Kamu hari-hari bau daki deh. Kayak gak diurusin, mama kamu siapa sih? Kata dia gitu. Lah kan saya, kan anda ibu saya.
1: Orang tuanya kemana nih pas kecil ya?
0: Reti, gue dikira bahagia terus. Padahal lagi banyak masalah. Banyak lo yang lagi banyak masalah lo guys.
1: Tapi fun fact, gue sering banget dikira sama teman gue, lo mah enak, lo mah seneng terus, lo mah duitnya banyak. Amin. Kalau gue selalu gue amin. Ya. Cuma kan,
0: tapi lo emang nongkrong mulu sih, cok, lo ada aja lo nongkrong di sini.
1: Iya, salah satunya lo kan.
0: Iya.
1: Lo suka ngomong, lo kok ini mulu, ini lo mah enak. Gue mah alhamdulillah aja, amin.
0: Iya.
1: Karena manusia itu nggak pernah ada rasa cukupnya, coy.
0: Iya.
1: Lo lihat di sana orang-orang
0: yang ngambil. Enggak. Masalah gini. Lo tuh kan. Lu kan nggak tahu nih gue kerja, gue nggak tahu lu kerja di mana sekarang.
1: Terus
0: di mana sekarang? Kok nongkrong aja gitu?
1: Gue cuma RUPS aja sekarang tuh.
0: Desa kalau ditanya selalu jawab kayak gitu.
1: Iya gimana dong? Gue RUPS, BCA.
0: Mandiri. Ya gue juga RUPS, tapi saham gue cuma 2 lot PlayStation, di BBRI.
1: PlayStation.
0: RUPS.
1: Itu main FIFA bang.
0: Enggak, gue juga RUPS BRI, gue RUPS BCA. Tapi saham gue di sana cuma 2 lot, 3 lot. Ya tetap RUPS.
1: Ya kalau segitu mah belum RUPS bang. Gak apa-apa sabar.
0: Apa sih aja? Apa sih? Sambil ngotok bedek banget di gue orang ini nih.
1: Nih sahabat suara ada yang pengen nyuruk gak? Kita hari Senin nyuruk yuk. Hah? Hari Senin nyuruk kayak gak ada kerjaan.
0: Coba malam Coki Bear, gue Reti. Sifat yang gue kalau orang tahu bakal gak percaya. Gue sabar kalau ngajarin anak-anak. Walau suara dan casing gue kelihatannya keras. Gue disayang murid-murid gue. Walau orang-orang kalau gak kenal ngirain gue galak banget. Tapi gue ngeliat Reti.
1: Guru ya? Reti itu guru?
0: Guru dia.
1: Guru SD? Atau SMA? Atau iya. Guru silat? Guru drum?
0: Bapak lu jago silat. Ada gue tau.
1: Apa guru mengemudi? Apa? Guru apa Reti?
0: Dia ini guru matematika setau gue.
1: Jerome Pauline kah?
0: Dia kan cewek.
1: Oke.
0: Tapi mukanya galak banget gue lihat.
1: Oh.
0: Galak tapi tetap
1: kacamata, baik. Kacamataan?
0: Enggak.
2: Kacamataan?
1: Gimana sih lu? Kacamataan?
0: Kagak bang. Kagak dia.
1: Guru matematika dia?
0: Dia kacan aku taruh mata.
1: Berat dong.
0: Kasih tahu kita sahabat suara ya. Ada gak sih sifat-sifat? Oh ini ada Vian nih bang nih.
1: Oh ada Vian. Lama juga tuh 1 jam tuh Viennya.
0: Kagak, itu bukan 1 jam 1 menit.
3: Oke, gue jalin lagi. Kalau gue ya, dari sifat sebenarnya dari muka sih. Muka gue itu kelihatannya judes gitu kan. Judes.
1: Kayak jutek, juri gitu ya, judes galak, ya berarti ya gitu.
2: Judges.
3: Tapi ketika gue udah deket
1: juri.
3: Gue tuh bakal yang
0: orang ceritain
3: kayak ngoceh mulu gitu.

0: jadi gue gak mau sampai ada deadline yang kelewat gitu. Jadi ya balik lagi kayak gila demi apa sih dari kalau kerja diem-diem baik gitu. Gak ada ngomong, gak ada apa, tiba-tiba brief selesai, campaign buat PPT buat campaign malah ini selesai gitu, tiba-tiba beres semua gitu.
1: Bagus yang kayak gini tuh, Bang.
0: Anehlah pokoknya gue tuh, emang aneh.
1: Bang, lu
0: dan thank you.
1: Belajar lu dari dari lu.
2: Belajar.
1: Diem-diem kerjaan kelar.
2: Iya, kan gue emang gitu.
1: Butik no, tapi ngomel mula sama lu.
2: Itu dia tuh kayak
1: dia gimana menurut lu?
2: Lebih ke cari perhatian, Ber.
1: Caper sih dia, agak iya, self center sih gue.
3: Iya, si dari.
1: Enggak, ini bukan, butik, butik.
2: Oh, butik. Kayak dikit-dikit marah, padahal mah kerjaan gue. Ya.
1: Beda.
2: Anjir.
3: Ini tapi ini si Dari kalau di kelas ini gue gak bakal suka sama dia sih, kalau satu kelas ya sama dia ya.
1: Diam-diam kelar.
3: Iya, dia bilangnya pasti, belum, gue juga belum.
2: Oh,
3: belum,
2: iya, ngumpulin. Dia ngumpulin. Yeah.
3: What?
1: Jangan, tonjok,
3: tengok leher lu.
1: Lu tengok sini, aduh.

0: Listening to 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Hello juga buat yang di... makasih loh, makasih
0: lo. Lo jarang kan disodorin gitu kan langsung
1: iya.
0: Kan? Lo jarang kan dilep-lepin gitu kan?
1: Es krim gak?
2: Jarang sih enggak, udah lama aja.
1: Iya. Makasih informasinya.
0: Terakhir kapan disodorin mic maksudnya?
1: Disodorin mic, enggak lama. Terakhir gue disodorin rasa gak enak.
0: Wow.
1: Gue mau nyapa juga buat sahabat suara yang ada di Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Hello.
0: Suara udah habis tuh lu. Dari pagi lu ya.
1: Asli.
0: Gimana keseruan hari ini butik sebagai PD?
1: Keseruan hari ini so far gue happy, semua pada standby dari pagi. Walaupun gue tahu ada yang datang dan pergi, gue lihat-lihat ada yang ke Prambors, ada yang ke Kiss.
0: Gak siapa apa-apa. Yang datang ke Prambors? Maksudnya ke Prambors ke Kiss?
1: Blok, gue tandain nih, gue udah lihat.
0: Apa penontonnya?
1: Ini
0: nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu hak mereka lah buat nonton.
1: Betul,
0: semua radio.
1: Boleh.
0: Tapi kalau bisa abis lu nonton radio-radio itu diblok-blokin aja TikTok nih, lu nonton sini aja, gue gambar-gambarin lu.
1: Nih Coki balik lagi nih.
2: Alak.
0: Coki.
3: Abis pipis coy.
0: Ternyata
3: kamar mandi di sini udah enggak ada lampunya ya.
1: Iya kan?
0: Udah enggak ada karena gedung.
3: Ya tadi gue langsung bawa-bawa headlamp, tadi gue bawa trekking pole,
0: udah sampai pos
2: proyek, pakai helm proyek.
0: Lagi ke Ciremai loh.
3: Wih, tahu gunung. Wih, tahu-tahu nama-nama gunung dan ngarep.
0: Tapi Ciremai kurang, gue lebih ke Cikuray loh.
1: Wih, respect.
2: Tes cok.
3: Ya udah. Gunung Selamat ada di mana?
2: Ah, itu dia.
0: Jogja.
3: Jogja.
0: Ya, selamat hari Radio Nasional. Kita lagi ngomongin soal. Ya, kita mau nyapa-nyapa dulu di TikTok deh. Di TikTok ada Nur, ada Reti, ada si Damer. Ngam si Dam?
3: Coki, bayangin Beril setiap malam siaran sendirian tuh.
0: Iya,
3: emang harus berdua kan ya? Mm-mm. Ya kan? Enggak, gue nanya.
0: Tanyanya belakang lu tuh. Tanya belakang lu tuh. Ke Gunung Ciremai. Bidadari yang baju merah kagak mandi-mandi apa gimana?
3: Bidadari.
1: Gak mandi-mandi, siapa yang ngomong?
3: Tapi tetap bidadari. Kalau bidadari tuh gak perlu mandi.
1: Oh iya, oke. Makasih loh.
3: Pakai kembang.
0: Kembang.
1: Rupa lagi.
0: Mau tujuh rupa lagi.
3: Lu tau gak sih salah satu seleb tweet ada Amanda Zahra, dia tuh setiap mandi pakai kembang. Kok sud sih?
0: Lu tau?
3: Ya kan muncul di Twitter gue gak follow dia, cuma itu mandi kembang.
0: Oh.
3: Nih kembangan ya, kembang pertama. Kok gue tahu?
0: Kok detail?
3: Ya karena gue lumayan bingung, kayak mandi kembang tuh ternyata beneran ada dan beneran bikin wangi sebadan
0: badan. Ada iya, mandi kembang. Abis itu kalau di Hindu melukat. Untuk membersihkan dari ya aura-aura lah gitu.
3: Tapi kalau melukat kan gak pakai kembang kan?
0: Gak pakai.
3: Kembangnya di kuping doang.
0: Cuma air pancuran gitu sama doa-doa.
3: Doanya apa? Doanya?
0: Gak, ya gue lupa. Karena gue Islam. Gue gak deh.
1: Ajis
0: doa ibu.
3: Ajis doa ibu. Aduh.
0: Yang di TikTok nih ada Uci, ada Citra, ada Rini, ada Widi, ada Reti.
1: Halo Citra.
0: Citra.
1: Habis banyak ngobrol sama gue loh.
3: Oh iya.
1: Iya.
3: Citra tuh sahabat suara.
1: Sahabat suara
3: Citra.
0: Gue belum nanya ke Bang Buluk. Ada gak lu Bang artis luar yang kayaknya cocok buat siaran?
2: Artis luar.
0: Enggak, artis Indo atau artis luar yang kayaknya ini cocok nih dia siar kalau siaran. Karena kalau cocok di radio mana kira-kira?
2: Kalau artis Indo siaran Surya Insomnia.
3: Itu udah siaran
2: ya.
0: Yang belum pernah.
3: Ngomong apa bareng nih, Bang? Beril masa ngepel tangan ya, Bang? Kayak gini tadi.
2: Iya. Ya sorry, Ber.
0: Agak orang gue gini. Ya, baru.
3: Artis Indo.
2: Lihat ya. Gitu. Artis Indo siapa ya?
3: Tadi gue udah jemput Joe Taslim, Iko Uwais,
0: gitu. Akni Nihak,
3: Luna Maya.
0: Dian Sastro pernah siaran gak sih?
3: Pernah.
2: Ulan Guritno kali ya. Ulan Guritno kali ya.
3: Bener.
2: Ulan Guritno.
3: Di mana?
2: Ajib sih. Ulan Guritno.
3: Bentar, ajib tuh maksudnya gimana sih?
2: Enggak, mantep gitu maksudnya kayak.
3: Mantep gimana?
2: tolong gue please. Gak, kayak suaranya, cara pembawaannya. Terus kalau dia ada live TikTok juga kan, kayak looksnya tuh bagus.
0: Gar,
2: apalagi tapi tato di belakangnya itu loh.
3: Kok tahu? Ngeliat di mana?
0: Kok tato belakangnya?
2: Gak pernah dibahas di Vindes waktu
0: itu. Anaknya siapa?
2: Ada gue perhatiin.
3: Salom
0: Razadi.
2: Salom.
0: Mulan cocoknya di mana?
2: Mulan cocoknya di mana ya?
3: Mulan, Mulan.
0: Mulan. Mulan. Dia bilang Mulan.
2: Okay. Mulan tuh di
0: radio mana radio?
2: TRL boleh, Cosmo boleh, di
3: Cosmo sih.
2: Kiss Kiss female kali ya.
3: Female
2: kali ya.
0: Mulan female sih.
3: Kayak womanizer gitu soalnya.
2: Iya.
3: Kok womanizer? Womanizer buat cowok ya. Gimana sih lu Beril?
0: Gue yang ngomong gue.
3: Female, female ya, female ya.
2: Female boleh.
0: Mulan, Mulan tuh menurut gue the next Megan Fox-nya Indo sih.
2: Asli.
0: Bukan the next, emang she's already did it.
3: Asli. Masa gitu?
0: Lu nih, lu bang. Misalkan nih, kamu punya pacar. Jangan deh. Lu deh, Cok. Misalkan lu punya pacar.
3: Kenapa gak dia sih?
2: Kenapa gak gue?
3: Ya kan sama aja.
0: Gue mau dong, kan dia udah punya pacar. Yaudah, oke.
3: Yaudah,
0: kamu punya pacar. Please, gue
3: mau. Masa gitu, mentah-mentah
0: gue punya pacar. Tiba-tiba Mulan ngechat lu, nge-DM.
3: Lagi ads gak bu, lux gitu.
1: Sialan.
0: Hi bu, look, I already seen all of your content in Instagram or TikTok.
3: Okay. Can we collab? Can we have collaboration?
0: Gitu? Aku nggak kayak buluk. Aku udah suka, jujur aku udah suka sama kamu dari lama. Kamu punya pacar nggak? Lu jawab apa?
2: Punya. Gue pasti akan jawab.
3: Oke. Okay. Jujur.
0: Oke. Oke. Terus Mbak Bulan bilang jujur. That's fair. Tapi kamu mau nggak jadi pacar aku gitu?
2: Sorry. Gue.
3: Bentar. Ini... Jeffrey Nicole lagi ngomong nih.
2: Lo denger dulu. Sorry. Gue bakal jawab. Sorry. Buat sekarang enggak dulu. Karena gue masih punya pacar. Abis maghrib gimana?
0: Masa nunggu maghrib diputus.
2: Abis maghrib. Abis maghrib gimana?
3: Terus dia jawab kalau kayak gini. Ya udah. Abis kamu maghriban, kamu malam ini free nggak gitu?
2: Iya, kalau abis maghrib aku free kok.
3: Nah, terus free. Dia jawab lagi gini.
2: Dia jawab apa?
3: Temenin aku nonton balap liar yuk.
2: Di Mayoran lagi.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: It's Saturday night. Oh, enggak, ini Friday night. Kita welcoming a week long weekend. Enggak sih, enggak long weekend. Weekend di Sabtu Minggu. Mm-hmm. Gitu. Lo kemana abis ini?
1: Siapa gua? Party dong.
0: Di mana party lo?
1: Di mana ya? Di Senop. Di Senop tuh lagi ada ya.
2: Lagi.
0: Rabu, kok dia ke
2: Dakota? Rabu.
0: Enggak. Tapi enggak, ini buat lo yang single. Clubs atau bars itu tempat yang tepat untuk cari cewek gak? Menurut lo cowok-cowok nih?
1: Gimana maksud lo?
0: Club atau bar itu tempat yang tepat untuk cari cewek gak?
1: Kalau menurut gue enggak, apalagi untuk first date gitu ya. Menurut gue enggak lagi ke clubs atau bar. Kalau gue,
0: lo kondisi jomblo nih, tapi lo pengen cari, gue pengen cari cewek di. Tapi kebetulan gue ke bar sama club.
1: Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, itu kan preference aja ya. Coba kalau gue milih Blow James, hah?
0: Iya itu kan jatuhnya Blow James itu club kan, apa bar?
1: Iya club.
0: Club. Kenapa?
1: Kenapa milih itu?
0: Enggak, kenapa milih Blow James? Kalau mau cari cewek ke Blow James gitu.
1: Karena kalau gue lagi suka R&B yang di sana, terus musiknya tuh di aransemen ulang sama.
0: No, it's not about the music, it's about the girls.
1: Bro, lo harus datang bro ke sana bro.
0: Oh ya,
1: sendiri.
0: Ini udah sama semuanya ya.
1: Sana okay. Sendiri bro.
0: Menurut
1: secara selera kita ya. Cuma mungkin ada beberapa orang yang mungkin seleranya bukan yang kesana. Iya dong. Gitu.
0: Ada, iya itu prinsip sih. Gue nggak suka cari cewek atau cari pasangan di clubs.
1: Iya. Sama gue juga.
0: Lo gimana bang? Menurut lo klub atau bar gitu?
2: Enggak lah.
0: Tempat untuk cari pasangan
2: nggak? Enggak lah.
0: Kenapa?
2: Enggak lah.
0: Kenapa?
2: Ya, menurut gue itu salah satu tempat di mana lo nggak di fase lo sadar sepenuhnya.
0: Oh, jadi lo nggak bisa punya pasangan yang saat pertama ketemu under substance tuh lo nggak
2: bisa. Iya, itu nggak bisa.
1: Gue tahu, gue tahu Buluk kalau nyari cewek di mana?
2: Di mana?
1: Kajian Hanan Ataki.
2: Ay.
0: Bener, nggak apa-apa.
1: Kok ketawa kenapa?
2: Enggak, karena walaupun kan di situ dipisah, Ber. Gimana gue cari-cariin?
1: Lah kan ada tuh, ada perjodohan, banyak.
0: Oh iya, ada ngetaruh.
1: Ada. Ye, enggak tahu, ada.
0: Ya, oh, gue belum pernah. Enggak pernah. Ya. Lu udah pernah tapi lu ketawa kenapa?
2: Enggak, gue juga belum pernah, gue liat di YouTube. Gue liat di YouTube.
0: Tapi menurut gue setuju kalau nyari cewek di tempat kayak gitu tuh takutnya. Besok udah yang kayak besoknya pas sober udah yang kayak
1: enggak. Mungkin ini bukan masalah nyarinya di mana gitu ya. Tapi kalau lo disuruh pilih bar mana di Jakarta gitu untuk mencari cewek lo di mana? Beril.
0: Gua. Gua. Secara visual ya. Duck Down.
1: Oh, kalau lo duck berarti menyukai gue. Wanita-wanita telak, yang datang telak. Ke Duck Down. Makanya telak. Lo sering ke Duck Down hari Kamis dan Rabu.
2: Oh, antara gitu, Ber. Antara jadi tujuan lo nyari, Ber.
0: Kagak.
2: Ber.
0: Kan gue udah punya istri.
2: Ber. Wah, Ber. Udah lah.
0: Ke Buna aja. Ber. Buna kan kopi, anjir.
1: Buna mah tempat anak mobil.
0: Iya,
2: Buna. Ke Bajawa.
1: Bisa cari-cari ukti lagi joget Brazil.
0: Tapi
1: lagi ukti joget Brazil.
0: tapi kalau klub tuh takutnya
1: selera, balik lagi
0: once
1: selera.
0: Once udah sama kita, udah sama kita nih, pacaran nih, set 3 bulan, lagi berantem dikit, dia ke klub lagi ketemu cowok lain. Karena menurut dia tolak ukur ketemu cowok tuh di klub.
1: Iya gak? Bisa. Tapi menurut lo first date ke bars atau klub, menurut lo oke gak? Beril.
2: First date
0: okay,
2: bar atau klub?
0: Oke. Fun fact gue. Enggak, fun fact gue waktu pertama kali ngajak sepupu-sepunya bini gue.
2: Yes.
0: Itu pertama kali gue berhubungan sama keluarganya bini gue tuh.
1: Berhubungan? Sama keluarganya?
2: Serius lu Ber?
0: Kenal.
1: Ah iya kenal.
0: Ini aku pengen ngajakin sepupu aku nih. Gitu.
1: Buat berhubungan?
0: Gue ajak OJ Bandung.
1: Okay.
0: Akhirnya dari situ gue nyambung.
1: Enggak, itu kan bukan, itu berarti lu first date sama keluarga ya. First date misal lo sama cewek Dini, let's say Dini gitu ya. Kayak lu first date
0: nyambung. Gue iya. Karena
1: under substance tuh.
0: Ya belum tentu. Enggak dong, kan gue pertama kali ngajak kita first date yuk kesini. Berarti kan dia gak under substance pas gue ngajak. Iya dong.
1: Oke. Okay.
0: Dia sudah meng-approve itu. Kalau berarti kayak okay, wah nih orang boleh nih gitu.
1: Soalnya gue merasa mungkin beberapa orang yang first date ke salah satu, misal bar atau apa gitu, dia ngerasa mungkin harus under substance gitu biar dia merasa pede gitu. Jadi kayak bukan dirinya sesungguhnya. Gue merasanya kayak gitu ya. Karena emang ada beberapa pasangan yang emang kayak, bukan pasangan, sorry, single woman and single
2: man.
1: Oh iya, itu ngerasa kayak first date-nya ke bars atau club deh biar gue lebih pede gitu, lebih berani.
0: Terus begitu date selanjutnya gak di club atau bar kayak Ciut. Jadi nggak pede ya, Karena nggak ada. Iya sih, bener sih.
1: Tapi nggak tahu ya. Balik lagi selera. Tapi kalau gue untuk first date mungkin gue akan nggak akan milih tempat itu. Gue lebih milih mungkin Bukris gue. Mungkin makan sambal.
0: Bener, nggak apa. Mending kasih rekomendasi kayak gitu aja.
1: Iya kan. Kalau gue lebih milih gitu Bukris.
0: Kamu lagi pengen rave party kan? Aku udah booking table di Bajawa nih.
1: Wah, yeah. Rave party.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara.
1: Selamat Hari Radio Nasional sekali lagi. Gue tuh terharu banget loh tiap Hari Radio Nasional tuh kayak radio tuh kan kalau misalkan top of mind orang tuh radio tuh tua. Iya dong.
0: Iya.
1: Radio tuh tua banget anjir, bahkan proklamasi dulu kok radio tuh masih dipakai buat itu radio tuh pertama kali dipakai untuk mengumumkan pesan-pesan kemerdekaan. Iya.
0: Benar. Proklamasi tuh dulu dari radio awalnya.
1: Betul,
0: semuanya.
1: Betul. Dan sekarang masih dipakai dan masih jadi entertainment buat Sahabat Suara dan pendengar radio di Indonesia.
0: Dan radio tidak akan pernah mati.
1: Kenapa?
0: Karena itu salah satu penyalur atau menyampaikan tercepat gitu.
1: Ya, dan live.
0: Benar.
1: Dan tidak direkayasa.
0: Tidak akan pernah mati.
1: Tidak akan pernah mati.
2: Terekam tak pernah mati.
0: Terekam tak pernah mati. Itu lagunya ini ya.
2: Siapa? Ayo, satu.
0: Di Matraman, yang lagunya Matraman. Aku nih.
2: Upstairs.
0: Terekam dan tak pernah mati.
1: Engkau di Matraman. Aku di Matraman. Kau di
0: gondang dia. Salah lah. Dekatkan.
1: Kau
0: tinggal lurus.
1: Aku di Matraman, kau di endorse orang.
2: Bisa.
1: Lesetannya gitu.
0: Bisa.
1: Yang benar sih. Oke. Okay. Ini adalah ini jam terakhir Iswara.
0: Jam terakhir atau talk terakhir?
1: Talk terakhir, Iswara siaran spesial Hari Radio Nasional. Terima kasih Coki datang.
2: Terima kasih Coki.
0: Mau lanjut terus. We want more. Tuh, daripada demo tuh di Simatupang tuh.
1: Terima kasih Asuria udah datang, udah tadi mau involve di siaran pagi. Kak Feli, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Siapa itu?
3: Ada Adit Insomnia.
1: Oh, ada Bang Adit juga.
3: Ada Bang Judika.
0: Judika juga ada?
3: Bang Judika.
1: Di pagi.
0: Ada Judika?
3: Ada tadi telepon.
0: Oh, Cipan ada?
3: Cipan ada.
1: Cipan, bro.
3: Ada
2: Raffi.
3: Raffi Ahmad, Irfan Hakim. Ada banyak tadi.
0: Wancay. Orang kaya semua.
1: Sore siapa? Selain Feli.
3: Sore selain Feli doang.
1: Oh, Feli doang.
3: Sore enggak seru pagi.
0: Iya. Masa gitu?
2: Oknumnya.
1: Terima kasih juga buat Sahabat Suara udah mantengin dari pagi loh. Citra, Saiba.
0: Iya, Sahabat Suara gokil sih. Ternyata sefanatik ini ya Sahabat Suara ya. Gila, seru banget sih.
1: Iya dong.
0: Gue pengen sih ngobrol banyak sama Sahabat Suara.
2: Jangan. Langsung gak diboleh.
0: Lu ngapain ngobrol?
2: Cekan dulu sono.
1: Oh gitu. Makasih juga buat abang-abang aku yang udah. Makasih buat abang-abang aku yang udah bertugas. Ada Bang Bulung, ada Agoy, Bang Indra, Wahyu, Adam.
0: Wayau, gila. Adam.
1: Wayau. Iyalah.
0: Butika
1: juga. Butika mah iya jatuhnya abang-abangan sih dia sih.
3: Abang-abangan.
0: Ya gua
2: abang-abang.
0: Udah kita benerin abang-abangan jadi cabe-cabean. Boti. Bonceng tiga.
1: Pokoknya jangan lupa dengerin Iswara siaran Senin sampai Jumat ya kan. Kita akan ada gebrakan di tahun 2027 nanti butik ya.
2: Yo.
0: Apa tuh? Ngasih spill dikit dong, Bang.
3: Coki bersiaran gitu.
2: We want more. Bu, mukanya sedih.
1: Gue nggak
2: mau. Mukanya sedih.
0: Disedih anjing. Apa?
2: Untung udah jam 11 lewat.
1: Yaudah kita pamit dulu ya.
0: Orang KPI juga pada nindurin anaknya.
1: Yaudah kita pamit dulu. Ada gue Beril.
0: Ada gue Coki Prakoso. Senang rasanya ada di Iswara. Ini first time ada di sini. Terima kasih semuanya.
1: Jangan lupa yang mau MC undang kami ya. Dan kalau misalkan butuh MC di event-event, kita punya banyak penyiar yang sangat amat capable untuk berkomunikasi di event-event kamu.
0: Betul. Sunatan masal, nikah masal, semuanya yang masal kita bisa ya.
1: Betul sekali. Kita pamit dulu. Ada Beril,
0: ada Coki Prakoso,
1: dan ada warga. Ada teman-teman Iswara juga di sini. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya gebrakan dari Iswara. Dan hitungan ketiga kita semua teriak dadah ya. Satu

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah, radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio. Oh.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hai, saya Kunto Aji mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Pastinya dengerin Suara terus ya.
2: Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh, Hani. Aku mantul ya.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Mi menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Suara warga Indonesia.

0: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya.
1: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
2: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah, Akira, kalau gua ada di situ, sumpah gua langsung kasih back sound. Tet tenet tet tet.
1: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
2: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
1: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
2: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh untungnya. Oh. Yeah. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
2: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
0: Sikat Akira.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.